0: negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
1: Taking down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
6: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Jadi jemaah haji terakhir dari Aceh hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya mendampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kamil dan ada kepala BPD asrama.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
7: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
8: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
7: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di tanah suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhliya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
9: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
7: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
10: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
11: Kami menerima tiga juta saja. Belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50%. Sebenarnya tabekan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh sebesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan Singapura itu rata-rata nama penduduk pokoknya ketolongan di Makassar. Keadaan barbawan jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
10: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari Embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk, menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan.

0: melepaskan sepakan yang membuat gawang Milan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
1: Menusuk kali ini, Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat sangat dingin.
0: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Horas Insan Hamawas PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat ini akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali saudara pendengar, selamat bergabung kembali di Medan pagi ini. Tidak terasa ya, untuk pagi hari ini semuanya sedang bersiap-siap dan sudah tidak sabar untuk menantikan pertandingan antara Meksiko dan Ekuador sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan akan didengarkan langsung bersama dengan teman-teman Pertuni Sumut pagi hari ini. Halo semuanya teman-teman Pertuni Sumut. Ya, apa kabar nih semua teman-teman? Ya, semoga sehat-sehat semuanya ya. Dan tetap semangat untuk menyaksikan dan mendengarkan langsung bersama-sama dengan teman-teman Pertuni Sumut pagi hari ini langsung di DPD Pertuni Sumut Jalan Ayahanda Medan. Ya, untuk kita sama-sama dengarkan dan saksikan seperti apa dengar bersama Pertuni Sumut nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador. Ya, kita akan sama-sama dengarkan nanti bersama seperti apa pertandingan sengit antara Meksiko dan Ekuador. Sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, ya, tentunya antusiasme menyambut pertandingan antara Meksiko dan Ekuador ini sangat terasa sekali ya. Semangat dan juga kemeriahan di DPD Pertudi Sumut Medan. Halo semuanya teman-teman di sana, ya, apa saja yang sudah dipersiapkan ini ya, minum teh manis ya, atau sembari sarapan pagi ya, sarapan sudah disediakan, teh manis, kopi juga ya, biar makin semangat pagi hari ini yang juga cukup cerah ini menyambut pertandingan antara Meksiko dan Ekuador. Sesaat lagi akan kita saksikan dan dengarkan bersama pendengar, pastikan tetap bersama kami di Medan pagi ini.

0: pendengar, langsung saja kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti pertandingan langsung ya antara Meksiko dan Ekuador. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: 6 gol dan belum kebobolan. Apalagi mereka bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter mereka. Jadi Meksiko disebut memiliki pertahanan yang sangat disiplin meskipun mereka akan menghadapi lawan kuat seperti Ekuador. Nah, bagaimana dengan Ekuador? Ekuador lolos dari grup yang lebih berat termasuk kemenangan paling penting atas Jerman. Tim ini sangat kuat secara fisik, agresif dalam menekan dan juga berbahaya saat transisi menyerang. Masalah utama mereka kalau menurut para pemerhati sepak bola adalah penyelesaian akhir yang belum konsisten. Meski belum mampu menciptakan banyak peluang, Ekuador disebut sebagai lawan kuat bagi Meksiko, apalagi mereka bisa menyingkirkan tim kuat seperti Jerman. Nah, ini kita akan terus hadirkan nanti perkembangan terkini dari Stadion Meksiko City. Kelihatannya ini memang masih ditunda ya. Cuaca masih mendung di Meksiko City, hujan juga gerimis masih turun. Tadi sempat ada pengecekan lapangan oleh

0: 0812-8686-12. Pak Mabang, apa review jujur Anda tentang Polri di usianya ke-80 ini?
1: Ya, hadiah ulang tahun terbesar Polri di yang ke-80 ya, ini adalah revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 ya, dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026. Ini hadiah besar bagi Polri, tetapi ini bom waktu. Saya melihatnya bom waktu bagi ya.
0: Kenapa bom waktu, Pak Bambang?
1: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu,
0: ya,
1: ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno satu tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang ya, paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi undang-undang kepolisian kemarin, ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara,
0: ya,
1: tetapi bayangkara kekuasaan seperti itu, yang bukan melayani melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah.
0: Yeah.
1: Itu. Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan jati diri Polri agar lebih profesional, independen, dan akuntabel seperti itu.
0: Yeah. Itu indikatornya apa? Anda bisa menyebut polisi arahnya berubah sekarang ini dengan adanya undang-undang itu?
1: Ada banyak pasal di Undang-Undang 5 tahun 2026, di antaranya pasal 14M,
0: yeah,
1: di mana pasal 14 huruf M ini menyebutkan bahwa tugas salah satu tugas kepolisian itu adalah mendukung program prioritas pemerintah.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang bertabrakan dengan semangat kepolisian yang yang melindungi, mengayomi masyarakat itu tadi gitu loh. Karena pemerintah itu adalah bagian dari political society.
0: Yeah.
1: Sementara kepolisian ini adalah civilian, bagian masyarakat sipil.
0: Yeah.
1: Dalam demokrasi ini harus tetap dijaga keseimbangan, check and balances di sini harus dijaga keseimbangannya. Nah, itu pasal 14 huruf M. Kemudian ada pasal 28A terkait dengan penempatan personil di luar kepolisian. Ada pasal 30 terkait dengan perpanjangan usia Kapolri. Kemudian ada pasal terkait dengan pengawasan internal, dan tidak ada pasal terkait dengan penguatan pengawasan eksternal.
0: Yeah.
1: Kompolnas masih berada di bawah eksekutif. Jadi bagaimana artinya kan bagaimana Polri ini akan berpihak pada masyarakat ketika semua elemen-elemen yang ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berpihak berpihak pada kepentingan-kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tentu sangat tergantung pada pemegang pucuk pimpinan pemerintah, atau dalam bahasa politik adalah rezim penguasa seperti itu.
0: Ya. Nah, ini kan untuk implementasi undang-undang itu kan perlu waktu juga ya, Pak Bambang ya. Dengan waktu yang ada ini, sejauh mana Polri kalau Anda lihat juga bisa adaptif menerima masukan dari masyarakat dan mungkin melakukan ya sejumlah perubahan lah agar masyarakat juga tidak melihat Polri sebagai yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi berdasarkan undang-undang itu lebih kepada kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan masyarakat begitu?
1: Ya, kalau kita melihat survei terakhir kemarin, memang upaya untuk melayani masyarakat ini sudah semakin tinggi ya.
0: Yeah.
1: Masyarakat pun juga melihat ada kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan. Tetapi perkenankan saya skeptis, karena ini salah satu bentuk cinta saya kepada kepolisian
0: yeah,
1: Republik Indonesia sebagai bentuk kritik, kontrol seperti itu. Terkait dengan survei tadi, saya akan mempertanyakan siapa respondennya.
0: Yeah.
1: Jangan-jangan ini adalah masyarakat umum yang tidak pernah berhubungan.

0: dengan kepolisian gitu loh. Yeah. Kalau ini artinya ini kepuasan ini adalah persepsi gitu loh. Tidak berdasarkan pengalaman nyata. Karena kalau saya melihat terkait dengan penegakan hukum itu yeah. Nilainya masih sangat sangat lemah dan memang disampaikan ke media terkait dengan kepuasan secara umum, tapi penegakan hukumnya kan masih di bawah dari angka kepuasan itu sendiri. Artinya yeah. ada problem terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Mengapa itu terjadi? Salah satunya ya karena ada konflik kepentingan, yeah. kemudian juga terkait dengan minimnya kontrol dan pengawasan maupun dengan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum itu tadi, seperti itu.
1: Ya. Nah, ini mungkin kita sedikit sorot harapan masyarakat juga ya, Pak Bambang ya. Kan ada tiga hal yang diharapkan masyarakat dengan ulang tahun Bayangkara Polri ke-80 ini. Yang pertama soal bagaimana peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Yang kedua bagaimana respon cepat polisi terhadap laporan masyarakat. Yang ketiga soal sikap petugas yang dinilai masih belum adaptif terhadap perkembangan masyarakat sekarang ini, masih ada sifat diskriminasi dan juga lain sebagainya. Itu bagaimana dengan pendapat masyarakat seperti itu, tiga kunci itu, Pak Bambang?
0: Ya, pertanyaan-pertanyaan tadi lebih dijawab dari hasil survei yeah. Bahwa terkait dengan pelayanan tadi masyarakat 82% itu sudah cukup sangat-sangat puas yeah. terkait dengan layanan tadi gitu loh. Terkait dengan responsivitas sekarang kawan-kawan kepolisian mengembangkan platform 110 yang yeah. 10 detik telepon 10 menit targetnya bisa petugas bisa datang ke lokasi dan itu kan berbasis dengan teknologi yeah. kan? Artinya layanan kepolisian memang cepat di situ. Terkait dengan pelayanan-pelayanan lain misalnya SKCK, penerbitan SIM dan yang lain-lainnya, ini juga sudah sangat bagus yeah. Terkait dengan layanan birokrasi seperti ini memang ada peningkatan, tapi lagi-lagi bagaimana dengan pelayanan penegakan hukum yeah. ketika masyarakat lapor terkait masyarakat yang menjadi korban kejahatan yeah. Lapor kepada kepolisian, bagaimana prosesnya? Karena saya melihat
1: cepat atau tidak, pilih-pilih atau tidak begitu ya.
0: Masih pilih-pilih.
1: Oke. Okay. Itu yang tadi saya ungkap seperti diskriminatif gitu. Masyarakat masih merasakan itu begitu, Pak Bambang.
0: Benar, Bung Jaini, masih diskriminatif. Kemudian juga waktu tidak ada batasan waktu terkait dengan layanan tadi. Ada laporan yang sudah 2 tahun masih berputar-putar pada penyelidikan misalnya. Yeah. Atau sudah naik ke penyidikan, tetapi tidak segera ditingkatkan siapa tersangkanya. Hal-hal seperti itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum.
1: Seperti yeah. itu. Nah itu kan sebenarnya kan bukan cerita baru, cerita lama ya Pak Bambang ya. Itu kan kultur Pak, kultur kepolisian begitu ya. Nah itu kenapa sih Pak sampai susah sekali membenahi soal itu? Kalau pelayanan oke lah, mungkin makin baik. Tapi yang satu itu kenapa agak sulit dibenahi Pak Bambang? Kenapa Pak?
0: Ya, ini bukan hanya sekedar kultur. Kultur itu terbentuk dari, kalau saya melihat kultur itu bisa berubah karena ada struktur yang juga berubah. Yeah. Gitu. Strukturnya malah kembali ke zaman masa lalu, seperti itu. Ya. Yeah. Bagaimana kultur akan bisa berubah? Pasal terkait dengan pengawasan, misalnya dalam undang-undang. Ini masih didominasi pengawasan internal. Wasidik, Propam, dan Irwasum
1: yeah.
0: masyarakat sudah sangat paham dan bagaimana ada pameo bahwa jeruk tidak mungkin makan jeruk seperti yeah. itu. Dan ini yang menjadi problem dan selama ini tidak pernah terpecah institusi Polri tidak pernah memecahkan problem terkait dengan pengawasan internal ini. Siapa yang mengawasi wasidik? Siapa yang mengawasi yeah. Propam, siapa yang mengawasi kerja-kerja Irwasum gitu. Makanya harus ada pengawasan eksternal yang kuat gitu. Pengawasan eksternalnya siapa? DPR. DPR-nya juga tidak sesuai dengan harapan, malah membuat revisi undang-undang yang malah menekankan fungsi-fungsi tadi,
1: yeah.
0: bukan memperkuat pengawasan eksternal. Kompolnas masih juga tidak diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi,
1: yeah.
0: Kemudian masih di bawah dipilih dan berada di bawah pemerintahan. Ya bagaimana mungkin ketika pengawas eksternal ini berada di bawah struktur pemerintahan mengawasi membela kepentingan masyarakat seperti itu.
1: Yeah.
0: Akhirnya ya tidak jauh berbeda seperti kemarin Kompolnas ini hanya jadi juru bicara Polri saja atau jadi pengawas semu seperti itu.
1: Iya. Yeah. Ini jadi memang masih banyak PR dari Polri lah begitu ya, Pak Bambang ya, di usia 80 ini.
0: Benar. PR ya 80 tahun ini harus menjadi refleksi introspeksi Polri untuk langkah ke depan. Bila menginginkan institusi Polri ini benar-benar kuat ya, harus kembali ke kitohnya menjadi profesional, taat pada konstitusi, bukan hanya taat pada pemegang kekuasaan.
1: Ya. Baik kalau begitu Pak Bambang, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Bambang
0: Rukminto. Selamat pagi Muzani, selamat pagi, salam sehat untuk semuanya.
1: Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Masih ada waktu untuk komentar ya, sebelum nanti kita masuk untuk mengikuti pertandingan preview dulu nanti ya dengan Permati Sepak Bola Nasional pada menit ke-35 nanti. Jadi masih ada beberapa menit untuk berkomentar mengenai topik yang kita bahas tadi, Hari Bayangkara. Di mana pada hari ini Polri memperingati Hari Bayangkara, ini merupakan momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan dan perkembangan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
1: Pagi. Silakan Pak Soan.
2: Pertama saya mengucapkan selamat Hari Polri ya, yeah, pada hari ini, dan selamat Hari Gajian juga. Um, 82% itu cukup bagus itu,
1: yeah,
2: bagus lah ya, kita bangga dengan itu ya. Ya tadi respondennya siapa gitu,
1: yeah,
2: itu kan. Kemudian mungkin akan naik lagi menjadi 94% kalau Firly Bahuri ditangkap.
1: Iya, iya.
2: Ya kan? Ya, itu. Jadi modelnya pilih-pilih dalam penegakan hukum.
1: Iya.
2: Kalau Firly Bahuri ditangkap mungkin tinggi itu 94% itu mungkin.
1: Ya.
2: Tapi karena belum ditangkap itu masih 82 Pak Polisi.
1: Ya.
2: Jadi kita mengharapkan betul-betul jangan ini dijadikan beban ya, 82% ini waduh bangga terus bekerja sungguh-sungguh dan sebagainya.
1: Ya.
2: Hanya kamu lipstick kata orang-orang pintar sekarang itu mengatakan gitu ya. Om Panu Pak Jaini,
1: ya,
2: saya ini untuk Samarinda saja saya katakan ya,
1: yeah,
2: untuk Samarinda. Kemarin alhamdulillah Kalimantan Timur ditangkap, yang membackinginnya itu adalah justru orang pole penyidik narkoba sendiri ya,
1: yeah,
2: ditangkap itu. Yang di Kutai Barat, di Kutai Kartanegara. Dan prihatin kita,
1: yeah,
2: bahkan sniper yang menjaga di depan gang tempat mereka jualan itu adalah oknum Brimob. Itu.
1: Iya. Yeah.
2: Di Gang Langgar, di Samarinda seberang gitu ya. Nah ini lagi Om Jaini, beranikah polisi selama ini itu ada judi terbuka di Solong itu,
1: yeah,
2: bukan 10 detik 10 menit, 10 tahun lebih sudah itu nggak ditangkap-tangkap, dan
1: yeah,
2: itu selalu kita ngoceh terus di radio, kita ngoceh itu di Solong itu terbuka itu di atas gunung itu,
1: yeah,
2: dan sering patroli polisi ke situ sering. Kemudian ada juga di atas pasar sendiri di Samarinda itu. Kenapa kok nggak bisa diam? Masa yeah, polisi nggak tahu sih?
1: Masyarakat sudah menyampaikan info itu sudah lama begitu ya, Pak Soan ya. Tapi mana tindakan begitu
2: bukan
1: ya?
2: Bukan 10 detik, bukan 10 menit, sudah, yeah, 10 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Nah di bawah jembatan Mahakam itu ada juga itu,
1: yeah,
2: Pak Jaini, di depan kantor polisi itu.
1: Jadi nah, praktek jadi judinya terbuka begitu ya, Pak Soan ya?
2: Terbuka, dadu.
1: Yeah.
2: Tapi yang di dapur nulis togel ditangkap, bisa.
1: Nah, itu. Ya.
2: Makasih Pak Jaini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Soan. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, selamat pagi Bu. Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bu Indra.
3: Kalau boleh Ibu bercerita ya, Bu Indra ini dulu kan Ibu pelanggan angkutan umum. Kalau dari desa mau ngajar ke kota naik angkutan umum itu ya. Nah, lalu suka ada polisi yang ya ada tilang, ada apa, ada apa. Nah, itu kan aduh, kata supirnya tuh, waduh, ada polisi ini, gimana ya. Nah, iya, nah, ibu-ibu di samping saya tuh nyeletuk, ya udah biasa, biar aja, emang polisi sih dapat duitnya dari supir. Waduh, kan itu merendahkan sekali ya. Lalu kalau mau berhenti gitu ya, kan kayak misalnya Tanah Abang kiri, Tanah Abang kiri. Nah, kalau mau berhentinya di polsek gitu, markas polisi, mereka bilang kandang macan, berhenti. Nah, itu kan jauh sekali dari tugas sebagai bayangkara negara ya. Nah, kemudian pernah juga ibu ada masalah mengadu ke kepolisian begitu. Waduh, malah seakan-akan pandangan maaf gitu. Nah, ini memang sabar begitu. Kemudian ibu minta bantuan LBH ya. LBH malah hanya, waduh bu, kalau urusannya dengan polisi nanti ibu malah malah jadi lebih rumit lagi ini gak persoalannya ini gitu. Jadi ibu balik lagi, udah mau saya cabut perkaranya gitu. Kalau mau dicabut bayar lagi bu ini. Jadi aduh. Nah, kemudian mulai ada salam presisi itu, pawan-pawan cantik pagi-pagi mengatur lalu lintas di jalan, keadaan seakan-akan membaik Bung Zaini. Bikin SIM apa kan langsung bayar ke itu, wah ini bagus lagi nih ya,
1: upaya perbaikan begitu ya.
3: Nah, tapi belakangan kok semangat itu menyurut lagi. Itu kan terasanya begitu. Nah, walau ada juga polisi-polisi di kepolisian sendiri mereka mengatakan, ibu kalau milih polisi, polisi putih, jangan ambil polisi hitam. Katanya, waduh.
1: Masih banyak evaluasi lah yang harus dilakukan Polri gitu ya, Bu.
3: Dan banyak yang baik.
1: Betul, banyak polisi yang baik juga.
3: Rasa-rasanya itu murid-muridku Bu Mizani.
1: Begitu.
3: Ibu jangan suka bicara di radio atau TV kor-kor. Kami-kami ini yakin masih menjadi abdi negara yang mau menyumbangkan segalanya untuk negara kita. Mudah-mudahan ini jadi baik lagi ya Bu Mizani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada satu lagi Pak Kasiman di Melabu aja ya. Pak Kasiman, pagi Pak.
4: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Kasiman. Bagaimana pendapat Pak Kasiman tentang Hari Bayangkara hari ini, Pak?
4: Ya, kita sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun Hari Bayangkara Kepolisian RI. Ya, memang saya selalu juga ini menghubungi di Polri ini di melewati 021 110. Nah, itu memang ada kalau saya menghubungi setiap ada permasalahan. Cuman saya bukan untuk pengaduan. Cuman saya minta pendapat. Kalau saya waktu menghubungi 110 itu saya hanya minta pendapat.
1: Oh, begitu. Oke. Responnya ini bagaimana, ini, Pak Kasiman?
4: Ya, macam mana?
1: Responnya bagaimana?
4: Nah, responnya memang ditanggapi memang sangat baik.
1: Gitu ya.
4: Memang cepat itu ditanggapi itu. Itu maka saya ini menghubungi ke Hari Bayangkara ini. Saya minta kepada ini Bapak Siti Prabowo ini supaya bisa menegur setiap ada pengaduan dari anggota-anggotanya yang tidak merespon. Ini supaya ada teguran nanti melalui dari Polda, kemudian Polres, dan sampai Polsek kan itu. Nah, ini masyarakat itu kan mengharapkan tuh bantu-bantuan setiap ada masalah.
1: Ya. Yeah. Responnya lebih cepat lah begitu ya. Terima kasih banyak ya.
4: Cepat direspon. Yeah. Nah, itu aja.
1: Baik, terima kasih Man.
4: Katanya itu lebih kurang saya mohon maaf.
1: Terima kasih banyak, Kasiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiman di Melaboh Aceh ya. Baik, nanti kita hadirkan seperti apa preview untuk pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador yang sebentar lagi akan berlangsung.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: We wanted to pay homage to the three hosts.
7: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonie Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
6: We wanted to pay homage to the three host nations.
8: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
7: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
9: Probably prefer the Trionda.
8: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
7: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dalam laga lanjutan Piala Dunia babak 3-2 besar di Stadion Meksiko City. Di mana pertandingan sempat ditunda ya karena cuaca hujan di sana. Nah, seperti apa prediksi pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Banyak yang memprediksi Meksiko akan menangkan pertandingan kali ini dan melaju ke babak 16 besar. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Bung Henry Wibowo. Bung Henry, selamat pagi, salam olahraga.
1: Pagi, salam olahraga, Jaya.
0: Jadi, kalau banyak kalangan memprediksi Meksiko akan memenangkan pertandingan, bagaimana dengan Anda, Bung Henry?
1: Ya, memang Meksiko sejauh ini sebagai tuan rumah memiliki rapor yang sangat luar biasa ya. Di fase grup, di mana mereka di tiga pertandingan

0: Tapi Ekuador memang mengawali Piala Dunia tahun ini dengan tidak terlalu baik di dua laga. Mereka juga tidak mendapat poin ya, dan hanya imbang melawan Surasau, kalah dari Pantai Gading 0-1. Meskipun di laga terakhir secara mengejutkan Ekuador bisa mengalahkan Jerman dengan skor 1-1. Dan artinya memang kemenangan atas Jerman seharusnya mempertebal rasa percaya diri skuad asuhan Sebastian Kebocah Cece saat menghadapi tuan rumah Meksiko. Yang dipastikan stadion akan full house ini, full city stadium. Dan apalagi tadi sudah diguyur hujan ya. Nyatanya sebenarnya kondisi rumput lapangan ini biasanya setelah diguyur hujan itu dalam kondisi yang sangat sempurna sekali lah untuk pertandingan pada pagi ini.
1: Iya, baik, kelihatannya ada pendengar sudah bersama kita, Pak Alam di Bukit Tinggi. Pak Alam, selamat pagi, salam olahraga Pak. Pak Alam. Halo Pak Alam.
2: Halo Pak.
1: Suaranya jauh sekali Pak Alam. Pak Alam.
2: Ya. Halo Pak.
1: Oke, bagaimana menurut Pak Alam pertandingan Meksiko dengan Ekuador?
2: Menang Meksiko Pak, skornya tipis.
1: Oh, berapa skornya?
2: Kali-kali itu kalah terus Pak, nggak pernah ketebak Pak.
1: Begitu ya?
2: Iya, bukannya Meksiko menang Pak.
1: Meksiko menang ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Alam?
2: Ya udah itu.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Alam ya. Selamat pagi, salam olahraga Pak Alam. Berikutnya Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi Pak, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Prabu Jaya.
1: Silakan Pak Daniel.
3: Ya, jadi itu sama-sama permainan Cici Kaka dan Santi jadi.
1: Ya.
3: Sama-sama di luar Amerika.
1: Ya.
3: Jadi katanya draw dan adu penalti.
1: Ya. Begitu. Jadi kemungkinan berlanjut adu penalti begitu ya.
3: Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabo. Pak Kasiman, pagi Pak, salam olahraga.
4: Selamat pagi,
1: pagi.
4: Salam olahraga ya. Jaya.
1: Bagaimana menurut Pak Kasiman?
4: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ya. Ini, karena Meksiko pun pertahanannya kuat. Kemudian kipasnya boleh dijamin lah. Cuman trackernya pun itu ada di siapa itu namanya lupa itu itu memang tajam itu. Nah ini makanya saya untuk jagukan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
1: Meksiko ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Kasiman ya. Selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi.
1: Ya.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Kasiman. Oke, jika melihat line up-nya dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa yang akan mereka tampilkan juga di hari ini?
0: Iya,
1: Bung Henry.
0: Iya, kalau melihat tiga pertandingan awal, memang line up yang diturunkan oleh pelatih Javier Aguirre tidak banyak berubah ya.
1: Iya.
0: Mungkin kekuatan utama dari Meksiko ada 4 pemain belakang ya, ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez ya. Ini 4 quartet back yang sangat kuat sekali dan menjadi kunci Meksiko meraih clean sheet ya. Yang mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Jorge Sanchez, Cesar Montes, Edson Alvarez dan juga Juan Vasquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang ya. 28 tahun, ada yang 29 tahun dan memang ini usia yang sangat sedang on fire lah untuk seorang center back. Dan mungkin kekuatan utama lain dari Meksiko adalah ada sosok seorang Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal. Dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia, pemain Al-Qadsiyah yaitu dari Saudi Pro League. Dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari skuad asuhan Javier Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
1: Iya, tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
0: Iya, Bu Hendry ya. Kayak apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya.
1: Iya.
0: Dan mungkin Ekuador juga posisi dari negaranya juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
1: Amerika Latin, ya.
0: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di dua laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya, meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol.
1: Jadi
0: memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah
1: penyelesaian akhirnya begitu.
0: Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Ener Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Ener Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, untuk Ekuador maksudnya di Piala Dunia ini.
1: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
0: Ya, yang pasti memang di Ener Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 2 tahun lalu, dan dengan diturunkannya dua striker ini oleh pelatih Sebastiana Bocacoce, berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko.
1: Yeah.
0: Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea.
1: Yeah.
0: Usianya masih 24 tahun yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
1: Ya, yeah, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
0: Ya, yeah, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah, biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya,
1: yeah,
0: di sebuah pertandingan. Tapi memang yang menarik jika melihat statistik, Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia, karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986, yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya,
1: yeah.
0: Dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa, mereka 3 kemenangan. Semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir,
1: yeah,
0: saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos,
1: yeah,
0: Meksiko mungkin akan melanjutkan, dan ada Amerika Serikat. Dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
1: dukungan penonton, supporter begitu ya.
0: Betul.
1: Ya. Nah, ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul, termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya. Bung Hendry ya. Memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bung Hendry?
0: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya, dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi 3 terbaik ya.
1: Yeah.
0: Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal ya.
1: Yeah.
0: Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup mereka juga tidak maksimal, tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya,
1: yeah,
0: dan Ekuador tentunya punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan.
1: Yeah. Artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir nanti begitu ya?
0: Ya, yeah, betul, dan tentunya ini juga akan menjadi panggung lah ya, dua striker utama dari kedua tim ya.
1: Yeah.
0: Di Meksiko ada Raul Jimenez, dan di Ekuador ada Ener Valencia, dua striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial.
1: Ya, tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Hendry ya, tadi kan pendengar kita banyak yang memprediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti. Bagaimana menurut Anda?
0: Ya, bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya yang diakhiri oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko lawan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya.
1: Yeah.
0: Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya.
1: Yeah.
0: Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 62 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. Dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi Piala Dunia terakhirnya juga bersama Meksiko.
1: Yeah.
0: Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah. Dia, apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
1: Yeah. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto.

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga aja ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke. Kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya. Kenapa, Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu. Buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1 itu untuk
0: Ekuador ya.
2: Baik. Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Oke. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Sama-sama yuk. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Hanapi di Padang. Pagi Pak Hanapi. Salam olahraga, Pak.
3: Apa
0: saja
3: jaya.
0: Oke. Ya, silakan Pak Hanapi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda. Ini nyain penonton dong baca Yasin ya.
0: Nanti ya. Ya ya
3: ya. Ya sekalian sekaligus meditasi Meksiko 2-0.
0: Oh, Meksiko yang menang begitu ya.
3: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Baik kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanapi ya. Pagi Pak, salam olahraga jaya. Pak Tong di Pekanbaru, Pak Tong pagi Pak, salam olahraga.

tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang. Karena bukan soal wasit, bukan soal apa-apa, soal dia sudah mengenal lapangan. Dia sudah, dia punya supporter mayoritas. Kemudian

0: Ador bisa mengalahkan Jerman. Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. Jadi Jonathan Stah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Dia aja pasti lari sama Moses Caicedo habis lah.
1: Yeah.
0: Jadi itu, jadi Meksiko menang, gak ada adu final.

0: Kemarin di Ekuador.
1: Ya.
0: Hasilnya sih berapa aja, yang penting Ekuador menang, itu Bang Jaimi.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak. Sejaya Pak Marjoki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Henry Wibowo.

0: kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan menjelang bagaimana lagu kebangsaan dari kedua negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Dan masih menantikan tentang national anthem dari Ecuador.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan percaya diri setelah menekuk Swedia di Stadion MetLife, Amerika Serikat dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Star of the French star.
2: Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia 3-0. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium, Amerika Serikat dini hari tadi. Swedia membuka pertandingan dengan penuh percaya diri melalui Alexander Isak. Namun, tembakan awalnya masih terlalu lemah sehingga mudah diamankan kiper Mike Maignan. Setelah meredam tekanan lawan, Prancis perlahan mengambil alih jalannya pertandingan. Michael Olis dan Ousmane Dembele menjadi motor serangan untuk melayani Kylian Mbappe. Mbappe sempat membawa Prancis unggul ketika laga memasuki menit ke-20. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside. Meski gagal membuka keunggulan, Prancis tidak mengundurkan intensitas serangan. Mbappe dan Olis bahkan sama-sama membentuk tiang gawang dalam rentang 5 menit. Kesabaran Les Blues akhirnya membuahkan hasil menjelang turun minum. Kerjasama antara Olis, Dembele, dan Mbappe berakhir dengan gol pembuka pada menit ke-45. Keunggulan Prancis bertambah pada menit ke-53 melalui Bradley Barcola. Penyerang Paris Saint-Germain itu menetaskan umpan terobosan matang dari Michael Olis. Tidak lama berselang, Mbappe kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin lini depan. Ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 setelah menerima umpan akurat dari Olise. Skor 3-0 bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
3: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
2: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
4: Well, the better team won. Congratulations to France.
3: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama, kami semakin terdesak ke belakang.
2: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85, mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
2: Enjoy this moment and then we will for sure look what we need to do next game.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil.

Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Mexico sukses menundukkan Ecuador dengan skor 2-0. Gol-gol Mexico diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Mexico ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya Choi di putaran pertama Wimbledon. Choi yang bahkan belum lahir saat William memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. William yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Choi mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena
2: luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I get to do.
2: Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini. Meski Lakers disebut ingin mempertahankannya, LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
3: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya rasa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
1: Saya datang

dari Arena Volley. Timnas Voli Putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FVC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatim menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatim tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatim optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa setia mendengarkan program 1 Medan siang hari ini mendengar. Dan kita baru saja usai mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3. Berlanjut mendengar, kami akan ajak Anda tentunya untuk mengikuti podcast Antara on the Record edisi 1 Juli 2026 dengan tema PP Tunas untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dan untuk Anda mendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: Kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua, dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu menjadi pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya Pak Nezar?
4: Baik, Alhamdulillah, Mbak Wanti.
3: Alhamdulillah juga podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
4: Oh iya, terima kasih.
3: Yeah. Dan ini kali kedua Pak Wamen.
4: Kali kedua, ya.
3: Kali kedua sharing di podcast Antara di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
4: Betul.
3: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
4: setelah dua tahun
3: ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah, untuk di awal ini kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
4: PP Tunas,
3: ya. Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
4: Agak panjang, namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
3: Tunas.
4: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
3: Tunggu anak siap, artinya selagi belum siap.
4: Belum siap, mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
3: Oke, kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
4: Betul.
3: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak? Betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu? Apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
4: Ya, sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya. Dan juga kita melihat paparan dari konten digital, terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta, dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
3: Artinya masih usia anak ya?
4: Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan, karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk, dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget.
3: Betul.
4: Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
3: Belum gitu siap
4: ya.
3: Tadi
4: belum
3: kan
4: siap, ya. Ya. Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber. juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya. Dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya. Ketika kalau umur 13 mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya, lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18 itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya. Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri. Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka. Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
3: Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu. Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
4: Nah itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak. Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya katakanlah upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak. Gitu
3: bisnis
4: ya. Bisnis digital, gitu ya? Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi, klarifikasi usia ini menjadi satu tantangan sendiri nih, gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah, bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
3: Atau bahkan pakai AI juga bisa diakali.
4: Ya benar. Jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya.
3: Okay.
4: Gitu loh.
3: Konten, ada anomalinya,
4: ada
3: gitu
4: anomalinya,
3: ya.
4: Anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan, segala macam, sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain, dan itu otomatis di blok gitu loh, kontennya. Ini juga lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya. Iya.
3: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
4: Pada umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
3: di awal gitu
4: di
3: ya.
4: Di awal ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
3: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
4: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem ya, untuk semua ekosistem digital ya, yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat 2 dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada 2 dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa apa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip, lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
3: Okay.
4: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya, baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu ya. Yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
3: Oke, okay. Ini itu peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
4: Rencananya akan berupa perpres.
3: Oke, okay. Ya. Sejauh mana perpresnya
4: ya,
3: saat ini?
4: Jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300-400 orang ini, Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya. Dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder. Jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini gitu.
3: Di Q1 2026 ya. Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
4: Betul.
3: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
4: Ya yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization.
3: Okay.
4: Mengoptimasi apapun gitu loh.

0: kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu tuh dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu, lalu baru diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu, itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari, sangat membantu.
1: Memudahkan sih sebetulnya.
0: Sangat memudahkan, dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa, lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
1: Tapi untuk sisi lainnya itu ya,
0: di sisi lain, betul, dia memberikan disrupsi.
1: Betul.
0: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media, ya. Dan disrupsi ini membuat satu penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya mencapai 40-70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis, berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya ataupun memprotes pemakaian AI overview itu. Tetapi memang tidak bisa semata-mata menyalahkan platform ya karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimis gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya. Dalam hal ini para publisher konten. Sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang, satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning. Gitu, reasoning dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini-begini segala macam. Ini bagaimana? Nah itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
1: dan analitik gitu.
0: Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
1: Okay.
0: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media karena di sana source-nya itu udah lebih selektif, udah lebih kecil gitu loh. Karena dia udah apa ya, dia memamah semua data yang ada itu lalu kemudian di reasoning kan ya, diproses
1: gitu ya.
0: Mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya sehingga ya source-nya tuh lebih kecil lagi yang yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu apa ya, satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya tuh ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
1: Betul.
0: Ya.

0: hak cipta. Jadi karena itu misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka itu harus ada persetujuan. Nah ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru, dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
1: Supaya ada win-win solution.
0: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih apa, lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran itu konten-konten yang dibuat dengan AI ya. Tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
1: Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
0: Ya kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya, terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian bisa sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh ator-ator jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri khususnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
1: Ya bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah
0: face recognition? Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data. Gitu.
1: Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi begitu ya. Kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
0: Ya, kalau soal kebocoran data ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cyber security, kan itu data bisa bocor karena kelalaian, kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya, yang kuat gitu ya. Atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat. Dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design. Sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di Opsel untuk SIM card itu.
1: Oke, ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
0: Sudah mulai berlaku, sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya. Yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu, prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
1: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
0: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini. Paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini.
1: Perkembangannya terus berjalan ya.
0: Iya, apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah lihat juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
1: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara on the Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar setiap Pro 1 di mana saja Anda berada. Kembali tentunya kami menyapa Anda di ruang dengar 94,3 FM. Dan siang hari ini pendengar, kita Ricky akan ajak Anda bersama dengan Mas R untuk gabung di segmen Halo RRI ya. Karena Halo. Tadi kita sempat tertunda di acara Piala Dunia ya, yang memang luar biasa seru sekali ya. Baik, hai selamat siang Mas R.
1: Hai siap.
0: Mana sih suaranya?
1: Hai dua.
0: Oh iya oke okay. Baik, apa kabarnya Mas R, sehat?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Senang
1: sekali rasanya bisa kembali di
0: yes. Setelah berapa lama?
1: Berapa purnama ya.
0: Dan hari ini ada Halo RRI yang akan menampung semua aspirasi pendengar setiap Pro 1 ya.
1: Iya.
0: Kalau kemarin ada beberapa tanggapan dan juga keluhan dari masyarakat itu sudah kita sampaikan. Dan ini mungkin akan langsung segera ditindak langsung sesegera mungkin.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan apapun yang disampaikan oleh pendengar-pendengar kita, langsung kita laporkan kepada pihak yang berwenang ya. Entah itu yang masalah dengan air, kita sudah sampaikan ke PDAM.
0: Iya,
1: kemudian benar. Masalah-masalah jalan yang rusak kita juga sampaikan.
0: Benar.
1: Tinggal nanti bagaimana dari pihak-pihak yang berwenang tersebut yang berkaitan dengan masalah tersebut, mereka yang akan menindaklanjutinya.
0: Seperti Senin kemarin kalau enggak salah ada Ibu Nila ya yang menyampaikan airnya kecil volume airnya, kemudian agak keruh kalau enggak salah ya. Iya. Pokoknya terkait air dan itu kita sudah sampaikan ya. Kemudian ada juga yang bilang penyempitan jalan di kawasan Gatot Subroto sekitarnya. Kalau itu sudah dijelaskan dan disampaikan juga bahwa sedang ada pembangunan BRT. BRT singkatan dari?
1: Barat.
0: Bukan dong.
1: Bus Rapid Travel. BRT Bus Rapid
0: Transaction.
1: No. Bus Rapid. Kok lupa ya?
0: BRT adalah, kita harus rajin-rajin mencari. BRT adalah bus rapid transit.
1: Oh, transit.
0: Tadi kamu bilang travel ya.
1: Traffic.
0: Oke, bus rapid transit ya. Dan tapi ngomong-ngomong soal pembangunan BRT ini, kalau Rudy sendiri ngerasa gimana sebagai pengguna jalan? Karena kan ada penyempitan jalan akibat pembangunan ini.
1: Ada gitu. Plus minus sih sebenarnya.
0: Plus minusnya. Plusnya
1: plus
0: dulu.
1: Yang pertama itu adalah kita akan punya sebuah sarana transportasi
0: umum
1: yang itu bisa mengangkut banyak orang.
0: Benar.
1: Dan yang kabar baik yang kedua, semoga nanti bisa mengurangi mengurangi angka
0: kemacetan penggunaan sepeda motor juga.
1: Mengurangi volume kendaraan
0: pribadi ya.
1: Terus juga plusnya lagi adalah geng motor juga sudah mulai berkurang kalau malam.
0: Oh, karena
1: jalannya kecil kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi jalan riskan.
0: Mereka cari jalan yang lebih luas di sawah-sawah mungkin.
1: Lebih luas. Karena kalau malam kan kita bisa bayangkan kan kalau malam Minggu.
0: Iya, benar-benar.
1: Malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu di
0: seberapa ramainya
1: kan, wow, kan selalu jadi tontonan bagi masyarakat kan.
0: Benar sekali. Nah, kemarin sempat ngobrol juga dengan salah satu podcaster juga di RRI Medan. Kalau sebenarnya kita kilas balik masa pembangunan di Manhattan itu flyover itu kan sebenarnya
1: underpass.
0: Nah, underpass itu kan kemarin juga makan waktu cukup lama dan itu kita memang kesulitan akses. Akhirnya masyarakat kan
1: kekurangan akses dan susah nafas.
0: Benar. Kemudian kenapa?
1: Debu.
0: Oh iya benar, debu ya. Dan jadi akhirnya mencari alternatif jalan yang lain gitu. Karena kan jalan itu gak bisa dilalui banyak kendaraan gitu. Apalagi kalau gak salah, kalau Ricky gak lupa waktu itu jalannya dijadiin pakai jembatan dengan kayu ya kalau gak salah. Ya kan, itu kan sangat membahayakan gitu. Jadi akhirnya para pengendara motor, masyarakat Medan sekitarnya mencari jalan tikus atau jalan pintas lainnya. Dan itu berlangsung lama. Maksudnya gini, pada akhirnya kan kita bukan memaksa untuk terbiasa, tapi mau gak mau kita harus melewati fase itu. Dan itu kan tidak berlangsung selamanya gitu kan. Gitu. Jadi mungkin ini bagi masyarakat yang
1: dan kota-kota besar lain juga mengalami hal yang
0: benar.
1: Sama ya. Untuk kota-kota yang menuju kota besar, menuju kota metropolitan juga mereka mengalami hal yang sama ketika terjadi pembangunan di daerahnya ya.
0: Iya, karena pembangunan sebesar itu kan gak mungkin cukup satu minggu.
1: Yes.
0: Harus karena ada proses-proses di dalamnya gitu. Iya.
1: Jakarta sekalipun yang sekarang sangat megah sekali dengan jalan-jalannya yang biasa kan.
0: Itu juga berawal
1: ada BRT-nya, ada
0: benar.
1: Apa kereta apinya lagi ya kan.
0: LRT ya, apa sih namanya kalau kereta api apa?
1: Iya LRT.
0: LRT ya.
1: Itu kan?
0: KRL.
1: KRL.
0: LRT apaan? KRL.
1: LRT itu ada juga si light, rapid traffic.
0: Kamu sebagai warga Kota Medan yang udah pernah menginjak besarnya Kota Jakarta, itu kamu lihat apakah hadirnya KRL dan transportasi umum lainnya itu sangat efektif atau tidak?
1: Menurutku sangat
0: sangat efektif.
1: Iya benar, karena ngerasain sendiri gimana bagaimana masyarakat kota itu akhirnya toh harus menggunakan kendaraan umum ketimbang harus memilih kendaraan pribadi.
0: Kalau kendaraan pribadi dipakai kenapa nggak bisa jalan?
1: Iya bisa aja sih, gunakan kendaraan pribadi itu pada waktu yang tepat aja.
0: Contoh
1: mau liburan,
0: boleh kan?
1: Ini jangan mau kerja aja pun pakai mobil. Jadi memang ada kecenderungan masyarakat kita tuh suka pamer. Jadi muncul dia satu keluarga ada 3 mobil misalnya kan.
0: Waduh.
1: Satu hari padahal kan bisa dipakai sama-sama ya kan, atau lebih milih kendaraan umum gitu. Ini enggak tiga-tiganya keluar. Itu yang membuat atau 3 mobil, 5 kereta gitu semua keluar.
0: Tapi
1: itu
0: kalau yang tempat kerja
1: kendaraan itu jadi meningkat.
0: Tapi kalau tempat kerjanya beda-beda gimana? Satu keluarga.
1: Nah, itu dia kan ada kendaraan umum yang cari memang kendaraan umum yang mengarah ke sana.
0: Iya. Semoga BRT ini proses pengerjaannya segera selesai ya. Semoga aja gitu, dan semoga ini juga bisa diterima oleh masyarakat dan juga bisa berdampak baik begitu ya.
1: Dan dampaknya itu ketika kita mau untuk menggunakan kendaraan umum itu, percayalah ini ada satu hal yang kita akan rasakan itu berbeda misalnya. Jadi karena haltenya itu kan agak lumayan jauh nih untuk kita naik atau turunnya itu kan.
0: Benar-benar.
1: Dengan posisi yang kita tuju. Nah itu kan membiasakan kita tuh jalan kaki. Nah jalan kaki itu kan jadi sehat kan.
0: Iya benar.
1: Jadi nggak cuma kita ngandalin atau manfaatin
0: transportasi
1: pribadi aja kan.
0: Bener.
1: Yang gitu sampai depan rumah gitu.
0: Iya, dan semoga ini benar-benar efektif ya untuk masyarakat. Tapi mungkin kalau misalnya tadi jalan kaki, semoga juga kan beberapa titik trotoar ada yang memang perlu perbaikan gitu. Nah ini kalau misalnya pendengar melihat ada beberapa atau mungkin di wilayah dekat rumah pendengar ada trotoar yang butuh perbaikan, juga boleh dilaporin ya Mas R ya. Boleh laporin karena biar diperbaiki sama pihak terkait. Karena kan memang trotoar itu untuk akses pejalan kaki. Gitu.
1: Kita nggak tahu sih itu salah siapa sebenarnya kan, ketika trotoar itu dijadikan tempat tidur bagi
0: tunawisma ya. Homeless.
1: Ya,
0: dan beberapa trotoar digunakan untuk pedagang malah gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi edukasi juga dan juga boleh dilaporkan nih pendengar. Mungkin di kawasan dekat kantor pendengar atau mungkin kawasan di dekat pendengar lah gitu ya, ada trotoar yang disalahgunakan begitu ya, boleh langsung aja laporkan kira-kira di kawasan mana, boleh sertakan dengan foto dan juga alamat lengkapnya ya, langsung ke WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Kita jeda, nanti kita kembali lagi di Halo RRI,
1: tetap bersama kami.

0: Masih di 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi di Halo RRI.
1: Yes, Halo RRI. Oke, pastinya pendengar yang mau kasih laporan boleh silakan, yes. Ya. Ada siapa ini tamu ya?
0: Oh iya. Ini ada pelapor yang sudah datang. Pelapor.
1: Oh iya.
0: Dengan siapa? Oh, Julia.
1: Dengan siapa? Sorry. Oh, Julia, mana ini mic-nya kok enggak kedengaran?
0: Tiga mungkin.
1: Tiga ya.
0: Coba.
2: Cek.
1: Oh iya. Oke. Okay. Oke, hai Julia.
2: Keluhan apa ya? aku mau ngeluh. Kemarin kan aku hari Jumat ke puskesmas. Nah, aku mau minta rujukan ke rumah sakit.
1: Ya. Oke, okay. Siapa yang sakit?
2: Mau periksa mata aja sih.
1: Oh, periksa mata. Oke. Nah,
2: terus habis itu setelah sampai di puskesmas, itu mereka kayak, menurutku ya Bang, kayak kerja mereka tuh terlalu santai. Dan semua itu tuh dialihkan kayak ke ini, ke mereka yang ada sakit gitu loh, ke mereka yang pengeluh. Dan si yang pekerja di puskesmas ini tuh kayak gak kerja. Jadi kayak misal nih, kita ngasih KTP dan kita ngasih tahu keluhannya apa. Terus mereka cuman mengatakan kayak, oh yaudah kak, nanti KTP-nya ditaruh di sana aja gitu. Terus pas udah ditaruh di sana itu gak langsung dipegang Bang. Dan mereka cuman kayak mondar-mandir.
1: Berarti gitu. Gak langsung ditindak lanjutin ya.
2: Terus setelah aku tanya, kak ini KTP-nya kok gak dipegang ya, aku bilang gitu. Oh ya kak, nanti di scan sendiri ya. Nah mereka malah nyuruh scan sendiri gitu Bang. Terus aku bilang, gimana kak, aku gak ngerti, tolong dong diajari kayak gitu. Dan mereka juga kalau semisal kita minta diajar itu kayak ngelempar-lempar gitu loh Bang. Gitu. Kita tolong sama ini ya. Aja sama
0: mungkin
2: ini kayak
0: datangnya
2: gitu.
0: Jam makan siang kali.
2: Enggak Bang, jam 10 itu.
0: Jam 10 ya.
1: Enggak, lagi kalau misal fasilitas umum gitu kan enggak ada jam makan siangnya kalau enggak salah ya kan.
0: Oh, aku tahu. Jam 10 itu
1: masa kita sakit harus nunggu orang makan siang
0: bukan,
1: sih.
0: Jam 1 itu saatnya deracin.
1: Oke, okay, nanti alamat lengkapnya aku boleh kirim ke WhatsApp kita ya.
2: Oke.
0: Okay. Tapi di salah satu puskesmas yang ada di Kota Medan ya.
2: Terus juga kayak pas udah dipanggil nih ke dalam mau minta surat rujukan. Dulu kan surat rujukan ya. Sekarang mereka enggak mengeluarkan surat rujukan.
1: Oh, jadi apa penggantinya?
2: Mereka
1: jadi
2: menyuruh download mobile JKN. Jadi oh, dari iya. situ. Dan kan enggak semua ya bisa langsung terdaftar ke aplikasi tersebut. Kayak gitu.
0: Dan nah, ini dia lanjutannya ya.
1: Iya.
0: Untuk bisa ke mobile JKN ini, ketika kita menggunakan mobile JKN, memang sih kita dipermudah, kita langsung dapat oh nomor antrian ini dokternya ini gitu. Tapi ada beberapa yang misalnya beberapa rumah sakit itu dia hanya melayani 8 pasien per hari. Bayangkan ketika ini kita segini gini. Aduh, udah sakit gitu kan. Rupanya begitu sampai rumah sakit kita cuma dapat nomor antrian 11. Sementara dilayani itu adalah
2: 8.
0: Kita harus kembali lagi besok. Masuk lagi. Besoknya kita sampai sana nomor antrian 22. Jadi tidak terlayani dengan baik memang. Pasien ini ya, pasien BPJS ya?
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Masa gara-gara BPJS sih, Bang?
1: Berarti maksudnya harus reservasi gitu untuk periksa. Oh,
0: iya, jadi ada prosedurnya. Di JKN. Jadi kita ambil nomor antrian di JKN ini. Beruntung kalau kita tuh dapat nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena itu pasti akan dilayani pagi begitu buka jam 8 itu udah langsung dilayanin. Nah itu dia. Okay. Itu pelayanan publik ya. Yang nanti kita coba telepon ke pihak yang
2: bersangkutan
0: juga dengan itu mungkin ya kan, BPJS kah atau pihak rumah sakit kah atau apa ya.
1: Okay.
0: Sebenarnya prosedur untuk penanganan rujukan itu seperti apa sih, gimana sih, atau ketika kita pengen berubah di tempat tersebut gimana sih. Sama ketika kemarin itu aku sebenarnya pengen ini aja sih,
1: sharing
0: waktu itu kan pendarahan di gigi kan.
1: Sampai
0: di situ cuma di periksa pak ini kami rujuk ke sini aja ya. Jadi kayak nggak ada ditanganin diapain kek, di apakah gitu kan.
1: At least diperiksa kayak sedikit gitu ya. Maksudnya kasih tahu ini bagian mana yang salah gitu, bagian mana yang ini.
0: Padahal untuk ya. sekali kunjungan aja kita udah bayar berapa
1: ratus ribu
0: ya kan.
1: Okay. Berarti ini bisa jadi laporan juga ya. Untuk barangkali kalau misalnya dari pihak-pihak rumah sakit tertentu tidak memberi respon, kita mungkin langsung ke Pemko atau Pemprov aja kali ya, begitu ya. Okay lah kalau gitu ya. Hey.
0: Maksudnya langsung datengin Pak ini gitu.
1: Enggak, beri laporan, mungkin menyurat atau mungkin
0: langsung jumpain Pak Bobby gitu kan.
1: Kayak kalau ada akses kenapa enggak ya kan? Gitu ya.
0: Oke,
1: terima kasih dari
0: Pak Riko.
1: Ya, nanti alamat lengkap atau mungkin nama puskesmas di kawasan mana nanti boleh kirim ke WhatsApp kita ya. Oke, baik. Pendengar lainnya boleh silakan berbagi tangkapan di Halo RRI hari ini pagi ini. Siang ya, siang ini langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 08 11 616 943 ya. Oke, Anda ada laporan lagi? Hey.
0: Nah, kalau misalnya gini misalnya, aku sakit gigi gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Terus apa tadi
1: kalau kemarin terakhir periksa itu bulan berapa?
0: Bulan semalam sih.
1: Bulan semalam.
0: Iya.
1: Berarti skemanya memang kita harus memberikan, maksudnya dari berarti kita untuk reservasi iya, harus dari aplikasi JKN
0: bulan
1: tadi ya.
0: Ya. Jadi setiap bulan atau per 2 minggu sekali atau per 1 bulan sekali kita harus datang lagi.
1: Oke, kita
0: sampai selesai pengobatan.
1: Iya, kita ada satu penelpon, coba kita sapa ya.
0: Hai, malam.
1: Siang ini.
0: Siang ya.
1: Oke.
3: Okay. Halo. Selamat siang RRI.
1: Selamat siang RRI.
0: Selamat siang, saudari.
3: Iya.
1: Siapa di mana?
3: Selamat siang.
1: Siapa di mana Mbaknya?
0: Mbaknya.
3: Dengan
1: Uci. Oh, Mbak Uci.
0: Hai, Mbak Uci.
1: Iya, oh Mbak Uci di Mencirim ya.
0: Mbak Uci jago nyanyi ya.
1: Iya. Oke, Mbak Uci,
0: ini ada keluhan apa nih di
1: Mencirim? Iya, benar.
3: Bang, abang-abang saya mengeluh ini.
1: Aduh.
0: Apa keluhannya?
3: Gawat kali.
1: Curhat dong.
3: Jalan kami ini.
0: Jalannya?
3: Iya, Bang.
0: Tepatnya di mana ini?
3: Mau cerita sedikit nih ya, Bang.
0: Nanti abis ini boleh dipoto ya, foto kirim ke WA kita ya.
1: Oh iya benar, sama alamat lengkap ya.
3: Kebetulan lagi nyetir ini, Bang. Enggak bisa pula sambil foto-foto.
1: Aduh, oh iya, boleh. Ya, berbahaya ya.
3: Telepon aja nih pun udah berani-beraniin sendiri nih, Bang.
0: Harusnya nepi dulu lah, Kak.
1: Oke, baik, silakan Mbak Uci.
0: Uci mana?
3: Mau melapor nih ya, Bang ya. Di sepanjang jalan saya Mencirim ini, Bang. Dari Desa Payageli sampai Desa Medan Kriwo itu, Bang. Jalannya rusak parah.
1: Aduh.
3: Rusak parah, Bang. Nggak ngerti lah nih macam mana kepala desanya ini. Pokoknya setiap kali udah dibenerin ini jalan ini nggak berapa lama hancur lagi. Entah.
1: Aduh.
3: Anggarannya dikorupsi pun tak tahu kita ya.
1: Waduh.
3: Kan dibeli aspal yang biasa-biasa aja mungkin bukan aspal yang seharusnya ya kan.
0: Namanya ya udah aspal ya kan, asli palsu ya kan.
3: Oh, ya okay.
1: Ini
3: ya, Bang.
1: Ini berarti Mbak Uci berkendara naik mobil atau sepeda motor Mbak Uci?
3: Naik mobil, Bang.
1: Aduh, jadi kalau mobil lebih kerasa pun, ya.
0: Kalau naik kereta tadi udah kena lumpur dia.
1: Iya benar.
3: Kecuali kalau mobil kita yang mobil 1 miliar, Bang, barulah enggak kerasa kita kan bagus dia, Bang.
1: Oke. Berarti untuk laporan lengkapnya ini bagian jalan dari Payageli sampai ke Medan Kriyo, jalannya sangat rusak parah.
0: Lantas warga sana itu Payageli ya.
1: Kenapa?
0: Susah tersenyum.
1: Tersenyum ya. Oke.
3: Iya, Payageli memang jadi itu Bang, kita enggak bisa geli-geli gitu kan. Karena kita udah suntuk duluan ngeliat jalannya.
1: Benar-benar. Itu kira-kira terakhir diperbaiki atau diaspal kapan, Mbak Uci? Ingat enggak periodenya?
0: Terakhir dapat jalan bagus.
3: Tahun lalu lah paling.
1: Tahun lalu.
3: Itu pun enggak diperbaiki sepanjang jalan ini, Bang. Cuma kayak tempel-tempel gitu. Mungkin kalau permintaan lah ya, request kita warga di sini tolonglah diaspal beton aja lah, karena di sini, Bang, banyak kali truk-truk yang lewat, Bang. Truk-truk bahkan truk-truk Fuso, bus-bus besar itu pun banyak kali yang lewat. Enggak ngerti lah kenapa bisa cepat kali rusak aspal ini. Kalau memang kayak gitu ceritanya di aspal beton aja lah yang bagus dikasih gitu kan.
1: Tapi kalau misalnya
0: wilayah itu memang menjadi lalu lintasnya kendaraan-kendaraan tonase seberat memang ya.
3: Iya, jadi kalau kita mau mengarah ke Binjai, Bang, biasanya orang juga melewati dari sini.
1: Jalan pintas ya.
3: Iya, jalan pintas juga bisa banyak, Bang, di sini kan kendaraan-kendaraan besar tuh banyak lewat, Bang, banyak kali lewat. Jadi jalan-jalannya digampang rusak. Ditambah lagi nih, Bang, sekarang ini ya, saat ini nih ada lagi penggalian pipa sih, kata orang-orang di sini tuh pipa. Jadi bulak balik lalap, bongkar tutup jadi jalannya itu berlumpur, berdebu, payahlah kita kendaraan ini. Kalau udah mobil selisihan itu udah susah gitu, Bang, udah sempit gitu karena jalan kiri kanannya itu bertumpuk-tumpuk tumpukan tanah gitu, nggak rapi gitu, dibenerin lagi entah macam mana nih Pemkab Deli Serdang ini.
1: Iya,
0: di sana berarti masuk wilayah Deli Serdang.
1: Serdang, benar.
3: Iya, kalau misalnya nggak mampu Pemkab Deli Serdang ini menangani, udah masuk Pemprov Sumut aja lah. Waduh, udah masuk ya. Kota Medan ini, kan gitu kita kan senang juga kalau diurusin.
0: Makasih ya Kak Usia. Nanti
3: kita coba sampaikan. Ya makasih ya Bang Rudi, Bang Riki,
1: Terima kasih. Kota
3: Dong.
1: Siap. Terima kasih hati-hati di jalan Mbak Uci ya.
3: Yo.
1: Oke, siap. Kenapa?
0: Kok tahu dia kita ganteng?
1: Ya namanya Mama muji aja gitu kan? Iya benar. Nah ini kalau misalnya dengarkan laporan dari Mbak Uci tadi, ini kayaknya suara-suara Mama yang rasanya udah terlalu capek, udah terlalu dan lelah gitu ya.
0: 11-12 dengan wilayah Deli Serdang yang ada di Helvetia juga. Pasar 7 itu juga udah yang warga udah yang ampun.
1: Oh, itu yang kemarin yang kami bilang hari Senin kemarin ya.
0: Dan
1: yang
0: celakanya ternyata salah satu sepupu aku. Terkapar di situ.
1: Ngapain?
0: Sekitar jam 10 pagi gitu kan. Okay. Dan sempat pingsan, enggak ada seorang pun yang menolong. Bayangkan perempuan, dia jatuh situ pingsan berapa lama, enggak ada satu orang cuma lewat-lewat enggak ada menolong.
1: Ngapain tengah malam dia keluar?
0: 10 pagi.
1: Oh, 10 pagi.
0: Kerja.
1: Oke. Okay.
0: Dan jatuh karena lubang di situ, terkapar pingsan, enggak ada yang nolong. Gimana ya masyarakat sekarang ya? Orang ada itu mereka malah mungkin malah takut kali ya. Maksudnya rasa kemanusiaannya juga semakin berkurang gitu.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah mengenal kawasan-kawasan tertentu tuh rawan begitu. Sampai ya
0: dia
1: kayak
0: bangun dari pingsan, minta tolong, hingga ini ada satu mobil yang melintas melewatin dia itu, akhirnya ada satu rasa yang berbaik hati menolong dia bawa ke rumah sakit.
1: Oke, berarti sampai sekarang masih di rumah sakit. Oke. Baiklah kalau gitu ya. Ini semoga laporan-laporan ini akan kita keep. Nanti dari Mbak Uci tadi boleh kirim sertakan alamat lengkap ya. Kalau ada foto boleh lebih baik ya. Jadi biar kita bisa langsung tindak lanjutin juga bagikan ke back terkait. Kalau misalnya perbaikan jalan.
0: Kalau Mbak Juli tadi suster kayak berarti yang di ini. Perawatnya.
1: Bukan petugas, pelayanan publik.
0: Petugasnya
1: benar-benar.
0: Ini fotonya.
1: Enggak biasa itu kalau misalnya udah pelayan publiknya satunya tidak pelayanan tidak baik itu merembet ke yang lain-lain biasanya. Jadi kayak memang butuh teguran sih mungkin barangkali begitu ya. Agar tidak tidak dirasakan oleh pasien-pasien lainnya gitu. Tidak. Oke, baik, terima kasih kalau begitu untuk Mas R hari ini udah menemani di Halo RR ya. Sekarang
0: lagi kita akan dengarkan kemudian aja.
1: Benar.
0: Zuhur ya, untuk Zuhur. Dan sekitarnya jam berapa?
1: 12.33 satu menit lagi ya. Oke. Jadi pendengar yang masih ingin berbagi laporannya boleh memberikan laporan Halo RRI. Tidak.
0: Ya, belum. Nanti aja kita WA aja ya.
1: Iya benar ya. Jadi pendengar setiap persatu yang mau berbagi laporan di Halo RRI boleh setiap hari kirimkan laporan Anda Senin,
0: Rabu, Jumat.
1: Ya.
0: Seyogianya kita jam 10 karena jam 10 kita terlanda dengan siaran langsung bola.
1: Oh iya benar. Jadi, namun untuk laporan-laporan boleh dikirimkan setiap hari, kapan saja ya. Kita akan tentunya terima. WhatsApp Pro 1 terbuka untuk Anda ya. Baik pendengar, jelang pukul 12.03 memasuki pukul 12.33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
0: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, ia sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata,
1: "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih kan hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."
0: Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata kepadanya,
1: "Kegesitan tangan, kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?"
0: Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain. Namun tidak ada satupun. Semuanya gagal di tengah jalan. Namun setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri lalu menghiburnya. Tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Mendapat bimbingan di sekolah luar biasa Tunarungu Wicara. Kemudian ia membuka sekolah siswa disabilitas. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu disabilitas di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, "Mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab,
1: "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, semaikan bibit gandum hitam pasti bisa berbunga. Karena sebidang tanah pasti ada bibit yang cocok untuknya, dan pasti bisa menghasilkan panen darinya."
0: Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu, mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan, serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit yang unggul. Semua prestasi pada dirinya, semua adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kukuh, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi kenyataan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun adalah sampah. Hanya saja, tidak ditempatkan di posisi yang tepat.

0: Dan kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di dalam segmen Halo RRI, dan hari ini Mas R, kita sudah
1: terhubung dengan Pak Lokot ya.
0: Iya, tentunya dari, mana, Ki? Dari PDAM ya. Iya, baik. Selamat siang Pak Lokot.
2: Selamat siang Bapak, Abang-abang. Iya, ya, izinkan saya Lokot Perlindungan Siregar, Kepala Bidang Humas Perumda Tirtanadi.
1: Oke, Pak. Dengan Rudi dan juga Ricky
0: ya. Sehat kabarnya Pak Lokot?
2: Siapa ya? Alhamdulillah. Luar biasa ya.
1: Ini baik. Kita ganggu siang-siang, kok kabarnya lagi di arena PRSU nih, Pak ya.
0: Iya.
2: Benar. Pak, masyarakat bentar lagi mau dimulai ya eventnya.
1: Masyarakat ada keluhan nanti bisa langsung ke PRSU seperti apa ya?
2: Boleh Pak, kita siap melayani di sini. Betul.
1: Di Halo RRI ini juga ada beberapa laporan nih Pak tentang aduan tentang air Pak. Salah satunya adalah Pak
0: Ibu Nila kemarin ya. Sebenarnya kita udah sampaikan kemarin, cuman ini mungkin biar pendengar saya berusaha langsung dengarkan jawaban gitu ya dari yang berwenang untuk menjawab begitu. Dari Ibu Nila kemarin Pak menyampaikan tentang keluhan air di Jalan Sea Sahan Medan Baru, itu airnya kecil sekali, kemudian agak sedikit keruh begitu airnya Pak. Ya, dan
1: kita
0: juga
1: kita gabung dengan Pak Ir yang ada di Jalan Imam. Itu masalahnya adalah air yang mengendap, ada endapan gitu.
0: Iya.
2: Oke, siap.
0: Baik. Yep. Ini bagaimana? Mungkin Bapak ada
2: menyampaikan atau menjawab terhadap keluhan ini. Terima kasih sebelumnya atas laporan yang atau keluhan yang disampaikan. Kita akan segera tindak lanjuti, Pak. Kami akan cek siang ini juga ke lokasi di Jalan Sea Sahan, tapi tadi alamatnya kurang jelas, di nomor berapa, Pak? Mohon berkenan di
0: Alamatnya ini kita akan kita. Ya baik. Untuk alamatnya nanti kita akan kirimkan langsung ke ponsel Pak ini ya. Pak Lokot ya.
2: Sama nomor kontaknya bisa dihubungi supaya memudahkan petugas kita siang ini untuk ke TKP, Pak.
1: Oke, siap Pak.
2: Siap.
1: Oke, baik. Artinya ini apa yang dikeluhkan oleh masyarakat langsung dijawab oleh PDAM, Pak. Luar biasa PDAM.
2: Iya, Pak. Insya Allah kita akan segera merespons setiap keluhan atau laporan yang disampaikan ke kita.
0: Oke, baik. Dan semoga segera ditindaklanjuti, Pak ya. Ini karena memang masyarakat sangat membutuhkan solusi dari PDAM sendiri terkait keluhan air yang dirasakan oleh masyarakat begitu ya.
2: Siap. Insyaallah Bapak. Jadi, sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi kalau ada laporan seperti tadi ada airnya kecil atau ada endapan. Silakan keluhan seperti ini disampaikan ke kita. Kita juga punya kanal call center Pak melalui WhatsApp di 0811 6001 5000. Jadi nanti bisa langsung ke sana juga Pak, setiap ada keluhan bisa disampaikan melalui call center kita dan kita akan merespon secepatnya Pak.
1: Sedikit Pak Lokot, ini kalau keluhan warga yang mengalami

0: mie air itu bercampur dengan lumpur atau endapan ini, apakah ada pengaruh dengan hujan yang terjadi belakangan itu, Pak?
1: Ah, jadi begini, Pak. Kemungkinan kan begini, Pak. Kalau kasus-kasus seperti ini bisa terjadi di satu titik atau wilayah terdekat dengan rumah konsumen kita, itu terjadi kebocoran pipa, Pak. Terjadi kebocoran pipa, ya. Kemudian dilakukan perbaikan oleh petugas kita yang mengharuskan pipa itu harus dipotong, kan begitu, Pak. Harus dipotong karena pipanya mungkin rusak atau apa, sehingga harus disambung dengan yang baru atau dengan titik yang baru. Nah, proses-proses seperti ini memungkinkan, Pak, terjadi endapan pada saat air dihidupkan kembali, Pak. Pada saat air dihidupkan kembali dengan pompa kita yang bertekanan, ada sedimen yang di dalam pipa itu yang disut ikut mengalir ke sampai ke rumah atau ke bak rumah di konsumen kita, Pak. Kasus-kasusnya seperti itu. Tapi ini bisa kita tangani nanti, Pak.
0: Baik, terima kasih, Pak Lokas, sudah menjawab pertanyaan dari pendengar-pendengar kita di Halo RRI, Cangri, Pak.
1: Terima kasih, Pak.
2: Pak Lokas. Salam sehat, selamat beraktivitas. Baik. Ya, pendengar, demikian tadi tanggapan langsung dari Humas PDAM Tirtanadi begitu ya, yang telah menyampaikan dan juga menjawab persoalan yang telah disampaikan oleh pendengar Sepro 1 di Halo RRI. Akan kita jelang selanjutnya, pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Stoli, dan Nia Selatan. Sesaat lagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megaton, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Selamat siang, berdengar sejumlah berita dan informasi mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Pada siang ini diantaranya, 96 perwakilan pemerintah kota menghadiri Rakernas ke-17 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Kota Medan. Maksud kami Rakernas ke-18. Bupati Nias Utara menekankan petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun ke lapangan, bukan di atas meja. Inilah lintas Megatol selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Ricky Subandi. Ya, mendengar rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi di Kota Medan dihadiri 96 perwakilan pemerintah kota. Rakernas Apeksi mengangkat sejumlah agenda strategis yang melibatkan pemerintah kota dari seluruh Indonesia. Berikut laporan Isu Fitri Sirait.
2: Rakernas Apeksi ke-18 di Kota Medan menjadi forum strategis bagi pemerintah kota di seluruh Indonesia dalam membahas pembangunan perkotaan yang adaptif dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan dihadiri 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala bapeda dari berbagai daerah. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengatakan rangkaian kegiatan Apeksi telah dimulai sejak 28 Juni melalui Youth City Changers dan Forum Pangan. Menurutnya, berbagai forum yang digelar bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang bertukar solusi antar pemerintah daerah.
3: Kegiatan-kegiatan rangkaian Apeksi ini harapannya tidak hanya terjadinya seremonial saja, tapi harus menjadi komitmen yang terjadi pada hari ini dan beberapa hari ke depan harus menjadi aksinya. Setelah dari rangkaian Apeksi ini, kami mendorong kepada Apeksi Pusat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan juga seluruh rekomendasi dari forum-forum yang ada.
2: Riko menyebut tema Rakernas Apeksi tahun ini yakni Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Tema yang dipilih tersebut karena berkaitan dengan tantangan perkotaan, termasuk mitigasi bencana. Riko menilai pemerintah kota perlu memiliki pembangunan berkelanjutan sekaligus kesiapan menghadapi berbagai ancaman.
3: Bulan November kemarin kita tentu saja terkena dampak banjir yang sangat luar biasa. Banyak kota di wilayah Sumatera yang terkena dampak banjir, mulai dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Maka dari itu kami mendorong agar tema ini tentang kota tangguh bangsa berdaulat. Bagaimana kota-kota ini kita berharap punya sustainable development, tapi mitigasinya juga baik, ada permasalahan tentang banjir, atau misalnya permasalahan inflasi bisa ditahan, bisa dicegah. Jadi semuanya itu bisa tangguh.
2: Selain forum pemerintahan, Rakernas Apeksi juga menghadirkan karnaval budaya dengan 56 delegasi daerah dan 2.984 peserta. Kegiatan tersebut menampilkan seni budaya dan identitas daerah sebagai bentuk promosi keberagaman di Indonesia. Apeksi sendiri memiliki 6 komisariat wilayah dengan total ratusan pemerintah kota yang tergabung. Rangkaian kegiatan Apeksi nantinya akan ditutup dengan Karnaval Nusantara, penutupan Indonesia City Expo serta hiburan rakyat dan bazar UMKM bagi masyarakat. Demikian Nisbo Fitri Sirait melaporkan.
0: Bupati Nias Utara menekankan petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun ke lapangan, bukan di atas meja. Berikut laporan Munili Harefa.
4: Bupati Nias Utara Mizaru Barubu meminta seluruh petugas sensus ekonomi 2026 wajib turun langsung ke lapangan. Data jangan diisi di atas meja agar hasilnya benar-benar real. Penegasan itu disampaikan Bupati Nias Utara saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Nias Utara.
5: Kita berharap sama petugas untuk memberikan waktu yang sesungguhnya selama ini sensus penduduk mulai 15 Juli sampai 31 Agustus. Jangan data di atas meja. Dan kalaupun kita mengimbau masyarakat, ada masyarakat yang belum didata, untuk disampaikan baik secara media sosial maupun kepada kepala desa atau di WA-nya siapa saja untuk diupdate dan didata belum. Nah, ini sehingga kita berharap bahwa petugas benar-benar melaksanakan tugasnya.
4: Bupati menyebutkan sensus ini penting untuk memperbarui data ekonomi Nusantara yang nantinya akan dipublikasikan oleh BPS. Sementara itu, petugas pemeriksa lapangan Kecamatan Alasa, Alfiman Hulu, memastikan pendataan dilakukan secara door-to-door, termasuk ke wilayah kepulauan.
6: Petugas wajib mendatangi, yang wajib dilakukan pendataan ini door-to-door, dan itu tidak menjadi suatu hambatan demi memastikan akurasi data. Pada kesempatan ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, petugas datang ke rumah dan melakukan pendataan dengan meminta identitas data, maka mohon atensi untuk dapat diterima dengan baik, petugas mendapatkan akurasi data dan tidak di atas meja untuk melakukan pendataan.
4: Ia mengimbau masyarakat menyambut petugas dan memberikan data yang objektif dan apa adanya. Munyeli Harifa melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Tapanuli Tengah menggunakan metode jemput bola membantu pengurusan adminduk warga korban bencana. Berikut laporan Abdul Jalil.
7: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan metode jemput bola atau mendatangi warga untuk pelayanan pengurusan administrasi kependudukan atau adminduk. Pelaksana harian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Tapanuli Tengah, Nasrudin Pulungan, mengatakan mekanisme tersebut menarget warga korban bencana banjir bandang dan longsor. Metode jemput bola merupakan realisasi program Pandan Keren, singkatan pelayanan administrasi kependudukan kelompok penduduk rentan. Program tersebut juga selaras mendukung percepatan pemulihan pasca bencana lingkungan melanda Tapanuli Tengah pada tahun lalu.
8: Situasi Tapanuli Tengah, bencana, banjir, dan longsor ini sangat-sangat memperhatikan, sehingga kesibukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meloncat, sehingga dalam hal ini kami dari Dinas Kependudukan siap melayani masyarakat yang terdampak, khususnya di administrasi kependudukan. Di sini kami memang telah menyiapkan beberapa banyak personil untuk menangani dan untuk melayaninya supaya dapat terakses lebih cepat proses untuk menyiapkan administrasi dimaksud. Jadi sesuai kebutuhan yang memang masyarakat laporkan ke kita.
7: Nasrudin menjelaskan program Pandan Keren dengan metode jemput bola fokus pada pelayanan penerbitan kartu keluarga dan KTP elektronik, serta pelayanan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan yang hilang dan rusak disebabkan bencana. Pemerintah daerah membantu warga korban bencana untuk kemudahan pengurusan adminduk hanya dengan syarat pemohon cukup menyampaikan identitas dan data keluarga. Abdul Jalil melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Medan melaksanakan rapat paripurna dalam menyambut hari jadi ke-436 Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Waas menyatakan Pemko Medan berkomitmen penuh untuk membawa Kota Medan bertransformasi menjadi kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Visi ini menjadi arah besar pembangunan
10: pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya membangun kota yang lebih inklusif, maju, dan berkelanjutan pada rapat paripurna hari jadi ke-436 Kota Medan di gedung DPRD Kota Medan pada Selasa kemarin. Momentum peringatan hari jadi ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas mengatakan arah pembangunan Kota Medan difokuskan pada misi Medan Bertuah yang inklusif, maju, dan berkelanjutan melalui transformasi menuju Medan Satu Data. Menurutnya, pembangunan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan memperkuat sektor ekonomi, pelayanan publik, hingga pengembangan sumber daya manusia.
9: Visi ini menjadi arah besar pembangunan kota, agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai pusat perekonomian Indonesia di wilayah wilayah barat. Keunggulan geografis, konektivitas, dan keberagaman menjadi modal besar untuk mendorong investasi, perdagangan, pariwisata, industri kreatif, serta memperkuat peran Medan sebagai pintu gerbang pertumbuhan ekonomi regional.
10: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chunsen, menilai hari jadi ke-436 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen membangun Kota Medan yang tangguh dan maju bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menegaskan DPRD akan terus menjadi mitra strategis pemerintah kota dalam mengawal pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
11: Dengan mengusung tema Medan Tangguh Maju untuk Semua. Tema yang menggambarkan ketahanan masyarakat dan pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan, krisis maupun gejolak dengan semangat pantang menyerah serta komitmen pembangunan yang inklusif. Kemajuan kota harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang tanpa terkecuali.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut menyampaikan dukungan terhadap pembangunan Kota Medan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Su, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan Pemprov Sumut akan terus memperkuat sinergi melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi, pengembangan kawasan metropolitan, transformasi digital pemerintahan, serta kolaborasi lintas sektor agar Kota Medan semakin kompetitif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
11: Latar belakang tanpa terkecuali.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, dan Stasiun Produksi Nia Selatan, dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan pembuatan chatbot Telegram memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Berikut laporan Ida Rahmi Telombanua.
12: Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan dan penyuluhan keagamaan. Menjawab tantangan tersebut, penyuluh agama Kristen KUA Tuhemberua Marihot Pandapotan Sirait STH mengikuti coaching klinik pintar bertema membangun chatbot penyuluh agama dengan Telegram yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital penyuluh agama agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut dibimbing langsung oleh Widya Suara, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Kemenag RI. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pembuatan chatbot Telegram, mulai dari tahap dasar hingga penerapannya sebagai media pelayanan dan penyebaran informasi keagamaan kepada masyarakat.
13: Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi penyuluh agama karena membantu mempermudah penyebaran pesan-pesan keagamaan melalui media digital. Kami diperkenalkan dengan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan seperti chatbot, Telegram, Gemini, AI, dan berbagai platform digital lainnya.
12: Marihot R. Sirait menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Ia berharap Kementerian Agama RI melalui Pusbangkom SDM terus menghadirkan pelatihan-pelatihan yang inovatif yang mendukung peningkatan kompetensi digital para penyuluh agama di seluruh Indonesia. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursala dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Berikut laporan Rizky Ramadan.
14: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursala dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Daya tarik utama objek wisata ini adalah keberadaan air terjun di tengah samudra yang airnya mengalir turun dan jatuh langsung ke laut lepas. Selain itu, wisatawan juga bisa bermain di pantai nan indah dengan hamparan pasir putih yang mempesona. Dengan segala keindahan dan keerotisannya, Pulau Mursala menjadi destinasi ikonik yang terkenal dengan air terjun setinggi 200 meter. Air dari bukit ini jatuh langsung ke Samudra Hindia. Gugusan pulau ini juga menawarkan keindahan tebing granit merah serta aktivitas snorkeling di air jernih Pulau Kalimantung. Sebuah pilihan tepat untuk memanjakan mata para wisatawan. Meski jarak tempuhnya memakan waktu 2 hingga 3 jam lamanya, para wisatawan dari dalam hingga luar daerah sangat antusias menikmati perjalanan mereka menuju Pulau Mursala. Untuk sampai di lokasi destinasi eksotis tersebut, wisatawan bisa menaiki speedboat dari Pantai Pandan. Dengan tarif Rp150.000, para wisatawan sudah bisa menikmati keindahan air terjun, pantai, aktivitas snorkeling, hingga wahana banana boat yang memacu adrenalin.
15: Seru!
16: Ada, Dek, takut nggak?
15: Takut sedikit.
16: Jadi enaknya seru nggak?
15: Naik, seru.
16: Itu naik dan banana boat berapa, Dek?
15: Rp20.000.
16: Adek dari mana?
15: Dari asal dari Aceh. Pulang ke sini, pulang ke Renek, mau silaturahmi.
16: Sengaja mau berkunjung ke Pantai Pandan tuh gimana ini?
15: Iya.
14: Jika ingin menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset, Anda juga boleh menginap di Homestay and Resto Kalimantung. Tempat ini menyediakan fasilitas lengkap namun dengan harga yang tetap terjangkau. Bagi Anda yang ingin berlibur ke Sumatera Utara, destinasi wisata bahari Pulau Mursala dan Kalimantung bisa jadi pilihan utama untuk mengisi musim liburan sekolah bersama anak dan kerabat tercinta. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Ajang Surfing Internasional Nias Pro Absen digelar pada tahun ini. Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Nias Selatan mengakui adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Berikut laporan Anoverle Sulu.
17: Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Kecamatan Luhagun Rimanyamele, Kabupaten Nias Selatan merasakan dampak yang cukup besar akibat tidak diselenggarakannya event Surfing Internasional Nias Pro pada tahun ini. Ketiadaan ajang tersebut menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan kurang menggembirakan sehingga aktivitas ekonomi sekitar ikut melambat. Biasanya event ini digelar pada bulan Juni setiap tahun. Dampak efisiensi menyebabkan ajang internasional yang dilaksanakan sejak 2022 tersebut belum terdaftar dalam jadwal pertandingan World Surf League atau WSL tahun 2026. Menurut salah seorang pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Christoph Wau, saat Nias Pro rutin digelar, jumlah wisatawan yang datang biasanya meningkat secara signifikan. Selama event berlangsung, jumlah wisatawan yang tinggal di penginapan miliknya bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari biasanya, sehingga perputaran ekonomi menjadi lebih baik.
18: Biasanya kan dampaknya sangat besar sekali ya, artinya kunjungan wisatawan semakin meningkat ya. Kalau kita lihat mungkin rata-rata 50 di bawah, mungkin ini bisa mencapai 100 lebih ya, jadi kayak ekonomi itu kan berjalan.
17: Peningkatan jumlah wisatawan selama penyelenggaraan Nias Pro menurut Christoph memberikan manfaat langsung bagi berbagai sektor usaha. Usaha penginapan, pelaku UMKM, jasa transportasi, serta berbagai layanan lainnya sama-sama memperoleh peningkatan pendapatan dari ramainya kunjungan wisatawan. Ia menambahkan pada 4 hingga 5 Juli 2026 akan digelar Nias Open 2026. Event ini merupakan kompetisi surfing yang mempertandingkan para atlet muda lokal, nasional bahkan internasional. Namun ia mengakui minat peselancar dari luar Kepulauan Nias, apalagi mancanegara, untuk mengikuti kompetisi tersebut sangat minim, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, kehadiran event berskala internasional dengan daya tarik yang kuat seperti Nias Pro diharapkan dapat kembali digelar untuk meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus penghasilan pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake. Demikian, Ana Verles Hulu melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rike Subandi mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Pro.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku badan usaha jalan tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sindaksak hingga Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sindaksak Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol Kutepat di 0812 9595 3536.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: MLI putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi MLI muter lagu Indonesia, mantap kali ya. Gimana pendengar kabarnya, sehat siang ini, sejauh ini aman ya? Balik lagi tentunya Ricky menyapa Anda di MLI muter lagu Indonesia. Kali ini edisi hari ini pendengar 1 Juli 2026. Gak kerasa ternyata kita udah di 7 bulan 2026 pendengar ya. Semoga di bulan ke-7 2026 ini kita mendapatkan kabar-kabar baik ya. Ya mungkin selama ini kita nanti-nanti tak kunjung tiba gitu ya. Dan semoga semangat pendengar setiap Pro 1 untuk terus beraktivitas dan juga bertugas ini bisa luar biasa berjalan lancar ya. Pastinya pendengar di sepanjang MLI hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, mereka akan menemani Anda memutarkan lagu yang Anda suka. Boleh langsung aja pilih lagunya di WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Pendengar ya, Anda tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat jangan sampai ketinggalan momen, jangan sampai ketinggalan waktunya. Pastinya bareng Ricky di MLI muter lagu Indonesia, mantap kali.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
2: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
2: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kaca.

Lagu Indonesia mantap kali ya. Dari pendengar Setia Pro 1 yang sudah gabung siang hari ini, udah ada beberapa pendengar yang tentunya mau dengerin lagu kesayangannya, lagu kesukaannya yang katanya kalau misalnya dengerin lagu ini bisa balikin mood lagi katanya gitu ya. Pastinya pendengar di sepanjang MLS yang hari ini hingga sore nanti, pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, waktu kita terbatas ya. Untuk anda pendengar, jangan sampai ketinggalan momen dan jangan sampai kelewatan program MLS hari ini, karena tentu nya lagu-lagu yang akan menemani aktivitas anda sudah disiapkan pastinya ya. Dari daftar putar yang bisa anda pilih pendengar, ada Tiara Andini Usai, kemudian Serina Mengenang Bintang, ada Randy Pandugo Senandung Lara, Meiska Hilang Tanpa Bilang, kemudian Kuburan Band Saldo Bank, dan Anmes Kumaudia serta Aksesia Berselang ya. Dari lagu-lagu ini pendengar, tadi sudah ada yang pilih lagu dari Tiara Andini Usai mau didengerin, kemudian ada yang mau dengerin lagu dari Rosa Pudar, ada juga MLI Muter Lagu Indonesia. Mantap kali Bang Riki, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik ya. Gimana cuaca di sana Bang Riki? Di sini, nah ini dari pantauan jendela studio Riki, cuaca agak sedikit mendung ranum gitu ya. Jadi kayaknya sebentar lagi turun hujan nih. Kayaknya beberapa hari belakangan ini udah turun hujan ya. Jadi pendengar kayaknya wajib tetap waspada, pendengar dimanapun berada ya. Yang sedang dalam perjalanan juga demikian. Pastinya sediakan untuk anda pengendara sepeda motor, mungkin ini boleh sediakan mantel atau jas hujannya sebelum berkendara atau mungkin sebelum berjalan jauh ya. Dan pastinya lagu-lagu ini bisa anda pilih pendengar dari line telepon WhatsApp di 0811 616 943.

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

98,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku badan usaha jalan tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinaksak Simpang Pane dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinaksak hingga Simpang Pane sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas mengimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center tol tepat di 0812 9595 3536.

0: Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi di MLI Muter Lagu Indonesia, mantap kali ya. Mendengar setia Pro 1, silakan untuk Anda yang kembali ingin berbagi cerita, berbagi pesannya, atau mungkin mau pilih-pilih lagu kesayangannya, langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943 ya. Dari daftar pesan cinta di WhatsApp Pro 1 kembali ada Ahmad di Jalan Pancing ya, mau dengerin lagu dari Anmes, Ku Mau Dia Ndak Mau Yang. Boleh, siap ya. Lagu ini tentunya untuk buat makin semangat dan buat dia keinget sama seseorang katanya gitu ya. Oke deh. Kemudian berlanjut dari WhatsApp ada Nurul di Binjai. Emily, selamat sore Bang Riki, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik ya. Mau dengerin lagu dari Batas Senja, nanti kita sepertiin ya. Oke, boleh. Tadi juga ada, kalau gak salah ada yang mau dengerin lagu dari Kuburan Band ya, Saldo Bank ya. Boleh-boleh, silahkan ya. Lupa tadi pesannya di mana, kayak ketimpa gitu atau hilang gitu ya. Oke, lanjut pendengar, tadi dari WhatsApp lagi ada yang mau dengerin lagu dari Yura Yunita, Lihat Lebih Dekat. Oke, pastinya lagu-lagu ini tersedia untuk Anda yang lagi dengerin Pro 1 Medan hingga sore nanti ya. Pastikan pendengar jangan sampai ketinggalan momen di Ruang Rindu. Tadi ada juga yang update bahwa sedang menikmati makan siang dengan pemandangan sawah-sawah Bang Riki, ini ada di Kota Binjai katanya gitu. Wow, siang-siang gini ya. Oh, tapi ini memang masuk libur sekolah ya. Jadi mungkin pendengar ya dan keluarga-keluarganya lagi pada kumpul bareng gitu ya. Oke lah. Tapi yang pasti jangan lupa bawa oleh-oleh ya untuk orang rumah yang nggak ikut pergi liburan atau yang barangkali lagi kerja gitu ya, jadi ditinggal nggak bisa ikut liburan bareng atau nggak bisa ikut nongkrong bareng gitu ya. Oke, pastinya pendengar di MLI hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, mereka akan terus menemani Anda dengan berbagi ragam sajian lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Pastikan terus dengarkan MLI muterin lagu Indonesia. Yeah.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: Iya, Pak, apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Balik lagi mendengar di MLI Muter Langit Indonesia, mantap kali ya. Pendengar pastinya yang masih ingin gabung boleh silakan. Dari WhatsApp kembali ada Bu Ratni di Martubung ya. MLI, selamat siang Mas Riki. Selamat siang kembali Bu Ratni. Mau Bu Ratni mau request lagu Ari Lasso Angsa Putih ya. Kalau enggak putih enggak apa-apa Bu Ratni. Angsa Putih ya. Sehat-sehat Mas Riki. Makasih, makasih kembali Bu Ratni ya. Oke, ada Bu Ratni udah request lagu dari Ari Lasso Angsa Putih. Nanti kita coba cari Bu Ratni ya, kalau misalnya barangkali judul dari Angsa Putih tidak ada, mungkin judul lain tapi tetap Ari Lasso ya. Oke, kemudian dari WhatsApp lagi ada 0812 sekian-sekian, Bang Riki mau dengerin lagu dari Marcelo ya, Anugerah Terindah. Siap, kita update langsung ya. Oke, oke. Kemudian tadi kita coba cari Ari Lasso dulu deh, nanti Murani ngambek lagi ya. Lagu dari Ari Lasso pendengar tentunya kita. Nah, Ari Lasso, Jangan Pasrah, Angsa Putih, Aku Dunia, Dunia Maya. Kemudian Jika featuring Melly Goeslaw, Menangis Daya Diam-Diam. Oke, kita coba update yang ready dulu ya. Baik, pendengar yang lagi dalam perjalanan juga boleh silakan pilih lagu-lagu kesayangan Anda langsung aja ke WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Pastinya semua lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar bisa Anda pilih untuk menemani ragam aktivitas Anda ya. Yang sedang bekerja, barangkali sedang di kantor, sedang duduk bersantai, baru lagi rehat kerja, atau mungkin sedang dalam perjalanan jauh. Tentunya lagu-lagu ini akan setia menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, bareng semua penyiar setiap Pro 1 yang akan menemani siaran Anda ya. Pastikan pendengar, jangan lupa untuk update terus berbagai informasi dan juga program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bisa didengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba. Kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Educated adalah sebuah memoir yang kuat dan menginspirasi yang menggambarkan perjalanan hidup Tara Westover dari masa kecil yang keras di sebuah keluarga yang sangat terisolasi di pegunungan Idaho hingga menjadi seorang sarjana yang meraih pendidikan tinggi. Westover tumbuh dalam lingkungan yang tidak percaya pada pendidikan formal, dan dia harus mengatasi banyak rintangan untuk mengejar keinginannya untuk belajar. Melalui ketekunan dan tekad yang luar biasa, dia berhasil menaklukkan rasa takut dan keraguan yang menghalangi jalannya menuju pengetahuan. Buku ini menghadirkan gambaran yang jujur dan terbuka tentang kehidupan keluarga Westover, termasuk dinamika yang rumit dan kadang-kadang berbahaya. Westover dengan jujur berbagi pengalaman-pengalaman pahit dan manisnya, dari kekerasan dalam keluarga hingga momen-momen pencerahan ketika dia menemukan kebebasan melalui pendidikan. Dengan gaya penulisan yang memikat dan penuh emosi, Educated menghadirkan kisah yang menggetarkan hati dan memotivasi pembaca untuk menghargai pentingnya pendidikan, ketekunan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Ini adalah buku yang tidak akan terlupakan dan akan menginspirasi siapapun yang membacanya.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, jadi kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada satu cuci tangan, tiga cuci tangan, katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300, tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bawang bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. mau cari mudah. Ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang. Makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu, kok itu. Kemudian, karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer. Proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesapanya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi, kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
2: Biasanya dikenal cara apa?
1: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisik ikan. Nah, jadi sisik ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama.
3: Untuk sehari-hari sekarang ini, jarang mungkin membuat
1: ini. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa, campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia tahu saya Melayu, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titipapan, ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah nggak ada, bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari ya kan, itu tadi ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana, ada sebuah siapa ya namanya, cantik kali kemasannya. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai. Kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha. Ini sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan lembek, tidak nendang dia, yang itu dia nendang ngelawan dia kenyal dia. Nah, itulah dia kue rasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu, kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky, lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya dikatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah, begitu filosofi.

pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyalurkan bantuan zakat, infak dan sedekah senilai 3,5 miliar kepada 5.051 penerima manfaat. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis pada pendistribusian bantuan Zistri Wulan 2 tahun 2026 di kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro Medan. Dan Bobi mengatakan pada tahun ini target penghimpunan zakat di Sumatera Utara mencapai 29 miliar. Karena itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pengumpulan zakat semakin masif sehingga potensi zakat yang ada dapat dihimpun secara optimal. Sementara itu, Pergar, Ketua Basnas Sumatera Utara Muhammad Hatta mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan juga lembaga zakat dalam membangun kesejahteraan umat sekaligus untuk mewujudkan visi bersama menuju kolaborasi Sumatera Utara berkah. Menurutnya, seluruh program Basnas Sumatera Utara diarahkan agar selaras dengan visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJMD 2025 hingga 2029 hingga dari 2029. Informasi ini juga pendengar dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, berikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan.
2: Peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-436 ini mengusung tema Medan Tangguh Maju Untuk Semua.
0: Sari berita. Hari Bayangkara ke-80 momentum Polda Sumatera Utara berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Wali Kota Medan menegaskan pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong mewujudkan Medan yang tangguh dan maju untuk semua. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya, Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum kepolisian daerah Polda Sumatera Utara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, berikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
3: Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Polda Sumut, menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan KS Tubun Mapolda Sumut pada Rabu 1 Juli 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat sebagai wujud komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sony Irawan mengatakan, pihaknya terus melakukan pembenahan baik secara internal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesiapan operasional maupun secara eksternal dengan memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan. Terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
1: Tujuannya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, berikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum. Kalau situasi Kamtibmas Indonesia aman, maka Indonesia akan maju sehingga akan tercapai visi Indonesia maju di tahun 2040 itu. Kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan baik secara pembinaan sumber daya manusia maupun juga terhadap persiapan operasional-operasional di lapangan. Kalau di bidang eksternal tentunya kita selalu membangun kerjasama dengan seluruh stakeholder. Tidak ada mungkin keberhasilan tanpa dukungan atau kerjasama dengan semua pihak.
3: Lebih lanjut, dalam momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, Sony mengajak seluruh jajaran Polda Sumut untuk terus menjaga integritas dan menjadikan profesi kepolisian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-436 Kota Medan digelar di lapangan Batalion Paroko Kopasgat Gerabo 1 Juli 2026. Dalam amanatnya, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan pentingnya semangat kebersamaan dan gotong royong untuk mewujudkan Medan yang tangguh dan maju untuk semua. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Medan tangguh, maju untuk semua.
5: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan, pemerintah Kota Medan menggelar upacara di lapangan Batalion Parako Kopaskat, Kecamatan Medan, Polonia, Rabu 1 Juli 2026. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas dalam amanatnya menegaskan perjalanan panjang Kota Medan selama 436 tahun menjadi bukti semangat pengabdian, kerja keras, dan gotong royong seluruh elemen masyarakat dalam membangun kota. Riko menjelaskan tema HUT ke-436 ini yakni Medan Tangguh Maju Untuk Semua, menjadi penegas komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kekuatan terbesar Kota Medan terletak pada keberagaman masyarakatnya yang menjadi modal utama untuk terus mendorong kemajuan di berbagai sektor, mulai dari pemerintah, perdagangan, pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan.
2: Peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-436 ini mengusung tema Medan tangguh, maju untuk semua. Menjadi penegas semangat dalam melanjutkan pembangunan kota. Tema ini mengajak kita untuk terus memperkuat Medan agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan keberlanjutan. Medan tangguh mencerminkan semangat kota yang adaptif dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Maju untuk semua, menegaskan komitmen kita agar setiap kemajuan dan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
5: Lebih lanjut, Riko mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat untuk terus memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan meningkatkan semangat kolaborasi demi mewujudkan visi Medan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pelaksanaan gelar Melayu Serumpun atau Gemas ke-9 tahun 2026 pemerintah Kota Medan resmi ditutup. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengatakan gelaran Melayu Serumpun bukan sekedar sebuah festival budaya tahunan, akan tetapi menjadi wadah untuk merawat identitas, memperkenalkan warisan leluhur, seni, tradisi Melayu, sekaligus menumbuhkan dan memperkuat antara masyarakat Serumpun. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
6: Di Kota Medan dapat menyambut Bapak Ibu sahabat-sahabat dari berbagai penjuru Indonesia di Kota Medan.
7: Pelaksanaan gelar Melayu Serumpun Gemas ke-9 tahun 2026 pemerintah Kota Medan di Lapangan Merdeka Kota Medan resmi ditutup. Penutupan dilakukan oleh Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas Selasa malam 30 Juni 2026. Pada malam penutupan pelaksanaan festival Gemas dihadiri sebanyak 98 wali kota dengan mengenakan pakaian adat Melayu dan sekaligus untuk menyambut akan digelarnya Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI yang sebagai tuan rumah Kota Medan. Riko Triputra Bayu Waas mengucapkan selamat datang kepada seluruh wali kota. Masyarakat Kota Medan sangat bangga atas kehadiran seluruh delegasi dalam rangkaian APEKSI ke-18 tahun 2026. Ia menerangkan pada malam itu merupakan keistimewaan bagi pemerintah Kota Medan karena dirangkaikan dengan adanya penutupan Gemas 2026. Gemas salah satu event kebanggaan Kota Medan yang kembali masuk dalam karisma event Nusantara.
6: Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran dalam rangkaian APEKSI ke-18 tahun 2026. Suatu kehormatan bagi Kota Medan dapat menyambut Bapak Ibu sahabat-sahabat dari berbagai penjuru Indonesia di Kota Medan. Semoga kehangatan persahabatan dan kebersamaan semakin terjalin melalui gala dinner pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan selamat menikmati hidangan, jamuan, dan keramahan masyarakat Kota Medan. Malam ini menjadi semakin istimewa karena dirangkaikan dengan penutupan gelar Melayu Serumpun ke-9 tahun 2026.
7: Ia menambahkan bahwa gelar Melayu Serumpun ke-9 dilaksanakan dimulai pada 27 sampai dengan 30 Juni 2026. Berbagai pertunjukan dan kegiatan budaya telah dilaksanakan. Kota Medan dikenal sebagai tanah Deli yang memiliki peradaban panjang dan erat. Oleh sebab itu, melestarikan budaya Melayu berarti menjadi akar sejarah sekaligus merawat jati diri Kota Medan untuk generasi selanjutnya. Ia juga berkeinginan seluruh rangkaian Rakernas APEKSI ke-18 yang akan berlangsung di Kota Medan hingga 4 Juli ke depan dapat berjalan lancar dan sukses. Pertemuan juga dapat melahirkan banyak sinergi, gagasan, dan kerjasama yang memberikan manfaat bagi kota-kota Indonesia untuk mewujudkan kota yang tangguh. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Bazar kuliner sebagai bagian dari rangkaian Rakernas APEKSI 2026 resmi dibuka di lapangan Benteng Medan, Jalan Pengadilan, Kecamatan Medan Petisa. Berikut laporan langsung Mutiara Lubis.
8: Ya, baik pendengar, Bazar Kuliner sebagai bagian dari rangkaian Rakernas APEKSI 2026 resmi dibuka di lapangan Benteng Medan, Jalan Pengadilan, Kecamatan Medan Petisah pada hari ini. Bazar ini berlangsung hingga berakhirnya Rakernas APEKSI 2026, yaitu pada Sabtu 4 Juli 2026. Bazar ini menyuguhkan beragam makanan khas Medan dan juga kerajinan tangan yang ada di Kota Medan. Makanan yang disuguhkan mulai dari makanan berat seperti nasi dan mie ayam hingga makanan penutup seperti kue dan minuman segar. Bazar ini juga menyuguhkan makanan yang jarang ada di Bazar Kota Medan, yaitu lemang dari Ude Lomang Panas Jaya dan juga warung difabel oleh Hadijah Saraswati Indonesia. founder Khadijah Saraswati Indonesia sekaligus pemilik warung difabel ini, Dewi Natadiningrat, mengatakan sebenarnya mereka sering ikut acara bazar kuliner yang diadakan oleh pemerintah Kota Medan maupun bazar lainnya. Ia juga mengatakan beberapa anak difabel yang berada di bawah asuhannya juga ikut serta dalam menyuguhkan menu yang ada di stand mereka. Lebih lanjut, Dewi juga mengatakan mereka berharap dengan adanya keikutsertaan mereka di acara bazar kuliner ini, baik itu pemerintah maupun masyarakat lainnya akan lebih simpati kepada anak-anak difabel maupun anak-anak tunarungu yang ada di luar sana. Dewi berharap selanjutnya pemerintah Kota Medan akan terus mendukung salah satunya oleh Khadijah Saraswati Indonesia ini untuk memajukan anak-anak difabel yang ada di Kota Medan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan dari lapangan Benteng Medan Jalan Pengadilan Kecamatan Medan Petisah.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Peningkatan kompetensi digital melalui pelatihan pembuatan chatbot Telegram memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Berikut laporan Ida Rahmi, Telang Banua.
10: Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pelayanan dan penyuluhan keagamaan. Menjawab tantangan tersebut, penyuluh agama Kristen KUA Tuhemberua Marihot Pandapotan Sirait STH mengikuti coaching klinik pintar bertema membangun chatbot penyuluh agama dengan Telegram yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Agama Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital penyuluh agama agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut dibimbing langsung oleh Widya Suara, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Kemenag RI. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai pembuatan chatbot Telegram, mulai dari tahap dasar hingga penerapannya sebagai media pelayanan dan penyebaran informasi keagamaan kepada masyarakat.
11: Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi penyuluh agama karena membantu mempermudah penyebaran pesan-pesan keagamaan melalui media digital. Kami diperkenalkan dengan berbagai teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan seperti chatbot, Telegram, Gemini, AI, dan berbagai platform digital lainnya.
10: Marihot R. Sirait menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan ini. Menurutnya, kegiatan ini memberikan wawasan baru sekaligus keterampilan yang sangat relevan dengan kebutuhan pelayanan keagamaan di era digital. Ia berharap Kementerian Agama RI melalui Pusbangkom SDM terus menghadirkan pelatihan-pelatihan yang inovatif yang mendukung peningkatan kompetensi digital para penyuluh agama di seluruh Indonesia. Ida Rahmi, Telang Banua, melaporkan.
0: Ajang Surfing Internasional Nias Pro Absen digelar pada tahun ini. Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Nias Selatan mengakui adanya penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Berikut laporan Anover Liswolo.
12: Pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Kecamatan Luhagun Rimanyamele, Kabupaten Nias Selatan merasakan dampak yang cukup besar akibat tidak diselenggarakannya event surfing internasional Nias Pro pada tahun ini. Ketiadaan ajang tersebut menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan kurang menggembirakan sehingga aktivitas ekonomi sekitar ikut melambat. Biasanya event ini digelar pada bulan Juni setiap tahun. Dampak efisiensi menyebabkan ajang internasional yang dilaksanakan sejak 2022 tersebut belum terdaftar dalam jadwal pertandingan World Surf League atau WSL tahun 2026. Menurut salah seorang pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake, Christoph Wau, saat Nias Pro rutin digelar, jumlah wisatawan yang datang biasanya meningkat secara signifikan. Selama event berlangsung, jumlah wisatawan yang tinggal di penginapan miliknya bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari biasanya, sehingga perputaran ekonomi menjadi lebih baik.
13: Biasanya kan dampaknya sangat besar sekali ya, artinya kunjungan wisatawan semakin meningkat ya. Kalau kita lihat mungkin rata-rata 50 di bawah, mungkin ini bisa mencapai 100 lebih ya, jadi kayak ekonomi itu kan berjalan.
12: Peningkatan jumlah wisatawan selama penyelenggaraan Nias Pro menurut Christoph memberikan manfaat langsung bagi berbagai sektor usaha. Usaha penginapan, pelaku UMKM, jasa transportasi, serta berbagai layanan lainnya sama-sama memperoleh peningkatan pendapatan dari ramainya kunjungan wisatawan. Ia menambahkan pada 4 hingga 5 Juli 2026 akan digelar Nias Open 2026. Event ini merupakan kompetisi surfing yang mempertandingkan para atlet muda lokal, nasional bahkan internasional. Namun ia mengakui minat peselancar dari luar Kepulauan Nias, apalagi mancanegara, untuk mengikuti kompetisi tersebut sangat minim, sehingga tidak terlalu berdampak terhadap kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, kehadiran event berskala internasional dengan daya tarik yang kuat seperti Nias Pro diharapkan dapat kembali digelar untuk meningkatkan jumlah wisatawan sekaligus penghasilan pemilik usaha jasa pariwisata di Pantai Sorake. Demikian, Anoverles Hulu melaporkan.
0: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursala dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Dan berikut laporan Rizky Ramadan.
14: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursala dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Daya tarik utama objek wisata ini adalah keberadaan air terjun di tengah samudra yang airnya mengalir turun dan jatuh langsung ke laut lepas. Selain itu, wisatawan juga bisa bermain di pantai nan indah dengan hamparan pasir putih yang mempesona. Dengan segala keindahan dan keerotisannya, Pulau Mursala menjadi destinasi ikonik yang terkenal dengan air terjun setinggi 200 meter. Air dari bukit ini jatuh langsung ke Samudra Hindia. Gugusan pulau ini juga menawarkan keindahan tebing granit merah serta aktivitas snorkeling di air jernih Pulau Kalimantung. Sebuah pilihan tepat untuk memanjakan mata para wisatawan. Meski jarak tempuhnya memakan waktu 2 hingga 3 jam lamanya, para wisatawan dari dalam hingga luar daerah sangat antusias menikmati perjalanan mereka menuju Pulau Mursala. Untuk sampai di lokasi destinasi eksotis tersebut, wisatawan bisa menaiki speedboat dari Pantai Pandan. Dengan tarif Rp150.000, para wisatawan sudah bisa menikmati keindahan air terjun, pantai, aktivitas snorkeling, hingga wahana banana boat yang memacu adrenalin.
15: Seru!
16: Ada, Dek, tengok.
15: Itu kan dulu.
16: Takut nggak?
15: Takut sedikit.
16: Jadi naiknya seru nggak?
15: Naik, seru.
16: Untuk naik dan banana boat berapa, Dek?
15: Rp20.000.
16: Adik dari mana?
15: Dari asal dari Aceh. Pulang ke sini, pulang ke Renek, mau silaturahmi.
16: Oh iya. Sengaja mau berkunjung ke Pantai Pandan atau gimana ini?
15: Iya.
14: Jika ingin menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset, Anda juga boleh menginap di Homestay and Resto Kalimantung. Tempat ini menyediakan fasilitas lengkap namun dengan harga yang tetap terjangkau. Bagi Anda yang ingin berlibur ke Sumatera Utara, destinasi wisata bahari Pulau Mursala dan Kalimantung bisa jadi pilihan utama untuk mengisi musim liburan sekolah bersama anak dan kerabat tercinta. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Dalam kegiatan dengar bareng atau debar Piala Dunia 2026 yang berlangsung pagi tadi, Radio Medan menghadirkan pengalaman menikmati pertandingan sepak bola yang lebih semarak bagi para penyandang tuna netra. Berikut laporan Andreas Purba.
17: Siaran radio ini memang seru lah, Pak.
18: Radio Republik Indonesia RRI Medan menggelar kegiatan dengar bareng debar pertandingan Piala Dunia 2026 bersama Persatuan Tuna Netra Indonesia Pertuni Sumatera Utara pada pagi tadi. Sejak pukul 9 pagi, peserta mengikuti siaran langsung laga Meksiko melawan Ekuador melalui radio hingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Meksiko 2-0. Salah seorang peserta, Rita, mengaku kegiatan tersebut membuat suasana menyaksikan Piala Dunia terasa lebih hidup. Ia menilai radio masih menjadi media yang mampu menghadirkan keseruan pertandingan, terutama bagi penyandang tunanetra. Selain itu, ia mengaku memfavoritkan timnas Meksiko yang akan menjadi juara pada Piala Dunia tahun ini.
17: Siaran radio ini memang seru lah, Pak. Kalau menurut aku, Meksiko, Pak. Ya, karena Meksiko itu sangat tenang, tapi dia nggak rusuh dia cara bermain. Kalau menurut saya, semenjak saya buka RRI, sampai sekarang RRI ini sangat digemari orang loh. Apanya pembawa siarannya ini luar biasa, bagus. Pokoknya semua lah, Pak, digemari orang lah.
18: Sementara pengurus Pertuni Sumut, Alex, menilai kegiatan debar tersebut tidak hanya menjadi ajang menikmati pertandingan bersama, namun juga mempererat kebersamaan antar anggota. Menurutnya sepak bola merupakan salah satu olahraga yang cukup diminati di lingkungan Pertuni, sehingga momen Piala Dunia selalu mendapat perhatian dan sering menjadi bahan diskusi ketika para anggota berkumpul.
19: Tentu berbeda dengan kita dengar sendiri dan dengan bareng bersama teman-teman, euforianya lebih muncul gitu. Rasanya lebih gembira, yang pertama karena ada kebersamaan di antara kami sesama tunanetra, apalagi pertandingan sepak bolanya yang selama ini kami ikuti sendiri pun juga seru kan gitu. Dengan adanya ini malah lebih seru lagi. Untuk Medan saya sangat beratensi sekali sama Mas Joko ya, yang perlahan-lahan semakin hari semakin memuaskan para pendengarnya.
18: Lebih lanjut, Alex berharap siaran Piala Dunia yang disajikan RRI terus memberikan kemudahan bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti jalannya pertandingan. Ia pun mendorong kualitas penyampaian pertandingan dapat terus ditingkatkan agar pendengar semakin mudah membangun gambaran situasi di lapangan. Andreas Purba melaporkan.
19: Semakin memuaskan para pendengarnya.

Baik, informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan. Hari ini dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan, serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, mendengar masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog kentongan dengan topik kondisi ultraviolet di Sumatera Utara. Nanti akan bersama dengan Dea Siregar selaku PMG pertama forecaster data dan informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Utara. Dan saat ini kami mencoba menghubungi Dea, dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Jadi Anda sesaat lagi kita akan mengikuti dialog kentongan.

0: Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda, dialog kentongan dengan topik kondisi ultraviolet UV di Sumatera Utara bersama Dea Siregar, yaitu PMG pertama, forecaster data dan informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Utara. Dan saat ini sudah terhubung melalui via telepon. Selamat sore, Dea Siregar.
1: Selamat sore, Kak.
0: Iya, selamat sore. Gimana di sana cuacanya, aman?
1: Aman, Kak. Di sini baru selesai hujan sih di sini.
0: Oh, baru selesai.
1: Iya, baru berhenti hujannya.
0: Oke, baik. Di sini kita akan berbincang-bincang sedikit ya, Kak Dea, ya.
1: Iya,
0: tentang
1: baik.
0: Kondisi ya. Ultraviolet atau UV di Sumatera Utara. Nah, belakangan ini masyarakat Sumatera Utara sering mengeluhkan cuaca yang sangat terik pada siang hari, tetapi pada malam hari itu turun hujan. Dan kalau boleh tahu itu kenapa bisa terjadi, Kak Dea?
1: Ya, baik ya, Kak. Saya jelasin ya. Kondisi tersebut memang umum terjadi di Sumatera Utara, khususnya pada masa peralihan musim maupun saat atmosfer cukup lembab. Pemanasan matahari yang kuat pada pagi hingga siang hari menyebabkan penguapan meningkat dan udara naik ke atmosfer. Proses ini kemudian membentuk awan konvektif yang berkembang menjadi awan hujan pada sore hingga malam hari. Jadi, cuaca terik dan hujan sebenarnya merupakan bagian dari proses yang saling berkaitan.
0: Oke, jadi meskipun sore atau malam hari diperkirakan hujan, masyarakat tetap perlu waspada terhadap sinar UV, begitu?
1: Ya, benar sekali. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa jika hari itu akan hujan, maka paparan sinar matahari tidak akan berbahaya. Padahal sebelum awan hujan itu terbentuk, radiasi ultraviolet atau biasa yang kita sebut UV bisa sangat tinggi. Di Sumatera Utara, khususnya BMKG, memperkirakan indeks UV pada siang hari dapat mencapai kategori very high hingga ekstrim, terutama pada pukul 10 hingga 14 WIB.
0: Kak, ini very high ini hingga ekstrim maksudnya ya. Very high ini boleh ya, diulas sedikit seperti apa?
1: Ini adalah ada kategori ya. Jadi dia ada masuk ke 5 kategori. Yaitu kategori rendah itu indeksnya 0 sampai 2, sedang 3 sampai 5, tinggi 6 sampai 7, sangat tinggi 8 sampai 10, dan ekstrim di atas 11. Semakin tinggi nilainya, maka semakin cepat dampak paparan terhadap kulit dan mata.
0: Oke, jadi berarti bisa dikategorikan bahwa di wilayah Sumatera Utara ini sudah mencapai kategori very high hingga ekstrim begitu?
1: Ya, benar sekali. Berdasarkan pemantauan dan analisis BMKG, wilayah Sumatera Utara beberapa kali mengalami indeks UV pada kategori sangat tinggi hingga ekstrim pada siang hari. Untuk wilayah Medan dan sekitarnya, nilai UV pada pukul 11 hingga pukul 14 WIB dapat berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Dan boleh diingatkan kembali apa sebenarnya yang dimaksud dengan indeks UV tadi, Kak Dea?
1: Indeks UV adalah sebentar ya, Mas. Indeks UV merupakan sinar ultraviolet gitu, Mas. Dari paparan sinar matahari.
0: Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Kak Dea, apakah cuaca yang terasa sangat panas pada siang hari ini itu menandakan tidak akan turun hujan?
1: Tidak selalu. Justru di wilayah tropis seperti di Sumatera Utara, pemanasan yang kuat pada siang hari sering menjadi energi utama pembentukan awan hujan atau yang biasa kita sebut dengan awan cumulonimbus. Jadi kondisi siang yang panas, terik, tidak menutup kemungkinan akan terjadi hujan lebat disertai petir pada sore atau malam hari.
0: Lalu apa dampak kesehatan nih yang dapat ditimbulkan akibat paparan UV ini, Kak Dea?
1: paparan UV yang berlebihan dapat menyebabkan kulit terbakar, iritasi mata, dehidrasi, hingga meningkatkan resiko gangguan kulit dalam jangka panjang. Resiko ini juga meningkatkan ketika seseorang beraktivitas cukup lama di luar ruangan tanpa perlindungan.
0: Oh, begitu. Jadi, apa yang BMKG sarankan nih kepada masyarakat Sumatera Utara di saat cuaca seperti begini?
1: Jika harus beraktivitas di luar ruangan pada sekitar pukul 10 hingga 14, gunakan pelindung seperti topi, payung, kacamata, dan tabir surya. Selain itu, perbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi akibat cuaca panas.
0: Oke, lalu bagaimana masyarakat nih agar dapat memperoleh informasi indeks UV dari BMKG?
1: Masyarakat dapat mengakses informasi indeks UV melalui aplikasi info BMKG, website BMKG, maupun media sosial resmi BMKG. Dan khususnya untuk wilayah Sumatera Utara, jangan lupa untuk selalu pantau media sosial kami di @infoiklimsumut untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi cuaca maupun iklim.
0: Oke, Kak, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di dialog kentongan tentang topik kita di sore hari ini adalah kondisi ultraviolet atau UV di Sumatera Utara. Untuk mengakhiri kebersamaan kita nih, closing statement-nya seperti apa nih?
1: Oke. Untuk masyarakat Sumatera Utara perlu memahami bahwa hujan pada sore atau malam hari tidak berarti paparan sinar matahari pada pagi hingga siang hari itu aman. Justru pemanasan yang kuat pada siang hari sering menjadi pemicu terbentuknya hujan. Oleh karena itu, tetap perhatikan informasi cuaca dan indeks UV dari BMKG, mengurangi paparan langsung dari sinar matahari pada jam puncak, serta lakukan perlindungan diri saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Dea. Sudah. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan?
1: Ada yang mau kita sampaikan nih.
0: Boleh disampaikan ke masyarakat. Boleh.
1: Oke. Halo semuanya, khususnya adik-adik SMA, SMK dan MA sederajat di seluruh Sumatera Utara. Bulan depan BMKG se-Sumatera Utara di lingkungan Balai Wilayah 1 berencana mengadakan Lomba Cerdas Cermat BMKG. Jadi, yuk mulai persiapkan diri dan tim terbaik dari sekolah kalian dari sekarang. Untuk detail pendaftaran resminya akan segera diumumkan. Pastikan kalian pantau terus informasinya melalui kanal media sosial kami di Instagram dan Facebook @BMKGSumut. @info BMKG Sumut atau bisa juga cek langsung di website resmi kami bbmkg1.bmkg.go.id dan jangan sampai terlewat ya.
0: Oke. Baik, jadi itu informasinya. Jadi ini kapan pelaksanaannya nih, Kak Dea?
1: Di bulan ini.
0: Tuh, Mas. Cerdas cermatnya ya. Oh, iya, berarti masih pendaftarannya dibuka sampai tanggal?
1: Nanti akan diinformasikan, belum ada penutupan info resminya lagi.
0: Oke, baik, siapin diri aja dulu ya para SMA, SMA sederajat ya.
1: Dan tentang sosial media.
0: Oke, sosial medianya di?
1: @infobmkgsumut. Ya, benar.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Dea sudah ngobrol-ngobrol di sore hari ini di Pro 1 RRI Medan dengan dialog kentongan kondisi ultraviolet UV di Sumatera Utara. Kak Dea Siregar ini adalah seorang PMG pertama forecaster data dan informasi stasiun klimatologi Sumatera Utara. Benar ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya di dialog kentongan, Kak.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Salam buat teman-teman semuanya. Selamat bertugas. Baik. Berdengar baru saja kita bergabung bersama Dea Siregar, PMG pertama, forecaster data dan informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Utara pada program Dialog Kentongan, yaitu dengan topik kondisi ultraviolet UV di Sumatera Utara.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam

perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain, masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan, manusia masih dalam keadaan tidur dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu? Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut,
hingga akhirnya mereka menemui pertemuan

Kuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan lembah salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati lembah Barhud. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afiq untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT. Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

0: jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

9,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Girang tentunya di ruang dengar Anda. Akan terus berbagi informasi untuk Anda, bisa Anda dengarkan dan juga simak tentunya di 9,3 FM. Dan tentunya Anda pendengar boleh juga berbagi informasi dan juga tanggapan apa saja laporan yang boleh Anda sampaikan di WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda.

Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai.

0: karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayekti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti penyejuk hati One Day One Ayat sembari menantikan azan maghrib. Pendengar, edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026 bersama dengan Al-Ustadz Zulfadli dari MUNTST dengan topik kajian Iman dan Takwa Solusi Cerdas. Akan kita dengarkan pendengar terlebih dahulu pembacaan suci Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 69 sampai dengan 76 yang dibacakan oleh Dewi Fadilah. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Bapak Gubernur Sumatera Utara bersama para jajarannya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal insana wa 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsa RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati, semoga senantiasa sehat walafiat. Membersamai kita terus dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan terus kajian ini hanya di Pro 1 RRI Medan di setiap harinya. Dan ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Anfal di ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kemampuan, kemampuan membedakan antara yang hak, yang benar, dan batil. Itulah Furqan. Kepada kalian, dan menghapus segala kesalahan kalian, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah memiliki karunia yang sangat besar. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, Allah mengingatkan ya orang beriman kesekian kalinya. Kata Allah, in tattaqullah, ketika engkau bertakwa kepada Allah, artinya patuh pada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan patuh untuk menjauhi segala larangannya, maka akan ada tiga hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah berikan yang pertama hadiah itu keistimewaan mampu membedakan yang benar dan yang salah. Ya, kemampuan ini adalah kemampuan yang hanya Allah berikan kepada orang yang beriman, syaratnya takwa kepada Allah. Kalau beriman tapi tak sampai kepada takwa kepada Allah, maka kemampuan membedakan antara yang hak dan batil tak Allah berikan. Kemudian Allah berikan juga kepada kita ya pengampunan kesalahan. Artinya Allah ya tak memberikan kita musibah yang membuat kita hina. Kalaupun ada musibah yang membuat kita bahagia. Ya, naik derajat kita, mulia ya diri kita. Yang ketiga kata Allah, Allah juga mengampuni dosa-dosa kalian. Kemungkinan besar kita tidak menjadi orang yang muflis nanti di hari kiamat ya. Orang yang banyak pahalanya tapi ternyata bangkrut ketika di akhirat. Ini yang kita takutkan. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, mari kita senantiasa menjaga keimanan ini, karena dari keimanan inilah akan timbul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah hadir bersama kita ada Ustaz Zainal Kiram selaku Wakil Ketua IKJ Sumatera Utara. Ada Ustaz Sarul Idris MA, kepada beliau falyatafaddal masykuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan sahabat da'i sekalian rahmati Allah, surah Al-Anfal ayat yang ke-29 ini adalah bagaimana Allah memberitahukan kepada kita, jika kita beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan furqan. Apa itu furqan itu? Furqan itu semacam kompas dia. Dia pembeda. Orang-orang yang beriman itu, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan tunjukkan sama dia kompas yang baik. Ini benar, ini salah, tahu dia. Yang di zaman sekarang ini itu memang agak sulit kita melihat, ya. Yang penting perut kenyang, apapun dilakukannya libas, tak dilihatnya mana itu yang boleh, mana yang tidak boleh. Oleh karena itu, keimanan ini harus kita jaga dengan baik. Bahkan kita melihat di setiap Jumat, para khatib Jumat, ya, tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ikuti perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Sebelum kamu mati, hendaklah kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setiap Jumat, ya. Jangan kita mati sebelum kita betul-betul, ya, haqqatu qati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya kita sebelum kita mati itu, menjelang kita mati itu, memanglah kalimat la ilaha illallah itu yang terunjam dalam hati kita. Ibaratkan dalam apa, sebuah pantun kita melihat, ya, bagaimana sebenarnya kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggali sumur dalam hutan, airnya jernih pelepas dahaga. Jika takwa jadi pedoman, jalan yang benar tanpa nyata. Ya, ini luar biasa, ya. Kalau kita terbiasa dengan kebaikan, yakinlah kita, Allah akan menjaga kita, ya. Termasuk dari hal-hal memang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain-lainnya. Selain daripada tadi itu pembeda, kemudian penghapus kesalahan, ya. Setiap orang yang berbuat baik, beraman, Allah hapuskan. Apalagi yang lebih daripada itu. Kemudian kita melihat ampunan dari dosa besar atau maghfirah Allah. Bukan hanya ditutupi di dunia. Allah juga akan mengampuni dosa-dosa tersebut di akhirat. Nanti di akhirat itu ada namanya Yaumil Mizan yang akan ditimbang. Jadi artinya kalau Allah sudah hapuskan itu, ketika ditimbang dosa kita sudah tidak ada, maka surgalah tempat kita. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz Zainul Kiram, Ustaz muda kita selaku founder Bunaya School, ada Ustaz Muhammad Hanif MA pada beliau. Falyatafaddal mashkuran.
3: Sahabatku, sahabat Ilahi Rabbi yang insyaallah memiliki kompas, atau tadi istilahnya moral kompas kita, yang mana prinsip dalam kompas kita itu agar kita jauh dari kezaliman, tidak menyakiti, tidak menghina, tidak mengambil satu hak atau satu hal yang bukan menjadi hak kita. Karena kita lihat saat ini faktanya di lapangan, kita lihat fenomena yang ada, masyarakat kita cenderung kepada hal yang instan atau yang mudah. Bahkan ada juga istilahnya mengatakan yang haram aja susah. Sehingga jamak kita lihat, yuhallilul haram, yuharimul halal. Itulah yang akan terjadi akibat apa? Tidak ada moral kompas, tidak ada semangat maupun nilai-nilai Qur'ani yang tertanam di dalam dirinya, yang ditanamkan sejak dini di lingkungannya, di masyarakatnya dan keluarganya. Maka hari ini bagaimana kita lihat Al-Qur'an sebagai kompas kita yang membeda kita? Sebab seandainya kita tidak bisa membedakan, kita sulit, kita abu-abu, atau kita gamang dalam menyimpulkan dan menetapkan sesuatunya, maka nantinya akan merusak kehidupan kita. Ketika kita salah memiliki, atau kita salah dalam mengambil suatu solusi, memiliki atau kita salah menciptakan suatu ide ataupun jawaban solusi terhadap masalah kita, maka itu nantinya akan merusak kehidupan kita. Maka kesimpulannya adalah Al-Furqan di sini ialah bagaimana Quran sebagai pembeda dalam akidah kita, membedakan akhlak yang mahmuda dan mazmuma, yang karima dan yang hina. Bagaimana Al-Quran juga sebagai furqan dalam syariat Islam, dalam aturan masyarakat kita, menjadi rahmatan lil alamin, dan juga tentunya sebagai Al-Quran, Al-Furqan, untuk mengantarkan kita kepada yang hak dan menjauhi kepada yang batil, insyaAllah.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah. Maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal di ayat 29, yaitu kejahatan dihancurkan. Orang yang benar-benar beriman sedang diuji dan disaring dari orang yang tidak cukup beriman dalam mengikuti panji iman. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli Dalimunti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله.

الله أكبر الله

Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
1: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada

0: Ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara, dan yang ketiga, pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dexlite dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Pernah kejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sebuah yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menghadapi agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan koordinator Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah. Sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
17: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, ya, dari DPR, Komisi 8 maupun pengawas DPR satu peluang dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kawan-kawan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
16: Dan terlihat dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murul dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasannya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syarikul Alam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh pos kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
19: Kembali 351 yang akan 249 dan yang di tengah dan yang akan 62 di tengah.
18: Diketahui, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
20: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
21: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
20: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
22: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat. dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
20: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.

0: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so
1: mentalitas ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya, dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
0: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I think.

0: Amerika.
1: Sedap metasi, nadam se nakayu.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, kini saatnya kami hadirkan untuk Anda, yaitu Mimbar Agama Katolik bersama Tri Sujarwadi. Selamat mendengarkan.

Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selamat berjumpa saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Medan bersama saya Tri Sujarwadi. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kali ini kita akan merenungkan tema Ajakan Juru Selamat. Bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Sebelumnya mari kita buka hati budi pikiran kita untuk sabda Tuhan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah kami, tak terhitung berkat-Mu atas kami semua. Tetapi kami kadang dan sering kurang menyadari betapa baiknya Engkau terhadap kami semua. Maka ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang keilahian, dari sudut pandang rasa syukur kami kepada-Mu. Semoga kami menemukan hal-hal baik bahkan dalam hal-hal yang membuat kami tidak nyaman, sehingga hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga hidup kami dipenuhi dengan rasa syukur, dan dengan itu hidup kami menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Maka bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari kita dengarkan kutipan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepada-Mu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kitab suci kali ini itu cukup singkat. Ya, sifatnya menggembirakan dan memberi hiburan dan kekuatan. Khususnya kata-kata Yesus yang dicatat dalam Injil tadi, Injil Matius kali ini, yang dikatakan demikian, "Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepada-Mu." Benar yang terkasih dalam Tuhan, Injil ini walaupun singkat namun mengandung pesan yang sangat penting bagi hidup kita. Pesannya itu ditujukan kepada semua orang, siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Situasi dan kondisi hidup kita berbeda satu sama lain, namun kita semua di hadapan Tuhan itu semartabat. Ya, satu Allah Tuhan Bapa kita, satu penyelamat kita, bahkan sebagai sesama manusia kita mendiami bumi yang sama. Maka mari kita berusaha memahami apa pesan Kristus itu sesuai dengan situasi kondisi kita masing-masing. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, sangat penting ucapan Yesus bahwa Allah menyembunyikan misteri kerajaan Allah kepada orang bijak dan pandai. Nah, mengapa demikian? Nah, istilah kiasan bijak dan pandai yang dimaksudkan dalam bacaan ini ialah orang-orang yang memang pandai dalam memikirkan, mengatur, memahami segala sesuatu, namun hanya demi kepentingan diri sendiri. Ada orang yang ahli mengatur dan memiliki uang, ada ekonom, ada ahli strategi ekonomi, ada ahli strategi perdamaian, dan seterusnya. Ya. Namun,
hanya untuk keuntungan sendiri dan kerap kali merugikan orang lain. Atau orang yang berusaha luar biasa dan berhasil mendapat tempat kedudukan atau peranan di negara atau masyarakat yang tinggi dan penting, namun hanya disebut demi kepuasan diri, bukan demi kepentingan bersama, kepentingan masyarakat. Maka sebenarnya inilah juga salah satu atau mungkin bahkan penentu mengapa ya di masyarakat kita yang tanahnya subur dan makmur, kata Kos Plus itu bukan lautan hanya kolam susu, kain dan jala cukup menghidupimu, ya, tongkat menjadi tanaman dan seterusnya. Nah, mengapa bisa begitu? Dan kalau kita lihat juga tidak sedikit ahli, para ahli. Tetapi fakta, kenyataan kita merasakan, mengalami bahwa masih amat sangat banyak ketimpangan, masih amat sangat banyak kekurangan, kendati tentu harus kita syukuri juga kemajuan, kemakmuran, pemerataan dan seterusnya itu kita alami. Dan kita tidak boleh menutup mata terhadap hal itu. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, di samping orang-orang yang bijak dan pandai, sebenarnya yang dimaksud adalah terutama orang-orang yang merasa bijak, pandai. Dan biasanya orang yang merasa sudah pandai kebanyakan tidak mau mendengar masukan. Juga tidak mau belajar lagi. Sebenarnya inilah, ya, mengapa misteri kerajaan disembunyikan atau tersembunyi bagi orang bijak dan pandai. Yang dimaksudkan Yesus, ya, dengan selain orang bijak dan pandai, itu ada pula yang disebut oleh Yesus yang sebenarnya mungkin sebagai pembanding, ya, orang-orang yang memiliki kebijakan anak-anak atau orang-orang yang sederhana. Nah, mengapa demikian? Tak jarang terjadi bahwa kalau kita berhubungan dengan orang bijak pandai, banyak hal berbelit-belit, banyak alasan, banyak macam-macam. Tetapi dengan orang-orang yang sederhana, seringkali to the point. Nah, lapar berarti butuh makan, upayakan makan. Mengantuk butuh tidur, persilahkan tidur. Nah, dan seterusnya. Maka mereka ini khususnya kebijakan anak-anak atau kebijakan orang-orang sederhana adalah orang-orang yang sederhana, yang rendah hati dan sungguh beriman. Tidak banyak neko-neko, tidak banyak cengkonek. Kalau iya katakan iya, tidak tidak. Ya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang tahu dan sadar akan keterbatasan, akan keadaan dan kemampuan mereka. Namun mereka ini juga percaya akan belas kasih Tuhan. Tanpa bermaksud menghakimi atau menilai jelek dan seterusnya, contoh yang kita dengar saat ini, misalnya kasus ijazah palsu berbelit-belit. Nah, orang-orang sederhana mungkin apa pentingnya, atau palsu atau tidak, dan seterusnya, tapi berbelit-belit. Nah, itu contoh ya, mungkin meskipun tidak terlalu benar. Maka ketika Yesus mengucapkan kata-katanya atau doanya tadi, ya, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ketika Yesus mengucapkan doanya tadi, dalam Injil tadi, itu meyakinkan kita bahwa Bapa itu sangat berbelas kasih. Yesus sendiri adalah cermin atau bahkan perwujudan Allah, ya, yang mengutusnya. Apabila kita pergi kepadanya, kepada Kristus, memanjatkan doa kepadanya, Yesus menyertai kita menghadap kepada Bapa yang Maha Kasih. Bahkan Kristus sendiri yang adalah sabda Allah, yang Allah adalah kasih, itulah perwujudan Allah yang bisa kita rasakan secara manusia, manusiawi. Nah, seperti kita dapat mudah berdoa melalui Bunda Maria, mohon didoakan ya oleh Bunda Maria. Demikian juga gambaran Allah Bapa yang tampak dalam diri Kristus
itu juga akan mempermudah doa kita kepada Bapa kita. Karena kita manusia dengan segala keterbatasannya, maka kita pun diperkenankan, bahkan boleh diizinkan mengenal Allah itu secara manusiawi. Sehingga sebagaimana diajarkan Kristus, kita menyebut Allah sebagai Bapa, Bapa yang baik hati. Benar yang terkasih dalam Tuhan, Injil kali ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita dalam menghadapi keadaan dan tantangan hidup kita sehari-hari dapat berdoa, mohon kekuatan serta pertolongan kepada Tuhan. Doa yang benar itu harus mengalir atau memenuhi syarat-syarat itu, ya. Ketulusan, kerendahan hati, apa adanya kepada Allah. Nah, tidak berbelit-belit. Nah, kita ini sebagai manusia, sadar atau tidak sadar, itu mempunyai kecenderungan untuk sombong, butuh divalidasi, butuh pengakuan bahwa kita ini baik, aku ini baik. Bahkan tak jarang karena kesombongan kita, kita menjadi merendahkan yang lain. Lalu akan muncul sikap-sikap arogansi, sikap menang sendiri, bahkan tak mau mendengarkan pendapat orang lain, apalagi memahami perasaan orang lain. Kita lihat juga ya, misalnya kalau kita lihat tonton di televisi debat-debat itu, mereka yang semua berdebat itu selalu merasa diri yang benar. Nah, apakah itu salah? Ya, namanya juga perdebatan. Ya, jatuh dalam perdebatan. Apakah akan mencari kebenaran? Bisa jadi. Tapi kasat mata ketika kita melihat debat-debat itu bukan mencari kebenaran, tetapi kebanyakan mencari pembenaran. Nah, tak jarang orang menganggap diri lebih daripada yang lain. Dalam hidup rohani, tiada seorang pun sebagai manusia itu dapat memiliki hal atau wewenang apapun untuk selalu berhasil dalam doanya. Mengapa? Karena kita ketika kita berdoa, mohon kepada Allah, mesti dilandasi dengan penyerahan diri. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Nah, sebagai makhluk kita tidak berhak untuk menuntut kepada Allah, mendikte Allah. Allah harus demikian. Ya, menurut kehendak kita. Kalau begitu, Allah tidak lagi maha kuasa. Nah, itulah sebenarnya bentuk penyembahan berhala, memberhalakan Allah. Kalau apa yang kita inginkan itu harus Allah turuti, taati, maka bukan kehendak Allah tetapi kehendakku. Pendengar yang terkasih, kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah sebagai Bapa, ya, melalui Kristus, maka bukan kita sendiri yang hidup dan berdoa dalam kerajaan Allah yang telah didirikan oleh Kristus, melainkan Kristuslah yang sebenarnya berada, bertindak, dan berbuat dalam diri kita demi kemuliaan Allah. Karena itu, syarat dasar yang harus kita penuhi ialah bahwa kita pertama-tama harus mengenal diri kita masing-masing lebih dahulu. Aku makhluk ciptaan. Tuhan Allah penciptaku, sesembahanku. Nah, secara jujur kita harus berani mengakui bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Hidup kita secara total itu tergantung dari rahmat dan kerahiman Allah. Dengan rela kita ini di hadapan Tuhan itu harus mengakui kekecilan, kerendahan kita sebagai manusia dan menghadapi serta mengakui kebesaran, kemuliaan Allah dalam diri Kristus. Mazmur mengatakan, manusia hanya setitik debu dalam neraca. Dalam timbangan yang bertonton, manusia itu hanya sebutir debu. Nah, dalam menghayati hidup rohani, hidup keagamaan, hidup batin, semuanya itu bagi kita, itu seolah-olah kita sedang naik tangga. Makin tinggi kita naik tangga, makin besar risiko atau bahaya akan jatuh. Dan semakin tinggi keberadaan kita, kalau jatuh maka risikonya juga semakin besar. Nah, hanya apabila kita mau dan rela untuk bersikap sederhana dan rendah hati, Yesus akan selalu mendampingi kita untuk tetap naik menuju tangga kesucian yang sejati, yaitu kesanggupan kita untuk menerima kasih Allah sepenuhnya
kepada kita. Nah, dalam hal ini, maka kita bisa merasakan, menerima bahwa kalau kita lemah lembut dan rendah hati, belajar dari Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, kita akan mempunyai rasa syukur. Dan ketika kita mempunyai rasa syukur, kita akan hidup bahagia. Dan ketika kita hidup bahagia dan penuh rasa syukur, maka kita juga akan bermurah hati. Maka pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hanya sekali lagi, apabila kita mau dan rela hidup sederhana, rendah hati sebagaimana Kristus, ya, hidup sebagai hamba, kita akan beroleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Keselamatan yang harus kita miliki bukan hasil jerih payah kita sendiri, melainkan murni rahmat dari Allah. Tetapi juga bukan berarti bahwa kita menjadi karena punya pandangan karena keselamatan, rahmat itu berkat dari Allah semata, tak perlulah kita mengupayakan. Nah, yang perlu adalah begitu besar kasih Allah kepada kita, selayaknya lah kita memperpantas diri, melayakkan diri, supaya kasih Allah itu layak kita terima. Jangan sampai kita terlalu percayakan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, pada diri sendiri. Maka mari kita datang kepada Kristus dengan rendah hati dan penuh kepercayaan. Ya Tuhan, dampingi kami selalu. Sebagaimana Kristus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa kami, ajari kami sebagaimana Kristus menerima salib dengan penuh ikhlas. Semoga kami juga menerima apa yang pantas kami terima, bersyukur atas karuniamu, menikmati atas apa pemberianmu yang menyenangkan kami, tetapi juga menerima hal-hal yang kau berikan kepada kami yang kadang-kadang tidak kami terima sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ajari kami supaya kami semakin menyadari bahwa Paskah kebangkitan tak pernah akan terjadi tanpa peristiwa salib dan kematian. Ajari kami ya Tuhan untuk memeluk, menerima hak, menerima segala tugas tanggung jawab kami dengan rela hati, sehingga kami menerimanya dengan penuh semangat, penuh kerelaan, dan terasa ringan karena kami mengerjakannya, menerimanya dengan rasa syukur. Kami mohon ini semua dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Angela Rasati hadir kembali untuk menemani Anda dalam Medan malam ini, hari Rabu 1 Juli 2026. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Apakah semuanya semangat? Apakah semuanya happy, bahagia? Atau mungkin ada hari ini yang lagi gak mood, bad mood, lagi gak enak badan? Ya kan, apalagi kalau cewek-cewek biasanya nih udah mau datang tamu bulanannya, biasa moodnya kacau, badan terasa sakit-sakit, semua sakit, kepala sakit, pokoknya gak enak aja lah gitu bawaannya setiap hari ya. Yang pasti apapun kondisi Anda malam hari ini, tetap ya, tetap dengerin Pro 1. Kenapa? Karena banyak informasi dan juga lagu-lagu enak yang pastinya akan Anggi putar untuk Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi khusus untuk hari Rabu ini, 1 Juli 2026, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa ya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Malam hari ini bintang tamunya Domi Allen bersama dengan host yang ngehits malam hari ini, ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Andes Anggila Rasati, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Andes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apa? Oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami. Dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nes.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener, ya. Nah ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90 yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu. Aku share-share gitu. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu ceritanya gitu
0: ya.
1: Jadi nggak sengaja.
0: Jadi memang nggak sengaja.
1: Nggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi. Dalam rangka tadi itu?
1: Enggak.
0: Enggak juga. Jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Jalan Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja. Panjang gak tuh, Bang? Lama gak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak?
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Beda memang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya, ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single aja.
0: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single-nya.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
2: Oke.
0: Okay. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
2: siapa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Siapa namanya? Saya Tawan, Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Oh, iya, salam kenal. Gimana kebetulan Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Itu saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, saya usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, okay. Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawan di Bang Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Tunggu sebelum saya kepintang tamu Bung Andes. Mbak
0: Itas
3: kemana sih?
0: Mbak Itas, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya, Bang Domi. Tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
3: Kita langsung
0: bintang. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo dari Manado ya.
1: Namanya ya.
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Domi kan penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya di era 80-an.
1: Iya, iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh
0: ada dua pertanyaan, Bang Domi.
1: Gimana, Bang? Pertanyaan kedua.
0: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya, Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan, Bung Beni.
3: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bang Domi. Pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah, itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah, udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang pencipta lagu Senandung Doa.
0: Iya, Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah, pagi-pagi saya puter-puter. Ternyata saya puter, dia suka. Ini lagu siapa, katanya. Lagu gue, tapi gak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah, terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah, itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya, 50.000 dulu berharga.
0: Iya, berharga. Benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Piscesa.
0: Dian
1: itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya,
0: Joni
1: Putuhena. Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
0: Andaikan Kau Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Siap. Mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: oleh Bang Domi? Banyak. Kayak lagu Cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya, yang Dewi Persik ini juga pesan moral juga itu. Pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bang Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Bung Benny,
0: IKN tentang IKN,
1: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak. Dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bidan Luis. Ada Bang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus, izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bas?
1: Iya. Terus kemudian. Gimana, gimana? Diulang lagi pertanyaannya. Budang Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, abang ini album keberapa, bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya?
0: Terus yang kedua, ya yang kedua. Ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup.
0: Aku sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Bye-bye. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Udah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya ya,
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
1: Iya.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia
1: sama Unisara.
0: Di recycle Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama yang
1: motif band. Motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Bila Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oh, oke.
1: Di tengah ya.
0: Di tengah. Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Iya,
0: di tengah. Luis, di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu.
1: Iya, iya.
0: Terus ketiga, darah seni, Bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: iya. Itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman
0: orang kantoran.
1: Saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Salam buat Bang Andes ya.
0: Amin, doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Allen.
1: Ya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manike Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaan Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Manike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya Reza. Serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: lintas. Betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau dapat, ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi, bisa nggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: opening tadi. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Salam-salam ya.
0: Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: kita.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip setipe, dan
1: mirip bintang kehidupan.
0: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone. Selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap Bang Andes.
0: Iya Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih Bang Domi Allen ini, waduh nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi,
2: Udah itu baru dari RCTI kan?
1: Iya benar-benar.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua. Aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator ya, kan?
1: Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Enggak, kamu diam kan dia.
1: Iya kupingnya tuh tajam loh Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu itu syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Iya, Bang Andes. Iya, jadi jaman. Saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk ya. Melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari iya. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati iya, itu semuanya iya. Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya. Iya.
0: Baik, kalau gitu siap. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, ada ke Bogor. Oh, kita Mbak ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mau enggak, Kang?
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang menyapa Andi, kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada.
2: Sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola
0: begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi.

0: saya tadi ya.
1: Iya.
2: Iya.
0: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
0: Oh, macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
0: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini,
1: Mbak. Iya, cuman musim liburan jadi emang jalanan macet nih, Bang. Iya.
0: Kau sama love you and
1: wis. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
2: Mantap, Bang Andi.
1: Bang itu enak-enak nih.
0: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
0: Enggak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
0: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
2: Siap.
1: Siap Bang Andi.
0: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
0: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
0: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
2: Siap.
0: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
2: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
0: Ya akhirnya ketemu juga
1: nih. Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh ya, ya,
0: itu
1: ya,
0: aja
1: ya.
0: Dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
2: Siap.
0: Dengan Ibu Tiara di
1: oke.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
2: kembali
1: nih.
2: Coba ya di
1: selamat
2: Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
2: Kang? Sudah
1: halo.
2: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call, ada dari
1: ada Ibu Ana. Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
2: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
3: Halo Kak Andes. Mbak Ita, apa
1: iya,
3: kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
3: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
4: Halo juga. Sehat ya?
3: Apa kabar? Sehat-sehat.
4: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan
1: gimana? Iya.

0: kita.
1: Ada Bu Ana bisa yang aja
0: lo, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan.
0: Ke... Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Monggo. Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Oh, nah, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya. Iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma,
1: ya,
0: Oma Ana dari Palembang. Selamat malam, Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini. I love you
0: too. Aduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woy, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Baita.
0: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
3: Mantap. Apa Mas Yudi?
1: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan kita juga.

0: ada Bang
1: Mas
0: Domi.
1: Domi Allen,
0: Ya.
1: silakan Oma.
0: Silakan Oma.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
3: Ya, malam Oma.
2: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya Bang ya. Ya, pengen tahu asal dari mana gitu.
0: Iya.
2: Terus lagu-lagu yang paling disukai, lagu apa judulnya gitu.
1: Siap.
2: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Okay. Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh. Siap Oma. Hayo.
0: Boleh tuh katanya.
2: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
1: Oh, banyak. Gitu, ya? Boleh dong, banyak justru.
3: Lomba karaoke.
1: Iya, ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
2: Kan, Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
0: Ya, siap. Iya.
1: Boleh Oma.
2: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bumi ya.
3: Sama-sama Oma.
2: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
3: Amin.
2: Selalu gitu.
1: Amin Oma. Amin.
2: Dong kirim-kirim salam.
1: Monggo silakan
0: Oma. Mana?
2: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
0: Pak Andi Yudhistira.
2: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Plemang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
0: Siap.
2: Siap Om. Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay. Disampaikan.
1: Siap.
2: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama Oma.
2: I love you Bang Ande.
0: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
3: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
3: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
3: Dan saya lahir di Jakarta.
1: Jadi Jakarta. Lahirnya di Jakarta.
0: Terjawab ya.
1: Sudah
0: dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
3: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
3: Itu kayaknya bukan.
1: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
3: itu ciptanya Yongki.
1: Yongki suara.
3: Nah, bukan cipta.
0: Iya, itu.
1: Jadi tadi liriknya dirubah sama
3: makanya tadi. Itu Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
3: Enggak, sama,
1: enggak
3: sama,
1: tadi
3: sama
1: yang ya. Bu Ana liriknya. Liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
0: Jadi itu ciptaannya Bung Yongki, almarhum. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling
1: disukai
0: ciptain.
3: Barat apa tuh?
0: Mungkin
3: barat
0: yang
3: Indonesia.
0: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud
1: ciptaannya
0: dari
1: Mas Domi, mungkin.
3: Tuhan jagakan dia. Tuhan
1: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
3: Ya, rindu sampai mati.
0: Itu dia.
3: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancem ini. Jangan sampai enggak disebut.
3: Yang meledak yang bagus.
0: Ya. Betul.
1: Rindu sampai mati. Ya,
3: rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati.
1: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
0: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
1: Iya loh, benar loh.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
1: Berkarya, Bang.
3: Aku dari kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
3: Oh, cuman SMP nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
3: Iya.
1: Wih, keren. Nah,
3: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
3: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, lu aku baru tahu.
0: Wow.
3: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
1: Oh.
3: Bang Yan. Dulu ada kan
0: Pop Band. Iya, betul.
1: Berlin Yan Berlin.
3: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Kelik Arianto.
1: Iya, Mas Kelik tahu.
3: Itu.
1: Iya.
3: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
3: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya tuh.
1: Oh iya. Iya, cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Romi.
3: DS tuh dasi Sprayogi.
1: Oh iya.
3: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
1: Oh, iya.
3: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis sana.
0: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
3: album,
0: tadi
3: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama, yang seharusnya kalau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo, Bang Romi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
3: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama gak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit,
1: itu udah jadi?
3: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar, udah.
1: Langsung
3: ya, direkam? Langsung aja nyanyi-nyanyi.
1: Langsung direkam Bang?
3: Direkam.
1: Kan supaya gak lo. Oh jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
3: Iya udah, langsung aja. Rekord begitu sambil jalan. Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan.
1: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
3: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my god.
3: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya, iya.
3: Ria lagu Ria, yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
1: Aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
3: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
3: Gitu. 25
1: keren sekali Bang.
3: Mudah-mudahan bisa
1: ada. Boleh ya Bang, insya Allah nanti kita bisa
3: ber
1: jodoh, bisa kolek.
0: Iya, ditunggu juga sama oleh pendengar tentunya.
1: Betul. Aku sampaikan ke Mas Bang.
0: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam Kang Hasanuddin.
4: Selamat malam, baik.
0: Akhirnya Kang
1: masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha Damang, Kang Hasan.
4: Satunya dari bener ini dari tadi.
0: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
4: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu, kenapa Bang Andi?
0: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi
0: sudah halu.
1: Jadi suara Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
4: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya, tadi.
4: Tadi lambat, macet ya?
1: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
4: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan mangga sama Bang Domi Allen.
4: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar 2 kali.
1: Rindu sampai mati.
4: Nama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, Cinta Padamu.
4: Iya. Jadi puter tadi udah.
1: Iya dong.
4: Mbak Ita aja masih di jalan. Nih. Selama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
4: Bang Domi nih.
1: Iya.
0: Silakan.
3: Salam kenal.
4: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di studio 5 lah, saya sempat di studio 4
1: RRI?
3: Iya, studio 5 iya, studio 5 Bang.
1: Oh,
3: iya.
1: Bang Hasan juga
4: sempat saya di studio 4 tapi tahun 93 saya.
0: Tahun 93, baik.
1: Oke.
4: Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
3: Yan Berlin ya?
4: Wawan, sama yang pianonya itu Bang Fani satu di studio 4 mungkin ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di
1: mancanegara
4: belum di kampus Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
4: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius kan gue, mantap.
4: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
3: kuat ya.
0: Iya.
1: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
2: Dari semua yang ada
1: sampai mati.
4: Itu di situ saya.
0: Iya.
1: Siap, siap.
4: Sukses buat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya untuk Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Buat Bang Hasan nanti ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
5: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
0: Malam Teh.
1: Teh, kumaha Teh Teh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
5: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong. Siap. Teh Teh, kumaha Teh.
5: Alhamdulillah Teh Teh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh Teh.
5: Orang Rangkas Bitung,
1: Iya.
0: Ya. Betul.
5: Mas.
3: Sunda
5: Bang kayaknya.
1: Bang, ya betul.
5: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
3: Sunda juga.
1: Lebih ke Banten.
5: Juga ya. Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Iya. Kang Alen lebih keren Kang Alen.
3: Enggak apa-apa.
5: Kang Alen aja lah ya.
1: Yo. Terserah Teteh apa
0: ya. Silakan Teh,
3: seenaknya aja Teh.
5: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
1: Iya. Iya.
3: Kumaha Teh?
5: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
3: Oh gitu. Makasih.
5: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Yang penting yang mendengar senang.
5: Yang Alen ya. Betul. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu
1: sampai mati.
0: Iya.
5: Keren itu
1: lagi. Betul Teteh.
5: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
3: buat Ita.
5: Saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
3: Kayaknya di
5: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
0: Betul.
5: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
3: Lagu baru yang saya Inggrisin.
1: Oh, lagu baru.
3: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
1: Oh iya
3: kalau
1: ya.
3: Lagu baru enggak?
1: Iya.
3: Jadi baru, saya lebih memilih
1: menciptakan yang bebas. Lagu baru betul.
5: Gitu lagu baru ya.
1: Iya.
5: Gitu. Siap. Okay. Ya, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
3: Iya.
5: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Amin.
5: Dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak Teh?
1: Boleh dong Teteh.
5: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
0: Betul.
5: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo, monggo.
5: Juga ada silakan. Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke,
5: Teteh. Sukses, Ande Satria.
0: Iya, Teh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada Toli-toli. Ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito. Yang cantik, yang manis.
3: Borong ya, borong.
6: Mbak Haryanti juga. Ada Satria, aduh.
0: Siap, iya Mbak Haryanti.
3: Selamat malam ya. Satria bergitar.
6: Untuk semuanya.
1: Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam Tuang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ke Bang siapa nih?
0: Bang
1: Domi Allen.
0: Silakan.
6: Bang Domi. Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi sempat ya, benar sempat di Ruang Rindu.
0: Iya.
6: Kemarin pernah juga itu tahun ya.
0: Betul. Kemarin. Pendengar memang
6: Bang
0: ini.
6: Domi. Itu nulis lagu ya,
0: misalkan
6: lagu tuh atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya, mungkin itu pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
1: soundtrack lagu. Film oke okay, siap
6: ya, atas untuk Bang Domi Allen. Semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi-generasi
1: Oke, Mbak Haryanti.
6: Mbak Ita ya.
1: Sama-sama, boleh silakan Mbak Haryanti.
6: Stay di Ruang Rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Haryanti.
6: Terima kasih banyak Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang katanya?
3: Itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
3: 88 kali ya.
1: Iya.
3: Ya itu masalah cinta.
0: Oke.
1: Judulnya aja rindu sampai mati.
3: Masalah profesi lah.
1: Iya, jadi iya. Pengalaman pribadi
0: dari
1: Bandung. Iya dong.
0: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
3: Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
1: Iya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Ketua saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover lagunya mungkin.
1: Mungkin di anak-anak Gen Z. Oh iya, Kang.
3: Sampai mati di YouTube. Banyak
1: oh gitu ya,
3: banyak
1: sudah
0: mantap
1: ya, tinggal ketik aja
3: banyak sekarang. Oh iya, terus yang dikoploin.
1: Iya, betul.
3: Iya, banyak.
0: Oke, iya.
1: Mantap lah.
0: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
1: Banyak,
0: ya. Tentunya, tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
3: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Soundtrack ya. Film. Iya pernah ya.
3: Iya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Centini.
0: Ada, Indah Pada Waktunya.
3: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
3: di film Centini.
1: Film Centini ya.
0: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
1: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
3: Ya, 5-6 tahun yang lalu
1: ya. Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
3: Iya.
1: Iya sebelum pandemi.
3: Pokoknya itu lagu keluar 2006
1: ya, 2016. Iya.
0: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya, film Centini tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444119. Ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih? Musiknya.
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
4: Siap.
3: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes, ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya, berarti ya.
3: Bener, lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh, sayang ya iya. Pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Anes. Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3,250.
2: Wow, benar sekali. Betul, Bang.
3: Kok bisa yang inget sih, Bang? Kok bisa tahu?
4: Tidak tahu. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3,250.
3: Nominalnya tuh bukan 3,000 atau 4,000 tapi 3,250. Iya, benar banget.
2: Benar, Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes. Oh,
2: okay.
3: Ini pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa.
3: Aku apa? Karena aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan
2: gitu. Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Oi,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa sih,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Ah! baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986.
4: Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia pendengar. Hebat Bang Domi masih hafal.
3: Iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya
2: iya.
3: Hampir seribu.
2: Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita pun nama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu, Ruang.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
5: Siap. Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Bukit Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
4: Betul. Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya. Yeah.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu yang super sibuk itu untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat ya Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, ya. Silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Yeah. Salam juga buat Bang Allen dan
2: Kita
5: Purnamasari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi ini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan.
3: Wow.
4: Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu, yeah, itu jadinya 20 menit
3: tuh.
2: 20 menit.
4: Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat menurut aku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget
4: banget. Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Luar biasa ya. Jadi
4: filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Mam, kamu simpan file.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
4: Istri. Betul, yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya lewat otak saya.
3: Mas Domi, luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo, Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman. Halo,
6: selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Berkatu, Bang Leman.
2: Ade. Iya, Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal, Bang.
6: Ya begini, Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya kutak-atik di TikTok, YouTube, dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Adanya di ini, Bang Ita, ada di YouTube gitu.
2: Betul, di YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live
4: langsung. Oh, di YouTube juga ada.
2: Anies ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen, yang kita gulu Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi. Ini Bang Domi.
2: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata itu, Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Itu saja, Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap, Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam, Mbak Ita.
3: Ya, silakan, Bang.
6: Bung Benijo, Ibu Patmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung, tanpa kecuali itu, Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu, Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya, Bang.
2: Enggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white.
2: Okay.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak.
2: Yeah.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Okay.
2: The feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Untuk off air
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya, Bang Andre.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah, Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees. Bee Gees, Beatles gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
2: Nah,
3: gitu dong.
2: Iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu request
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya, Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda, beli.
3: Beli Govinda. Beli Govinda, betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang diplaylist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya iya.
2: Oke. Ada lagi?
3: Ditampung dulu ya, Govinda.
7: Beli. Ya, semoga sukses.
3: Amin.
7: Semakin berkembang.
2: Amin.
7: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Amin. Astung Kare.
3: Astung
7: Kare. Astung Kare. RRI Pro 1 Waikanak. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Oke.
7: Dan semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Udah hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh. Betul, sudah hampir seribu terjawab ya, Beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada
3: Cigu. Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Ciguria.
8: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
8: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Ciguria. Betul-betul Ciguria.
8: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
8: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Andes aku, aduh.
2: Iya Cigu.
8: Iya. Bang Andes. Iya,
3: bener-bener.
8: Tadinya ke situ loh Mbak Ita.
3: Lah ayo.
8: Ya, nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya.
8: Ya pengen,
3: siap.
8: Aduh, belanja-belanja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Bang Selamat malam Bang
3: Mas Domi. Domi silakan
4: Mas Domi. Malam, malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Cepat Bang Leman dia di YouTube. Cepat. Sama juga aku juga nontonnya ngacok lagi nonton.
2: Oh iya.
8: Masuk nih berjumpa.
2: Halo Cigu. Halo.
8: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
8: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi
8: kedua kali ya?
3: Kedua kali.
2: Kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
2: yeah.
8: Ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
8: Cigu Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
2: Kayak yeah.
3: Gitu.
8: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
2: Iya dong.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh iya.
8: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar Cigu.
8: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Betul
8: bilang,
2: okay.
8: Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda tak akan hilang awet mudanya masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Alhamdulillah.
8: Iya, pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya. Kalau enggak salah tuh tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru, lagu Biru.
8: Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
8: Apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita. Buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
8: Pokoknya terus berkarya. Apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya
3: ingat
8: ya pendengarnya ya.
2: Wah, Domi.
3: Siap Cigu
8: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya, nanti kan ingat itu
3: siap,
8: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik bisa menang tamunya apalagi tai ketawa mulu itu saja pokoknya
3: mantap
8: buat kirim salam boleh ya
2: silakan Cigu
8: ini buat presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
2: Iya, betul.
8: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
9: siap,
8: salam bahagia.
2: Siap.
8: Terus ntar dulu yang kedua ya,
2: silakan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
9: Bapak Widi.
8: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
9: Yep.
8: Terima kasih banyak Bang Andes dan Ita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya, dari Ciguria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
9: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya, udah lebih
4: itu tadi. Tadi kan 250.
9: Iya, 250-an.
2: Betul, udah 250-an tuh.
4: 250. Aduh, deh, itu aja jawabnya.
2: Dari 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Penyanyi muda
4: Biru, Adam.
9: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
9: Wahana Record ya.
2: Oke. Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
9: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini. Baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
9: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
9: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
9: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi, Bumi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak.
4: Iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa ini aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gafir.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkleton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nama
4: silakan.
5: Mas Domi Allen, asli. Itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama KTP, panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama Ita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Indonesia. Atau tadi ada media sosialnya kah? Atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Ya, silakan.
5: Akunnya apa?
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya, ya.
4: Kita dengarkan. Bang, suaranya. Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, mani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Ande Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada Anggila Rasati yang akan menemani Anda ternyata hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam ini ya. Cuman 1 jam aja nih ya suara Anggi mengudara untuk Anda malam hari ini. Karena nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat kami akan kembali menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 babak 32 besar ya, di mana Inggris akan berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi Anggi siap memberikan banyak informasi untuk Anda sampai dengan jam 11 malam nanti. So stay tuned.

0: Apa pulangnya?
1: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
2: Ah udah kenyang.
1: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
2: Iya. Yaudah sini aku habisin.
1: Ya, udah aku makan. Aneh.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Pendengar Pro 1, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan peredaran dua obat palsu, yaitu Codrella dan Trifarm Fleach. Kedua produk ini dipastikan ilegal karena tidak punya nomor izin edar dan tidak terdaftar di BPOM. Temuan ini merupakan hasil pengawasan intensif BPOM di sarana distribusi obat, baik secara luring maupun melalui platform daring. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan obat palsu Codrella ditemukan di salah satu sarana distribusi di Jawa Timur. Setelah berkoordinasi dengan industri farmasi terkait, BPOM memastikan produk tersebut merupakan obat palsu. Nah, jadi Taruna Ikrar dalam keterangannya ya mengatakan hasil pengujian laboratorium mengonfirmasi bahwa Codrella tidak mengandung bahan aktif kodein sebagaimana tercantum pada kemasan, melainkan mengandung dekrometorfan dan klorfeniramin maleat atau CTM. Nah, menurut BPOM, salah satu indikasi Codrella merupakan produk palsu terlihat dari informasi pada label yang tidak sesuai dengan produk asli. Sementara obat palsu Trifarm Fleach ditemukan beredar melalui marketplace. Produk ini mengklaim mengandung propofol 20 mg. Taruna menjelaskan propofol merupakan obat keras yang digunakan di dunia medis sebagai anestetik umum intravena untuk induksi dan pemeliharaan anestesi umum maupun sedasi pada tindakan medis dan perawatan intensif. Nah, hati-hati, waspada ya pendengar, karena yaitu ada aja orang usil yang memang nggak takut gitu melakukan kejahatan-kejahatan seperti ini, termasuklah mengedarkan obat-obatan palsu. Yang notabene korbannya siapa? Ya masyarakat, ya kan? Jadi waspada, hati-hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

That was from Shania Twain, You're Still the One. Pendengar Pro 1, Kylian Mbappe mencetak 6 gol di Piala Dunia 2026. Angka ini harusnya sama ya seperti Lionel Messi, tapi Mbappe ada di daftar puncak karena punya 2 assist. Sejak Piala Dunia tahun 1994, kalau ada 2 pemain atau lebih yang mencetak jumlah gol yang sama, FIFA menggunakan kriteria tiebreaker. Urutannya adalah jumlah assist dan selanjutnya jumlah menit bermain. Kapten timnas Prancis yang usianya masih 27 tahun ini terkenal tidak main-main dalam menjaga kebugaran tubuhnya. Mulai dari makanan sampai dengan menu latihan, Mbappe bersama tim dokternya punya cara khusus. Nah, kebugaran fisik dari Mbappe bukanlah sesuatu yang kebetulan ya. Pola makan yang teliti dan program latihan yang ketat adalah kunci kesuksesan olahraga pemain Prancis ini. Jadi, dikutip dari media Spanyol La Razón, salah satu makanan rahasia yang selalu ada di meja makan Mbappe adalah oat. Tahu dong ya, oat tuh gandum. Jadi beberapa penelitian ilmiah sudah menunjukkan bahwa biji-bijian ini merupakan harta karun untuk setiap atlet karena komposisi nutrisinya. Karbohidrat kompleks, serat, lemak tak jenuh, dan mikronutrien semuanya merupakan bagian dari komposisi nutrisi oat dan juga sejumlah protein yang baik dan indeks glikemik yang rendah. Itu dia ya. Jadi oat memang mengandung mineral penting untuk atlet seperti kalium, magnesium, kalsium, dan fosfor. Masing-masing mineral ini mempengaruhi fungsi otot dan berdampak positif pada kinerja neuromuskular. Ya, jadi gitu ya. Bolehlah dicontoh si Mbappe ini banyak mengonsumsi oat gitu kan, karena itu ternyata salah satu menu rahasia dari Kylian Mbappe untuk menjaga tubuhnya itu tetap bugar. Sarapannya oat gitu, biji-bijian ya, termasuklah gandum gitu ya. Ya kalau kita Indonesia mungkin banyak minum jamu kali ya, jamu sambiroto gitu ya. Atau jamu kuat lelaki. Ya maksudnya kuat gitu, tenaganya kuat gitu kan. Minum jamu gitu kan, kita kan gitu ya. Nah kalau misalnya Mbappe itu makannya oat gitu, kalau kita orang Indonesia tuh lebih kepada rempah-rempah, jamu-jamuan gitu ya. Ya gitu, jamu kuat stamina lelaki gitu. Ya Allah, ya jangan travelingnya. Ya gak ada traveling, penyiarnya aja nih yang kira-kira traveling gitu ya. Ya udah, kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1 ngomong-ngomong soal Piala Dunia, nanti jangan lewatkan tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kembali Pro 1 RRI Medan akan merilis siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam ini Inggris akan berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo. Jadi pastikan Anda gak kemana-mana, tetap terus mendengarkan Pro 1 RRI Medan. Boleh.

0: Seorang anak membawa ayahnya makan di sebuah restoran. Sang ayah sudah sangat tua dan lemah. Makanannya berceceran di baju dan celananya. Pengunjung yang lain melihat pemandangan itu merasa jijik. Sedang anaknya dengan tenang memperhatikannya. Setelah sang ayah selesai, tanpa rasa malu, anaknya menuntunnya ke ruang cuci. Disapunya sisa makanan di sekitar bibir, serta dibersihkan pula noda makanan di baju dan celananya, di sisi rambutnya, dan dibetulkan letak kacamatanya. Di saat mereka keluar, semua mata tertuju ke mereka, terdiam. Tak seorang pun dari mereka memahami bagaimana seseorang dapat mempermalukan diri sendiri di depan umum seperti itu. Setelah sang anak menyelesaikan pembayaran dan melangkah keluar bersama ayahnya, di saat itu, seorang lelaki tua memanggil sang anak dan bertanya,
1: Tidakkah kau sadari ada sesuatu yang kau tinggalkan?
0: Sang anak menjawab,
1: Tidak pak, tidak ada.
0: Orang tua itu menyahut,
1: Ya, ada. Ada anak muda. Kau meninggalkan pelajaran bagi setiap anak dan harapan bagi setiap ayah.
0: Merawat orang yang telah membesarkan kita adalah satu kehormatan

Lagunya khusus nih Anggi puterin untuk rekan-rekan Anggi yang masih bertugas malam hari ini, OTW kembali ke kantor ya, luar biasa. Ini adalah ASN-ASN yang akan melanjutkan pengabdian di masa mendatang ya, luar biasa nih. Ada Odi, ada Muti, Raihan, dan juga Aldri. Hati-hati di jalan ya, jangan singgah-singgah. Tidak boleh menggunakan mobil kantor untuk melakukan aktivitas yang lain ya, tidak boleh nongkrong ya. Nggak boleh ya, tidak boleh. Jadi langsung pulang, gitu, selesai dari acara langsung pulang ke RRI Medan ya. Nggak boleh singgah-singgah. Tapi kalau misal kakak ikut boleh lah ya. Bisa gitu ya. Ya sudah, hati-hati untuk rekan-rekan Anggi yang ada di jalan. Mudah-mudahan tugas yang dilaksanakan hari ini hasilnya, outputnya baik, oke gitu ya. Segera kita tunggu nih konten-konten yang mantep punya gitu, karena baru pulang dari kegiatan Apeksi gitu ya. Wah luar biasa, makan enak lah kalian di sana ya, luar biasa ya, malam-malam gini masih bekerja. Wah, pokoknya gajinya paling besar lah pokoknya ya. Ya sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mendengar Pro 1, saatnya Anggi pamit undur diri ya, karena tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat kembali Pro 1 RRI Medan akan menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Malam hari ini pukul 23 waktu Indonesia Barat, pertandingan antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Jadi untuk Anda yang saat ini sudah bersiap-siap begadang ya, udah ngumpulin cemilan untuk makan sambil begadang ya, selamat nonton bareng, selamat nonton Piala Dunia 2026. Anggi Larasati pamit ya. Besok Anda dan juga Anggi akan ketemu kembali di jam yang sama di Medan malam ini. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi Subuaya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelahnya. Ada bagaimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly. Pemain bertahan dari Inggris, lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan-Bissaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku, melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan. Mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe, dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangin tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga, atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo. Arthur Masuaku sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi. San angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya. Mencoba dikuasai, namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi, penjaga gawang dari Kongo, dianggap sebagai pelanggaran. Sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi, nomor punggung 7 kini.

0: mana buku, sodorkan mundur ke belakang. Ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Empasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Empasi, kepada siapa kau berikan? Angkat setor sebelah kanan, ada Mbemba, balikan lagi kepada Empasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri. Permainan atau lini serang dari Kongo melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya. Bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kongo, masih Noni Madueke berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford. Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe. Bayangi kata tadi oleh bagaimana Harry Kane. Pasti langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo. Ada Wan Bisaka, sodorkan lagi ke depan dia mencari pemain lainnya. Nampaknya Samuel, sodorkan ke Wan Bisaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Buku, masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris, bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola, lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Nomor punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu memperolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak-katik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris Jet Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel, alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak mati, berbahaya, lepas ke jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
1: Ya, kita lihat kejutan yang terjadi. Kita lihat stadion Atlanta, bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya. Nah, ini meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti. Kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford dan skor berubah menjadi 1-0.
0: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
1: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kimbambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko. Yeah. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi invasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Invasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya Maswaku sepertinya. Bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabrakan dengan rekannya sendiri Arthur Maswaku dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Chipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Vickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Maswaku. Kembali lagi kepada Empasi mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanan sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola. Tidak mampu dijangkau oleh Maswaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence. Nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot. Coba alirkan kepada Noni Madueke. Terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke. Tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah. Pendek saja dia kepada Guehi. Ada Declan Rice menatap ke depan. Declan Rice mencari kawannya. Mencoba menggiring ke sisi kanan. Alirkan lagi kepada Jet Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke. Mundur ada juga Bellingham. Kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya. Elliot Anderson. Sodorkan lagi pada Guehi. Alirkan kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit. Alirkan lagi Elliot Anderson. Ada Kel Konsa. Sodorkan pada Jude Bellingham. Alirkan ke Jet Spence. Sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jet Spence menguasai bola. Lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada Konsa. Masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris. Mundur sedikit ke belakang kepada Guehi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan. Sodorkan lagi kepada Konsa. Alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jet Spence. Jet Spence mencoba menggiring sedikit perlahan. Mundur lagi ke belakang kepada Konsa. Alirkan kepada Noni Madueke kini. Masih Madueke mencoba kirimkan. Namun tidak jadi dia. Berputar-putar dia. Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia. Ada Jet Spence kembali. Berputar Jet Spence mendapat pengawal yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah. ada Guehi, sodorkan kepada orang lain di sektor sebelah kiri, ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Kongo, masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi kepada Guehi, masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang, Konsa alirkan kepada Noni Madueke, masih Noni Madueke di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Kongo, berputar-putar, Noni Madueke kirimkan bola ke daerah kotak penalti, mencoba dikuasai oleh O'Reilly, mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford, ada Declan Rice yang kirimkan umpan, namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami, upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
2: Ya, bergar RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jed Spence, ke tengah lagi dia, bagaimana Enzri Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang, patah kali ini di kaki para pemain dari pemain-pemain Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford, tengah dia kali ini ada Mark Guehi, ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, kembali ke tengah dia melebar kali ini, ada Jed Spence di sektor kanan main Inggris, bergeser dia bersama dengan Noni Madueke, umpan langsung kepada Jed Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo, dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris ke tengah, kali ini ada Mark Guehi di sana, umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris yang diisi oleh Noni Madueke di sana, masih mencari rekannya dia, ada Jude Bellingham di sana, bergeser lagi sedikit ada Jed Spence, main belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris, ke belakang lagi dia, bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola, bergeser sedikit ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, umpan terobosan langsung kepada Marcus Rashford kali ini dalam kotak penalti, yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, Mpasi, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi di sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jantung pertahanan Inggris, yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris, umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima, lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26 Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola, kepada sang penjaga gawang kali ini Njau, Lionel Njau Mpasi, kepada Mbemba di sana, masih ke belakang lagi, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana, bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati garis tengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motosami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Kipenga di sana sudah mencetak gol satu. Masih dalam sekitar kotak penalti Inggris, berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih tujuh dari Gede Kongo masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana, ada Spence. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris, masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris, bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan umpan 1-2, namun terpatahkan kembali. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan, ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo. Terjatuh satu pemain Kongo bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice, bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris, umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Goehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia, ada Konza di sana. Masih Konza menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Jordan Pickford, sang penjaga gawang dari Inggris. Masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan, yang dituju tadi adalah Bellingham. Namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam bola untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan, ada Mbemba di sana, berhasil mengecoh satu pemain Inggris kali ini, pemain Kongo, yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola, terjatuh Wan-Bissaka, duel tadi dengan Marcus Rashford. Pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka, sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih, Bung Jupri nih.
1: Ya, kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan sejauh ini.
2: Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
1: Sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
2: Ya, dari tadi banyak sekali beberapa kali salah umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
1: Iya, sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah, sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga, Bung.
2: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Goehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Goehi kembali ke tengah. Bagaimana Erzsi Konsa di sana, melebar ke sisi kanan. Ada Jet Spence, maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh tiga pemain Kongo, ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Goehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali. Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat, sehingga bola yang sebenarnya mudah itu, latihan sehari-hari itu, cuma gak tahu kenapa kayaknya grogi ini, jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini, Bung Jupri?
1: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo, yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Orang banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi lo pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Cipenga ya tadi, Cipenga yang akhirnya bisa membobol gawang dari Jordan Fitbert. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jets fans yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Cipenga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Gehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jets fans mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Cipenga yang datang dari sisi luar. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford, karena benar-benar di tiang dekat gitu. Dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang, mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun, tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris, mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo, dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil, kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah kemudian bola lepas.
2: Iya.
1: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris, masih shotnya shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
2: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
1: Ya, ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah Henderson break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah Henderson break, karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
2: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara, kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Dan peran ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan Bisaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Gwehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri, terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana Cipenga kali ini berduel dengan Jet Spence maksud saya. Nah kali ini kembali lagi ke belakang, bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana, masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah, dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola, kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence, di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ya, ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
3: Ya, tendangan bebas bersiap-siap tampaknya akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan, semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo, pasti juga bersiap-siap. Bagaimana Declan Rice yang akan melakukan, sudah dilakukan, bertanding di kemulut di sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi yang sempat menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola, ada Jude Bellingham. Masih berputar-putar Bellingham, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi bagaimana Axel Tuanzebe tadi buang sekulit bunda lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Mundur ke belakang ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice, ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi, masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba mengalirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jespen, masih Jespen, masai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung depan Rice, mencoba Jude Bellingham, sudah, oh, di tepi saja oleh Empasi tadi, upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri depan mulut gawang dan menyundul sekelip bundar umpan dari Declan Rice, mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba perlahan kini, bagaimana Noni Madueke sodorkan lagi kepada Jet Spence, masih Jet Spence ke tengah kini, alirkan kepada Konsa, ada Jude Bellingham, mundur kepada Guehi, alirkan lagi ke depan Jude Bellingham, alirkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan, menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, masih Rashford ke tengah lagi, ada O'Reilly mencoba membantu, ada Anderson, Elliot Anderson, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, mundur ke belakang, mendapat pengawal yang ketat dari pemain Kongo, Declan Rice, kembali kepada Rashford, mundur lagi, angkat ke depan, mencoba mencari Rashford, mencoba kontrol bola sejenak, namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan Pickford, mencari Harry Kane, nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami, alirkan lagi sektor sebelah kiri, masih Samuel mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Cipenga, kerjasama umpan 1-2 dia, balikan kepada Samuel ke tengah lagi, pemain-pemain Kongo berpunggung 22 kini, Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan, ada nomor 7 sebagai Mbuku, masih Mbuku menguasai bola, bayangi orang lain ke tengah dia berputar, namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Wan-Bissaka mundur ke belakang, nomor punggung 6 di sana dari Kongo, Mukau. Nah, ya Mukau sedotan mundur ke belakang, mencari Cipenga nampaknya di sektor sebelah kiri lini serang dari Kongo. Bebas tadi bagaimana dibayangi oleh Jet Spen, masih Cipenga, masih Cipenga di daerah kotak penalti, masih Cipenga, kirimkan ke tengah, berbahaya, oh, disundul saja, datang lagi mereka, Harry Kane juga membantu daerah pertahanan dari Inggris, jadi duel. Bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo, kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan, ada Cipenga, Cipenga bayang oleh Jet Spen, masih Cipenga, kirimkan tendangan, oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga, cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris yang memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri, ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka.
0: dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, codokan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola, mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo. Mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke. Masih Noni Madueke menguasai bola, kondorkan lagi, namun dihalau saja tadi oleh Mesaku. Tadi terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan, pendek saja. Tuan Zabe sodorkan lagi, Swaku kebalikan lagi, mundur ke belakang kepada Mpasi. Jaga gawang dari Kongo ini masih dengan tenang menguasai bola, sodorkan lagi pada Tuan Zabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri, Mas Swaku, namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi penguasaan bola, nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jespens melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris, siapa akan memberikan? Nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Lini serang memberikan lagi kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane, oh sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke di daerah kotak penalti. Oh, Madueke kirim ke tengah. Harry Kane, terangkan lagi Rashford. Sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipengel mencoba bangun serangan namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke bagian Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah kiri ada Konsa. Alirkan lagi mencoba Madueke. Mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jespen. Jespen kirimkan bola ke depan namun membentur, masih jadi perubahan. Mpasi tadi memblok sekulit bundar. Ada juga sekarang Noni Madueke menendang tadi, membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham. Namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit Inggris, kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford, sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi, pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris, bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, coba dikuasai kini oleh pemain Inggris Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangi Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo sektor sebelah kiri ada juga bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba, alirkan ke sisi kanan. Ada Mbuku, mencoba Mbuku, dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka, mencoba maju, umpan 1-2 namun offside nampaknya.
3: di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh. Pelanggaran. Wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan, mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya, atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris. Jika mampu memanfaatkan, seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya sudah dilakukan, namun membentur lagi pemain. Terjadi perebutan di sana dari kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi. Namun wasit tidak bergeming, masih belum mau berlanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola, pemain dari Inggris. Dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, alirkan kini mencari sektor sebelah kiri nampaknya. Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh Orlai. Datang lagi Wan Bisaka. Datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri. Angkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sam pertahanan. Dan juga bagaimana Rashford juga datang lagi nomor punggung 7. Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku. Umpan yang tadi membentur Olaili tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membahayakan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
4: Ya, mereka saat ini sudah masuk ke menit 30-40 menit, dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung ke dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris saat terjadi pertempuran di udara. Kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan Bisaka melebar dia, kali ini ada buku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuanzabe dan juga Bemba menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana, masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham. Berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham. Ke kanan dia, bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris. Ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor punggung 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuanzebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan Bisaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana, bekerja sama dengan Wan Bisaka langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan Bisaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum berubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford, sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1. Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan. Umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti, terjatuh Harry Kane. Bertabrakan dengan kiper Mpasi. Namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jed Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming. Masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris. Namun wasit tetap kekeh bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Messi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jed Spence. Ke tengah dia, bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana. Pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa melebar dia ke tengah, ke kanan. Kali ini ada Jed Spence kerjasama dengan Noni Madueke. Balik lagi kepada Jed Spence ke tengah lagi. Kali ini ada Ezri Konsa melebar ke sebelah kiri. Bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti. Kembali lagi pada Marcus Rashford, langsung masih Marcus Rashford di dalam kotak penalti. Kongo tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini. Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris, yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi kali ini. Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Guehi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford. Pendek saja dia kepada Ezri Konsa kali ini, pemain nomor punggung 2 dari Inggris. Di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola. Bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek pada Declan Rice kepada Nick O'Reilly di sebelah kiri. Pertahanan Inggris bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana. Niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung pada Declan Rice. Masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice. Ada Quinsa di sana bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke umpan langsung dalam kotak penalti. Hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan namun masih berhasil patahkan oleh pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri ini. Berapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala masih belum berhasil.
1: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham dimampu dipatahkan oleh Lionel Messi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
4: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jed Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi sepertinya Sadiki.
2: Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo kali ini. Pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana main Samuel Motosami, bergeser dia. Main nomor punggung 20 di sana ada Cipenga, sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice, masih mencari rekannya di sana. Ada Harry Kane di tengah, muncul kepada Harry Kane, betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah, geser dia, ada nomor Noni Madueke di sana di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami. Declan kembali lagi kepada Harry Kane di sana, masih Harry Kane. Bergeser lagi ke kanan, sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo, tidak berhasil. Dikuasai bola oleh ini oleh pemain Kongo, Arthur Masuaku, bekerjasama dengan Axel Tuanzebe dan juga Nonsetiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo, masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri, masih pemain-pemain Kongo. Tuanzebe di sana, ke belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana chance Mbemba di sana, pendek saja yang dituju adalah Buku di sana, terjatuh Buku, mau berhasil melepaskan diri Buku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga, namun patah lagi upaya yang coba dilakukan oleh Kongo. Offside ternyata tadi Cipenga, pemain nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini, sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerjasama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham, melebar dia, yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke, ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku. Jude Bellingham berhasil kali ini, Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4, sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit meniupkan peluit tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor, namun pemain belakang. Kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris dan

0: Messi, dua kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan, dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Mpasi yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah Mister dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang, selain mampu unggul 1-0. Yeah. Kita juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka, tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya.
1: Yeah.
0: Eksekusinya masih juga masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0, Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah Henderson break kita lihat memang permainan mereka membaik, kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat, kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan dua peluang, dan Nuno Mendes, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi itu.
1: Iya.
0: Memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah Henderson break.
1: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya. Pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris, ada Wan Bissaka, ada Tuan Zebe.
0: Iya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford. Karena pernah menjadi rekan tim di Manchester
1: United.
0: Itu juga Tuan Zebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United.
1: Iya.
0: Bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asuh Sebastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik, sesuai yang apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permain terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di tiga pertandingan di fase grup, di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang 1-0 Portugal, mereka bermain sangat-sangat defensif.
1: Iya.
0: Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda, dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
1: Oke, baik. Ini ada hydration break, dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
0: Siap, banyak.
1: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri. Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi mendukung.

0: menunjukkan dharma bakti kami demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
1: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Ofriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin.
2: Di babak
1: amin. Amin ya rabbal alamin.
2: 0-0-0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung saja jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. O'Reilly langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford, mencoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola. Penjaga gawang dari Kongo, pendek saja dia, alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang. Coba ke tengah kini, pemain dari Kongo alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan Bisaka mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan Bisaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya namun kembali dapat dipotong. Tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris. Masih ada pertanyaan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa, pada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggirim perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, apakah mencari Nonima Dueke. Masih Nonima Dueke, namun kembali dipatah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Maswaku kalau pergerakan dari Nonima Dueke. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi dengan lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice, kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri, cari dengan Rashford, mundur ke belakang pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada Nonima Dueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi, kembali dihalau lagi, coba di kepung tadi oleh pemain dari Inggris, namun kembali dipatah di tengah jalan. Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, ditebut tadi oleh Elliot Anderson, sodokan bola ke depan kepada Jude Bellingham, namun bergulir terlalu kencang tadi bola, tidak mampu dikasih oleh Jude Bellingham. Mempunyai setidaknya dua peluang emas tadi di babak yang pertama Jude Bellingham, namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini. Sudah berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi nomor 27. Ada juga Wan Bisaka, terjadi perebutan, direbut lagi oleh Declan Rice, sodorkan kepada Rashford, kembalikan pada Rice. Dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, main bek kiri dari timnas Inggris, mencoba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan satu dengan O'Reilly dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi, berpunggung 6, dicocor bola tadi. Bagaimana Mukau menghasilkan tendangan juruk ini yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo siap-siap, sejumlah pemain Inggris juga maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly. Kita nantikan Marcus Rashford juga berada di area kotak penalti. Pasti bersiap-siap dia, penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan, ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan ke jeruk. Oh, hasil dipotong saja tadi bagaimana Maswaku umpan tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Siap juga tadi sebenarnya di belakang Masuaku sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari Masuaku, pemain dari Komo, namun berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris. Kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus pelik bundar kini, konsentrasi dia bersiap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah laku nggak ke kanan, terjadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi, nomor punggung 22 nampaknya, Mbemba, kapten kesebelasan, memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru dengan Mbemba untuk mengawal kapten nampaknya. Kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi, sudah dilakukan kaki kanan, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo, Lecipenga, kembali ada Buku, namun dipotong lagi oleh Declan Rice, kirim bola ke sisi kanan, ada Madueke dibayangin dua pemain dari Kongo, mundur ke belakang, terlepas tadi, pengerebutan ada juga Zed Spence tadi, terlepas namun bukan pelanggaran, Kongo kini menguasai bola, kirimkan bola masuknya tadi ke depan, namun lebih dekat kepada Jordan Pickford, sodorkan saja bola ke depan, timnas Inggris kini menguasai saya bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, ada Marcus Rashford di sana, masih masuk gol kapan dari kotak penalti, menyamping saja tendangan dari Rashford yang sudah masuk dari kotak penalti dari Kongo, tendangan kaki kirinya namun masih menyamping di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi, belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo, pemain Marcus Rashford yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun patah lagi di tengah jalan. Ada pemain lagi Masuaku, sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki. Namun kembali keluar penguasaan bola, lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo di babak yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan, jatuh di kaki Guehi di lingkaran tengah, masih Guehi pendek sebelah kepada Rice, masih Rice menatap ke depan, kirimkan umpan langsung jauh ke depan, mencari Jude Bellingham dari kotak penalti, berputar Jude Bellingham, dapat pengawalan dari Wan Bissaka, masih Bellingham, berputar-putar Bellingham, kirimkan umpan, ditepis lagi oleh Mpasi, datang lagi namun disapu saja oleh Wan Bissaka, datang lagi serangan dari tim nasional Inggris, oleh Lee kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang pada Guehi, ada Konsa di sana, masih Konsa, alirkan kepada bagaimana Madueke di sisi kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris, kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke, mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo, belum membahayakan. Penampilan yang apik tadi babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Jumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo namun kembali gagal, bolanya terlalu deras, lebih dekat kepada Jordan Pickford, sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola, sodorkan kepada Zed Spence mengiring cepat, mengirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing langsung dilah, mencoba disundul, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul sambil melompat di udara, Marcus Rashford, dan sambil juga dia terjatuh nampak memegang kaki kirinya. Pendaratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi. Memberikan ancang-ancang sudah dilakukan, namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan, bola dihadapi oleh Mbuku. Sodorkan saja, nampaknya Wan-Bissaka yang akan melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan lini serang dari Kongo. Sodorkan bola ke depan, halo lagi, datang lagi Wan-Bissaka, terjadi duel-duel udara, masih Wan-Bissaka, kirimkan lagi Mbuku. Ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Jet Spence, mencoba melewati garis tengah, masih Jet Spence. Oh, mundur ke belakang Jet Spence, cari Konsa di sana, hadirkan ke lingkaran tengah, ada Guehi, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford balikin lagi pada Guehi, coba Inggris kirimkan langsung bola ke sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain, Madueke mundur ke belakang kepada Jespen. Ke tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi, mencoba memulihkan umpan kepada Jespen. Madueke tadi masih dibayangi ketat, bagaimana Jespen mencoba melatih dibayangi dua pemain, dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku dapat tekanan dari Jespen di pojok kanan dari pemainan Kongo. Bola bergulir saja tadi, upaya dari Jespen. Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini, hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel, sodorkan lagi setelah sebelah kepada Masuaku. Ada juga Sadiki, kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga, namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan Konsa, sodorkan kepada Guehi di depan, mencoba menggiring perlahan Guehi, alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly, berikan lagi pada Guehi, masih Guehi menguasai bola. Ke tengah ada Anderson, alirkan ke sisi kanan ada Jespen, ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi, mundur ke belakang, ada juga Anderson. Nampaknya cukup kesulitan mencari celah, bagaimana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang, O'Reilly juga, ada Guehi di sana. Masih cukup lambat umpan-umpan yang diperagakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford, bayangin umpan 1-2 dengan Declan Rice, mencoba ke tengah, ada Jude Bellingham, berputar Jude Bellingham dibayang oleh Samuel, sodorkan lagi kepada Jespen, alirkan kini kepada Madueke di sektor sebelah kiri, alirkan bola dari kotak penalti, dihalau saja dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke, oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung dari kotak penalti, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford, terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke 57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
1: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana. Bergeser dia ke tengah, ada Declan Rice di sana, pemain nomor 4 asal Arsenal yang masih mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari

0: dengan bisa memelihara orang tua kita dengan sebaik-baiknya, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah. Walaupun ibadah kita biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, karena kita berbakti sama orang tua kita, insya Allah kita langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin kita jawab satu pertanyaan lagi Ustadz. Ada Ibu Juni yang menanyakan, Ustadz, saya sudah berusaha menjaga sholat 5 waktu dan juga membaca Al-Quran, tapi saya masih sering sulit untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti saya kalau teringat kesalahannya. Apakah menyimpan dendam bisa menjadi penyebab berkurangnya atau hilangnya pahala amal ibadah kita, Ustadz? Silakan dijawab Ustadz.
0: Pada saat seseorang ya, pada saat seseorang menjaga ibadahnya, sholat 5 waktu, memperbanyak ibadah, ya, baca Al-Quran, banyak puasa dan lain sebagainya. Akan tetapi dia masih susah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan-kesalahan orang lain apakah dapat mengurangi ya, mengurangi porsi atau pahala, porsi pahala dari amal kebaikan kita ya. Jadi pada saat kita ya Bu ya, sulit memaafkan kesalahan orang lain, tentunya ini adalah sifat dasar manusia ya. Jadi kita pasti teringat terus, teringat ya, teringat tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Tapi yang perlu kita pahami Bu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 134 bahwasanya ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu yang dimasukkan Allah ke dalam surga adalah alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dara'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas ya. Jadi salah satu sifat orang yang bertakwa yang akan masuk surga kata Allah wal 'afina 'anil nas, yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Dan orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan dia mardiyah ya, dalam keadaan mutmainnah, ya ya tuan nafsul mutmainnah kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi pada saat seseorang meninggal dunia dalam keadaan tenang, itu adalah orang-orang yang sudah terlepas dari beban kehidupannya. Apa beban kehidupannya? Salah satunya belum memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana kita bisa tenang kembali kepada Allah meninggal dunia kalau kita belum memaafkan kesalahan saudara kita, apalagi orang terdekat kita. Ya, ada seorang istri yang enggak bisa memaafkan kesalahan suaminya, na'udzubillah. Atau seorang orang tua yang tidak bisa memaafkan kesalahan anak-anaknya, ya, na'udzubillah. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Jadi harus kita pahami bahwasanya memaafkan kesalahan orang lain adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dengan kita bisa selalu setiap saat berusaha untuk memaafkan kesalahan saudara kita atau orang lain, maka insya Allah kita pada saat meninggal dunia dalam keadaan tenang kepada Allah, karena tidak ada lagi kita beban dalam hati kita ya. Karena kalau kita nggak memaafkan orang lain kan terbebani di hati kita, terbebani pikiran kita, sehingga kita nggak bisa tenang kembali kepada Allah. Makanya pada saat kita suka memaafkan, suka memaafkan, suka memaafkan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lapang hati kita, tidak ada beban dalam hati kita, karena tidak ada lagi sangkut paut dengan orang orang lain ya Bu ya. Marilah kita berusaha supaya bisa memaafkan kesalahan saudara kita, berusaha, berusaha setiap saat ya, untuk bisa berusaha memaafkan kesalahan orang lain dan tidak kita ingat-ingat lagi kesalahannya ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir untuk mutiara pagi kita hari ini. Untuk itu Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan doa penutup secara singkat.
0: Kasih Mbak Salsa ya. Sahabat-sahabat mutiara pagi rahimakumullah, marilah kita berdoa di akhir kajian kita, menundukkan diri kita di hadapan Allah, berharap supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Ampunkanlah dosa suami istri dan anak-anak kami. Allah berikanlah kasih sayangmu selalu kepada kami dan kepada keluarga kami dan kepada orang-orang yang kami cinta ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam surgamu dengan kasih sayangmu ya Allah ya Rahman Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah.

0: وفي الآخرة سنترك عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Malik Sudiro yang sudah menyampaikan ceramahnya dalam mutiara pagi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Untuk itu pendengar, demikian mutiara pagi kita hari ini. Dan nantinya pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan warta berita daerah pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Kami dari pemerintah provinsi laksanakan dalam membangun infrastruktur yang nanti tahu di dalamnya nanti akan memudahkan dari beberapa aspek.
2: Kota ini punya sejarah panjang. Mari kita mengenal dulu sejarahnya. Mari kita kenal kapan Kota Medan ini mulai terbangun, kapan dibuatnya.
0: Sari berita. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya membangun infrastruktur jalan di Sipiongot. Memasuki usia ke-436, Kota Medan menargetkan pemerataan pembangunan serta penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Salsabila Rania. Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan komitmennya membangun infrastruktur jalan di Sipiongot yang sudah puluhan dalam kondisi tidak layak. Informasinya selengkapnya disampaikan.

0: jalur alternatif pekerjaan agar kualitasnya terjaga. Bobby juga membagikan pengalaman emosionalnya saat pertama kali meninjau langsung kondisi jalan di Sipiongot. Ia mengenang perjalanan menuju sebuah desa terpencil yang ditempuh hingga pukul 2 dini hari melalui jalan rusak di tengah hutan.
1: Salah satu yang bisa kami dari pemerintah provinsi laksanakan adalah membangun infrastruktur yang kami tahu di dalamnya nanti akan memudahkan dari beberapa aspek termasuk tadi pendidikan, putaran ekonomi. Membangun ini tantangannya luar biasa. Kami coba jalan ke sana, itu ngeceknya 2 hari. Mulai dari Labuan Batu sampai tembus ke Tapser, dan saya tidur di dalam tuh, di tengah-tengah jalan itu, karena memang ya, kok bahasa kita terpacak, jadi memang gak bisa lewat. Dan selama saya jadi kepala daerah, saya baru sekali datang ke suatu tempat yang melihat kondisinya, baik jalannya dan kampungnya, yang benar-benar langsung nangis di tempat.
0: Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara, Bobby mengatakan Pemprov Sumut meningkatkan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara signifikan. Jika pada tahun sebelumnya anggaran untuk sektor jalan dan sungai sekitar 500 miliar rupiah, maka pada tahun 2026 dialokasikan sebesar 1,9 triliun rupiah khusus untuk pembangunan jalan. Sebelumnya, penasihat Ikatan Keluarga Dolok Sipiongot dan sekitarnya, Ikhwan Ritonga, menyampaikan dari catatan para tokoh masyarakat, wilayah tersebut belum pernah menikmati pembangunan infrastruktur secara menyeluruh sejak Indonesia merdeka atau sekitar 81 tahun. Ia menyebut anggaran untuk perbaikan jalan di Sipiongot sebelumnya hanya untuk 2 km, tetapi sekarang 3 ruas jalan utama di wilayah Dolok, Sipiongot, hingga Huta Baru sedang dalam proses pembangunan. Masyarakat Sipiongot berharap pembangunan jalan dapat dilanjutkan hingga menjangkau 17 desa lainnya di kawasan perbatasan, termasuk wilayah yang berbatasan dengan Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Rantau Prapat, dan Tapanuli Selatan. Indra Widyastuti melaporkan.
2: Anggota DPRD Sumatera Utara fraksi PDI Perjuangan Meril Roli Saragi menegaskan masyarakat di 33 kabupaten kota di Sumut dapat mengakses layanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage atau UHC. Berikut laporan Hizbu Fitri Sirait.
3: Anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan Meril Roli Saragi kembali mengingatkan masyarakat terkait kemudahan akses layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage atau UHC. Hal tersebut disampaikan Meril saat melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan daerah di sejumlah wilayah yang menjadi daerah pemilihannya. Menurutnya, program UHC merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Meril mengatakan sebagai anggota Komisi E DPRD Sumut yang membidangi kesejahteraan rakyat, pihaknya terus mendorong agar program kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat. Meril menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk pengembalian manfaat pembangunan kepada masyarakat melalui kebijakan yang berkeadilan.
4: Saya di Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat, kita utamakan berobat gratis. Sudah terlaksana? Sudah, puji Tuhan, Alhamdulillah. Seluruh 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara berhasil kita perjuangkan untuk berobat gratis di rumah sakit.
3: Meril menyebutkan, setelah kembali dipercaya masyarakat untuk duduk di DPRD Sumut, dirinya mendorong agar cakupan layanan kesehatan gratis tersebut diperluas. Menurutnya, perjuangan tersebut dilakukan agar seluruh masyarakat di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses layanan kesehatan. Meril menegaskan perluasan program UHC hingga seluruh wilayah Sumut merupakan hasil kerjasama dan pengaturan kebijakan bersama pemerintah daerah.
4: Kemudian ketika saya terpilih kembali, saya sampaikan ke Pak Gubernur, saya sampaikan ke Kepala Dinas, kita harus atur anggaran dan aturan supaya jangan hanya Kota Medan, tapi seluruh masyarakat Sumatera Utara bisa berobat gratis, nggak bayar, ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.
3: Meril pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan program UHC tersebut dengan memahami persyaratan yang berlaku, sehingga akses layanan kesehatan dapat dirasakan secara lebih luas. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
2: Memasuki usia ke-436, Kota Medan menargetkan pemerataan pembangunan serta penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menegaskan pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja menjadi fokus utama pemerintah. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Perlu dipahami, kota ini

0: Ini punya sejarah panjang.
1: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengatakan memasuki usia ke-436, pemerataan pembangunan menjadi target utama agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil. Menurut Riko, masih terdapat jumlah wilayah di Kota Medan yang kondisi jalannya belum memadai. Karena itu, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase di kawasan yang belum tersentuh akan menjadi prioritas pemerintah Kota Medan. Selain infrastruktur, Pemko Medan juga berupaya memperkuat perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Riko menilai pelaku usaha informal perlu mendapatkan dukungan agar mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Di bidang ketenagakerjaan, Riko menegaskan pemerintah akan terus memperluas peluang kerja seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahun. Pada momentum Hari Jadi Kota Medan, Riko juga mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk semakin mencintai Medan. Menurutnya, rasa cinta terhadap kota harus diwujudkan dengan menjaga lingkungan, tidak merusak fasilitas umum, serta memiliki kepedulian terhadap sesama.
0: Perlu dipahami, kota ini punya sejarah panjang. Mari kita mengenal dulu sejarahnya. Mari kita kenal kapan Kota Medan ini mulai terbangun, kapan dibuatnya begitu banyak atau enggak sejarah, begitu banyak keringat, air mata, darah yang dibangun, yang dikeluarkan untuk pembangunan kota ini. Mari kita sama-sama makin mengenal kota ini, harus makin mencintai juga, gitu ya. Makin mencintai ini dalam arti kata apa? Kita tidak saling merusak, tidak saling menyakiti, tidak membuang sampah sembarangan. Kita peduli satu dengan lain. Pedulinya dari mana dulu? Dalam keluarga dulu. Peduli sama saudara, peduli sama lingkungan sekitar, peduli dengan tetangga, peduli dengan kelurahannya, sehingga kita bisa mengawasi.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan hari ulang tahun HUT ke-436 Kota Medan sebagai momentum memperkuat komitmen membangun kota yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan. Wong Chung Sen mengatakan perjalanan Kota Medan selama lebih dari 4 abad merupakan sejarah panjang yang dibangun atas semangat keberagaman dan kebersamaan. Berbagai capaian pembangunan telah diraih, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga masuknya investasi yang memperkuat perekonomian daerah. Meski demikian, menurutnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata.
2: Dengan mengusung tema Medan Tangguh Maju Untuk Semua. Tema yang menggambarkan ketahanan masyarakat dan pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan, krisis maupun gejolak dengan semangat pantang menyerah serta komitmen pembangunan yang inklusif. Kemajuan kota harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang tanpa terkecuali.
1: Lebih lanjut, Wong Chung Sen menegaskan DPRD Kota Medan akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Berikut tanggapan masyarakat di usia Kota Medan ke-436.
4: Dengan Yeni, Medan ini. Kota Medan bagus sih kan, maksudnya bersih, tertib juga, kulinernya juga enak-enak. Sarannya sih biar makin maju aja, kemacetan, sampahnya juga kadang-kadang banyak begal-begal itu juga.
5: Ibu Amida, tinggalnya di Tangguh Bongkar 10. Baiknya sekarang Kota Medan semakin bersih, terutama di kota, kalau di pinggiran masih agak belum bersih lah. Kalau dia itu sekarang sering diadakan seperti inilah, event-event, apa kuliner-kuliner. Medan pun semakin aman, itu penerangan pun semakin udah terang lah, nggak terlalu redup-redup kayak yang dulu-dulu. Mungkin sampah ya, sampah itu belum juga ya, kalau sampah. Mungkin kesadaran manusianya dulu.
6: Muhammad Ali Panogare Sibuan, lalu tempat tinggal dalam Pimpong, Gang Jawan, Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota. Menurut saya, kemajuan Kota Medan sangat signifikan, tapi ada yang kurang, penerangan dan begalnya perlu dibasmi lah, ya kan?
7: Fatimah di Mandala TSM 1. Medan ini termasuk kota yang damai, aman, tentram, bersih, nyaman. Begal, orang buang sampah sembarangan, banjir.
3: Pendengar, tanggal 1 Juli Kota Medan genap berusia 436 tahun. Di usia tersebut tentunya banyak pencapaian yang sudah ditorehkan dan mungkin harapan yang masih diimpikan terkait hari jadi Kota Medan. Kita akan membahasnya dalam dialog pagi Aspirasi Sumut dengan judul Selayang Pandang Kota Medan. Dialog Aspirasi Sumut akan disiarkan pagi ini pukul 8 hingga 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat secara langsung di siaran 94,3 MHz Pro 1 RRI Medan, aplikasi RRI Digital, serta live streaming di channel YouTube RRInet_Medan.
8: Anda sedang mendengarkan berita pagi RRI Medan.
3: Kepolisian daerah Sumatera Utara meraih tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Berikut laporan Ulfa Nadira.
9: Dan alhamdulillah dari tim Sekdipres kemudian disidangkan, diwanjakkan di tingkat istana dan kita mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti.
10: Kepolisian daerah Sumatera Utara, Polda Sumut, menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia. Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sony Irawan mengatakan, penghargaan ini diterima langsung oleh Kapolda Sumut pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Satlat Brimob Cikeas pada Rabu kemarin. Tanda kehormatan Nugraha Sakanti diberikan atas dedikasi Polda Sumut dalam menjaga keamanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mendukung pembangunan di wilayah Sumatera Utara. Sony menyebut penghargaan ini diraih Polda Sumut setelah 6 bulan sebelumnya tim Sekretariat Militer Presiden atau Setmilpres melakukan penilaian baik melalui catatan akademik maupun pengecekan fakta di lapangan terkait capaian dan berbagai program Polda Sumut.
9: Polda Sumatera Utara, kebetulan saya selaku ketua panitianya dan ketua penanggung jawabnya, kita mengajukan ada 5 program unggulan Polda Sumatera Utara. Yang pertama dalam hal ketahanan pangan dan juga SPPG. Yang kedua dalam pemberantasan narkoba. Yang ketiga adalah dalam penanganan mitigasi bencana alam. Keempat, itu adalah penanganan event-event internasional, serta penanganan aksi unjuk rasa. Dan yang kelima adalah peningkatan sarana-prasarana dalam pelayanan publik. 5 program itu kita kepada tim Sekdipres, dan alhamdulillah dari tim Sekdipres kemudian disidangkan, diwanjakkan di tingkat istana, dan kita mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti.
10: Tanda kehormatan Nugraha Sakanti merupakan tanda kehormatan tertinggi dari negara yang diberikan kepada satu kerja di lingkungan Polri. Selain Polda Sumut, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada Divisi Hukum Polri, Pusat Keuangan Polri, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Riau, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Sebuah bus terguling di Jalin Sum, Kabupaten Asahan, di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Akibat kecelakaan itu, 8 orang mengalami luka-luka. Berikut laporan Hendra Syaputra.
11: Sebuah bus penumpang Karya Agung dengan nomor polisi BK7074WA yang membawa 8 penumpang mengalami kecelakaan tunggal dan terbalik di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Dusun 2, Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asahan. Pada Senin 29 Juni 2026, sekitar pukul 12.30 WIB, bus yang berangkat dari Rantau Prapat menuju Kota Medan itu diduga kehilangan kendali saat melintas di jalan yang licin akibat hujan. Akibatnya, kendaraan keluar jalur hingga menabrak sebuah dorsumir milik warga sebelum akhirnya terbalik. Dalam rekaman video amatir yang beredar, bagian depan bus tampak mengalami kerusakan cukup parah. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian segera memberikan pertolongan dengan mengevakuasi para penumpang dari dalam bus. Kepala Unit Penegakan Hukum atau Kanit Gakum Satlantas Polres Asahan, Ibda Jubran Situmoro, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dan langsung mendapatkan penanganan medis. Ibda Jubran juga menjelaskan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kondisi jalan tidak berlubang, namun hujan yang mengguyur kawasan tersebut membuat permukaan jalan menjadi licin.
12: Kecelakaannya kecelakaan tunggal, di mana untuk kendaraannya datang dari arah Rantau menuju Medan. Dari hasil pemeriksaan kami sementara, penyebab kecelakaan itu karena sopirnya kurang konsentrasi. Tepatan untuk cuaca pada hari itu, yakni kemarin, cuaca lagi hujan pada siang hari karena kejadiannya terjadi pada pukul 12.30.
11: 8 orang penumpang mengalami luka-luka ringan dan telah mendapat perawatan medis di rumah sakit. 8 penumpang yang mengalami luka ringan masing-masing bernama Ramla Benedikta Borusi Jabat 54 tahun, Santi 44 tahun, Rahmat Dhani 45 tahun, Novita Daliana Kuta Barat 41 tahun, Roseli Tamba 47, Naomi Graciela Sihotang 13 tahun, dan Libe Hani Sitopa 13 tahun. Sementara itu, sopir bus Wahyono 44 tahun mengalami luka berat dan telah dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kota Medan untuk mendapatkan perawatan intensif. Beruntung, kecelakaan tunggal tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, bus mengalami kerusakan cukup parah dan kerugian materi diperkirakan mencapai sekitar 10 juta rupiah. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
3: Rakernas Apeksi ke-18 tahun 2026 di Kota Medan diharapkan membahas persoalan banjir yang masih menjadi tantangan sejumlah daerah di Indonesia. Berikut laporan Nisbu Fitri Sirait.
13: Wali Kota Bandar Lampung, Epa Dwiana, menyebut persoalan banjir menjadi tantangan yang hampir dihadapi banyak pemerintah kota di Indonesia. Bahkan pemerintah kabupaten dikatakannya juga menghadapi persoalan serupa ketika musim hujan tiba. Hal tersebut dikatakannya akan disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi ke-18 tahun 2026 di Kota Medan. Menurut EPA, penanganan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota, tetapi membutuhkan pembagian peran yang jelas antara daerah dan pemerintah pusat. Ia menilai infrastruktur seperti sungai dan daerah aliran air yang menjadi kewenangan balai harus dikelola secara bersama agar penanganan banjir lebih efektif.
14: Terutama masalah banjir yang memang tupoksinya balai antara kita daerah. Karena balai itu menyerahkan ke kita, ke kota, kabupaten. Padahal yang namanya sungai, kali, itu tugas dari balai. Ini sudah dibahas kemarin di Kementerian Dalam Negeri.
13: Epa juga menjelaskan persoalan banjir diharapkannya menjadi salah satu isu utama dalam Rakernas Apeksi bersama sejumlah pihak terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, yang dijadwalkan hadir. Ia pun berharap momentum Rakernas Apeksi dapat menjadi ruang untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.
14: Nah, mungkin nanti di sini karena Pak Haye akan datang, nanti akan kita sampaikan juga bahwa balai harus berkoordinasi dengan kita, bukan kita yang harus mengemis dengan balai, tapi balai yang harus berkoordinasi dengan kota-kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Insya Allah kalau kita selesaikan sama-sama, sudah tidak ada lagi yang namanya daerah-daerah banjir bandang atau segala macam. Kalau drainase sungainya bagus, kalinya itu bagus.
13: Rakernas Apeksi ke-18 tahun 2026 tengah berlangsung di Kota Medan dari sejak 28 Juni hingga 4 Juli dengan tema Kota Tangguh Bangsa Berdaulat. Forum ini menjadi wadah kepala daerah membahas berbagai tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
3: Pemerintah Kota Tanjung Balai akan menyampaikan laporan berbagai tantangan dan tata kelola perkotaan yang berada di daerah dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Kota Medan. Berikut laporan Ilham Daulay.
15: Kami sampaikan mudah-mudahan dengan Apex ini suara-suara kami di daerah ini bisa terdengar.
16: Pemerintah Kota Tanjung Balai berkomitmen akan menyampaikan laporan berbagai tantangan dan tata kelola perkotaan yang berada di daerah dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apex di Kota Medan. Demikian disampaikan Wali Kota Tanjung Balai Mahyarudin Salim saat menghadiri malam penutupan gelar Malayu Serumpun atau Gemes ke-9 tahun 2026. Acara berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Medan Selasa malam 30 Juni 2026. Malam penutupan acara ini dihadiri sebanyak 98 wali kota atau perwakilan pemerintah kota. Kedatangan sekaligus menyambut akan digelarnya Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apeksi yang sebagai tuan rumah Kota Medan. Mahyarudin Salim mengatakan pada momentum Rakernas ini dari kepala daerah akan memanfaatkannya untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di daerahnya agar bisa ditemukan solusi demi kesejahteraan masyarakat ke depan.
15: Malam ini penutupan Rakernas akan kami manfaatkan khususnya sebagai kepala daerah. Kami sendiri daerah yang memang ya katakanlah potensi alamnya seperti kebun kelapa sawit, kemudian batu bara dan sebagainya memang tidak ada. Hanya potensi perikanan salah satu sumber yang kami anggap potensial lah yang paling banyak ya, dari komunitas-komunitas lain mata pencarian masyarakat Kota Tanjung Balai. Nah, besok akan kami sampaikan mudah-mudahan dengan APEX ini suara-suara kami di daerah ini bisa terdengar. Bagaimana ini menatap 2027?
16: Ia menerangkan bahwa dikelarnya Rakernas tersebut sebagai wadah konsolidasi kolaborasi. Selain itu juga untuk penyelarasan strategi antara pemerintah kota. Kesempatan ini ia juga mengapresiasi rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan Gemas ke-9 Kota Medan tahun 2026. Di berbagai pertunjukan dan kegiatan budaya telah ditampilkan. Ia menambahkan bahwa adanya pertunjukan dan pengenalan kekayaan warisan leluhur, budaya, seni, tradisi Melayu, khususnya Kota Medan, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
3: Warung Difabel milik Hadijah Saraswati Indonesia di Bazar Kuliner Apeksi Rakernas 2026 menghadirkan menu khas Jawa Timur serta melibatkan penyandang disabilitas sebagai pramusaji dan penyambut tamu. Berikut laporan Butiara Lubis.
17: UMKM-nya ganti-ganti.
18: Bazar kuliner yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Rakernas Apeksi 2026 resmi dibuka di lapangan Benteng Medan pada Rabu kemarin. Bazar yang berlangsung hingga 3 Juli mendatang ini menghadirkan puluhan pelaku UMKM dengan beragam kuliner khas serta produk kerajinan lokal Kota Medan. Salah satu stan yang menarik perhatian pengunjung adalah Warung Difabel milik Hadijah Saraswati Indonesia yang menghadirkan menu khas Jawa Timur seperti tahu tek dan rujak cingur serta melibatkan penyandang disabilitas sebagai pramusaji dan penyambut tamu. Founder Hadijah Saraswati Indonesia, Dewi Nata Didingrat mengatakan, pihaknya telah beberapa kali berpartisipasi dalam berbagai bazar yang digelar oleh pemerintah Kota Medan maupun bazar lainnya.
17: UMKM-nya ganti-ganti, tapi biasanya udah rutin lah yang memang best seller. Ini karena mendadak dan cuma dapat satu tenda, jadi yang dibawa cuma dua. Pakai bahasa isyarat, tapi mereka sudah tahu bagaimana cara menyapa. Tantangannya nggak ada sih, malah harusnya orang membeli pertama empati, pasti datang. Tapi buat saya, empati itu harusnya diikuti dengan kualitas, jadi saya tetap mendahulukan kualitas sehingga dia layak jual.
18: Dewi menambahkan, Warung Difabel telah beroperasi sejak tahun 2021 dan secara rutin mengikuti berbagai kegiatan bazar. Dewi mengatakan tujuannya melibatkan penyandang disabilitas yaitu agar mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
17: Mendahulukan kualitas sehingga dia layak jual.
3: Kegiatan Dengar Bareng Debar Piala Dunia RRI Medan mendapat sambutan positif dari penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Berikut laporan Andreas Purba.
19: Ya, jauh bedanya, Pak. Lebih ini kita lebih menikmati.
20: Kegiatan Dengar Bareng Debar Piala Dunia 2026 yang digelar RRI Medan bersama Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sumatera Utara pada Rabu kemarin menjadi salah satu upaya menghadirkan layanan siaran yang lebih dekat dengan penyandang disabilitas. Selain menikmati siaran langsung pertandingan di babak penyisihan antara Meksiko melawan Ekuador, peserta juga dapat berbagi pengalaman dalam mengikuti jalannya laga melalui radio. Salah seorang peserta, Febrianto, menilai kegiatan tersebut membuat pertandingan terasa lebih hidup karena mendengarkan bersama dengan pecinta sepak bola lainnya. Ia juga memberikan sejumlah masukan agar kualitas siaran pertandingan dapat semakin nyaman dinikmati oleh pendengar.
19: Ya, jauh bedanya, Pak. Lebih ini kita lebih menikmati kalau kita sendiri-sendiri di rumah kan walaupun seseru apapun tidak terasa nikmatnya, Pak. Tim jagoannya Maroko, Pak. Tadi itu lebih gede suara backsoundnya, jadi suara reporternya agak ketutup sedikit aja, Pak, tapi masih bisa dinikmati lah. Terlalu berisik, tapi kalau tidak ada juga itu tidak juga asik. Disesuaikan lagi gitu, Pak.
20: Sementara Ketua Tim Siaran RRI Medan, Asyifah Nur Istianti, mengatakan kegiatan debar merupakan bagian dari komitmen RRI untuk memastikan penyandang tunanetra dapat mengikuti kemeriahan Piala Dunia. Menurutnya, radio masih memiliki peran penting dalam menyampaikan jalannya pertandingan kepada masyarakat yang mengandalkan informasi melalui audio.
21: Teman-teman disabilitas tunanetra bisa mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia ini dan tentunya bisa memberikan wadah sarana saat Pertuni akan mengikuti ataupun mendengarkan pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Ini sudah ketiga kali kami datang ke Pertuni. Saat awal ada sosialisasi, kemudian ada kick off-nya, kemudian ini tadi acara dengar bersama. Dan nantinya kami juga akan menyelenggarakan kegiatan yang sama di jadwal-jadwal berikutnya.
20: Lebih lanjut, Asyifah menambahkan tingginya antusiasme peserta menjadi penyemangat bagi RRI Medan untuk terus menghadirkan kegiatan serupa selama gelaran Piala Dunia 2026. Sebagai lembaga penyiaran publik yang dipercaya menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia tahun ini, RRI berkomitmen menghadirkan siaran langsung hingga partai final melalui Pro 3 RRI dan Pro 1 daerah, sehingga masyarakat termasuk penyandang tunanetra dapat terus mengikuti setiap pertandingan. Andreas Purba melaporkan.
21: Jadwal-jadwal berikutnya.
3: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Dengan selanjutnya akan kita dengarkan info perkiraan cuaca untuk hari ini langsung dari Balai BMKG Wilayah 1 Medan. Dan pagi hari ini sudah ada Bang Tio yang akan menyampaikan laporannya. Untuk itu Bang Tio dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Baik, terima kasih Kak Salsa Studio. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama saya Tio, perkirawan Balai Besar Meteorologi dan Klimatologi Wilayah 1. Ia akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 2 Juli 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Langkat, Medan, Deli Serdang, Labuan Batu, Asahan, Simalungun, Siantar, dan sekitarnya. Malam hari, masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Deli Serdang, Toba, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu, Pakpak Barat, Humanga Sundutan, dan sekitarnya. Dini hari, wilayah Sumatera Utara berawan. Udara berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 99%. Angin berarah barat daya hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara pantauan tanggal 1 Juli 2026 terdapat 3 titik, yaitu di 1 titik di Dairi, 1 titik di Karo, dan 1 titik di Padang Lawas. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Bang Tio untuk informasi perkiraan cuaca pada hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dan tentunya pendengar, Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Pendengar selanjutnya akan kita dengarkan info pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini bersama dengan Bapak Gunawan Benjamin. Untuk itu Pak Gun, dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.
1: Iya. Ya, pada perdagangan pagi ini ya, sejumlah harga kebutuhan pokok itu relatif stabil masih, tapi beberapa komoditas itu mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Sebagai contoh, kita lihat di permulaan dulu ya, ada cabai rawit yang masih stabil di kisaran angka Rp45.000 per kilo. Harganya tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan perdagangan sehari kemarin, sehari perdagangan sebelumnya. Sementara itu, kalau kita lihat cabai merah ini turunnya cukup signifikan dari kisaran angka Rp43.000 per kilo, itu menjadi Rp38.000 per kilogram. Beberapa wilayah yang lainnya ya, maksud saya itu pada pasar tradisional yang lainnya, itu harga cabai merah turun dari Rp45.000 ke Rp40.000 per kilogram. Jadi memang ada penurunan yang cukup tajam di sini untuk bawang merah sendiri. Nah ini mudah-mudahan lebih dipengaruhi oleh faktor di mana sisi supply itu yang lebih mendukung penurunan harga dibandingkan dengan masalah penurunan demand yang cukup mengkhawatirkan belakangan ini ya. Tetapi memang kalau kita lihat dari pembentukan harga yang mencapai 38, saya pikir si petani masih bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Tetapi kalau misalkan harganya sudah di bawah 30, nah di sini kita patut khawatir karena bisa saja petani banyak banyak petani itu yang akan mengalami kerugian. Selanjutnya ada harga cabai hijau berada di kisaran angka Rp26.000 per kilo, ini masih stabil juga ya, tidak banyak berubah. Disusul kemudian ada harga cabai caplak yang berada di kisaran angka Rp32.000 per kilogram atau mengalami penurunan dibandingkan dengan perdagangan sehari sebelumnya di kisaran angka Rp36.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga bawang putih berada di kisaran angka Rp26.000 per kilo, ini masih relatif stabil. Bawang putih berada di kisaran angka Rp38.000 per kilogram. Nah, ini masih relatif stabil dibandingkan dengan sebelumnya. Sementara bawang merah ya, konsisten turun nih. Saat ini pagi ini dikasihkan di kisaran angka Rp28.000 per kilo. Nah, ya, artinya memang bawang merah mengalami tekanan nih. Dari posisi sebelumnya sempat 30 ke 33, pagi hari ini sudah berada di kisaran angka 28. Walaupun memang kemarin di angka 28 juga ada ya. Tetapi memang kalau kita lihat rentang angka yang ditransaksikan itu, rentang harga teratasnya itu sudah mulai hilang. Yang artinya memang harga bawang merah cenderung menuju bahwa pada batas rentang bawah harganya. Jadi pada saat ini kita berkesimpulan bahwasanya harga bawang merah itu tertekan atau mengalami penurunan. Situasinya ini akan menekan petani. Ya, ini yang perlu diwaspadai oleh pemerintah. Karena memang penurunan harga yang cukup signifikan itu untuk saat ini ya, itu akan sangat merugikan para petani karena memang biaya impor produksi termasuk pupuk, pestisida, herbisida itu mengalami kenaikan. Jadi memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Penurunan harga untuk beberapa komoditas yang dihasilkan oleh petani-petani lokal itu akan cenderung merugikan para petani dalam kurun waktu tertentu sehingga bisa saja membuat mereka itu enggan untuk menanamnya kembali. Selanjutnya ada harga ada harga daging ayam yang saat ini itu sedikit naik ya. Naik Rp1.000 dibandingkan dengan 2 atau 3 hari perdagangan sebelumnya di kisaran angka Rp29.000 per kilogram. Ya ini sebenarnya masih murah ya, di level peternak di pekan kemarin itu sempat ada yang menyentuh 16.500 per kilogram ayam hidup. Nah ini contoh nyata bagaimana tekanan terhadap harga ayam itu menunjukkan adanya potensi di mana kerugian yang akan dialami peternak ini sangat mengkhawatirkan, karena memang biasanya peternak mandiri yang paling struggle, yang paling terguncang dengan kondisi-kondisi seperti ini. Menyusul kemudian ada harga telur ayam yang masih stabil di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.100 per butir. Harga daging sapi masih bergerak di kisaran angka Rp145.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Ya masih stabil juga sih sebenarnya. Selanjutnya di komoditas beras yang masih sama Rp14.000 hingga Rp14.500 per kilo di level kilang. Harga minyak goreng curah berada di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Ya, ini masih relatif stabil. Harga gula pasir berada di kisaran angka Rp18.500 hingga Rp19.500 per kilogram. Ya, ini juga masih relatif stabil. Jadi tidak banyak berubah nih kalau untuk melihat tiga komoditas terakhir yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya, diesel kemudian ada harga ikan tongkol berada di kisaran angka Rp29.000 per kilogram, ini masih relatif stabil. Harga ikan dencis berada di kisaran angka Rp35.000 per kilogram, ini juga masih stabil. Udang di kisaran angka Rp80.000 per kilogram, ya ini masih relatif stabil. Gembung berada di kisaran angka Rp38.000 per kilogram, ini juga masih stabil. Habis itu kemudian ada harga komoditas lainnya ya, seperti buncis ini turun ya di angka Rp12.000 per kilogram dari posisi sebelumnya di kisaran angka Rp14.000 per kilo. Wortel berada di kisaran angka Rp8.000 per kilogram, ini juga masih sama. Kentang berada di kisaran angka Rp13.000 per kilogram, ini juga masih stabil ya. Daun sopri berada di kisaran angka Rp20.000 per kilo, ini juga masih stabil. Kol ada Rp8.000 per kilogram, ini juga masih sama. Tomat berada di kisaran angka Rp14.000 per kilo. Nah, ini masih lebih mahal dibandingkan dengan sehari perdagangan sebelumnya yang masih berada di kisaran angka Rp13.000 per kilogram. Nah, beberapa komoditas yang mengalami penurunan ya di komoditas sayur-sayuran, ada daging ayam, telur ayam. Nah, ini memang kalau belakangan ini itu memang lebih banyak dipicu oleh pertama demand yang turun ya. Demand yang turun diakibatkan oleh memasuki bulan Muharram. Yang kedua itu memang libur sekolah ini ada banyak libur dapur MBG yang mengakibatkan demand itu mengalami penurunan. Sehingga memang harga itu sedikit mengalami tekanan ya. Mengalami tekanan hebat justru pada komoditas daging ayam dan telur ayam. Tetapi kalau untuk sayur-sayuran saya pikir masih substitusi ya. Artinya kalau sayur-sayuran ini kan tidak sepenuhnya itu menjadi komoditas utama yang dikonsumsi dalam menu MBG ya. Karena bisa diganti-ganti. Tapi kalau kita lihat bicara lauknya, seperti daging ayam dan telur ayam, ini biasanya dominan dikonsumsi oleh para dapur MBG itu tadi. Sehingga memang pelemahan pada sisi demand itu akan mengakibatkan penurunan harga yang cukup signifikan. Tetapi secara keseluruhan saya menilai harga-harga yang terbentuk pada pagi hari ini itu, ya kalau kita bicara kerugian, ini kerugian masih tanggung oleh para peternak ayam dan kemungkinan peternak telur ayam. Selebihnya kalau kita lihat dari perkembangan harga pokok lainnya, ini masih relatif stabil, yang saya pikir tidak begitu merugikan para petani atau para peternak kita. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun untuk info ya. Pantauan harga pasar di Sumut pagi hari ini. Selamat
1: sama-sama,
0: pagi
1: Ibu.
0: Dan selamat
1: bertugas
0: kembali.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Dan tentunya pendengar masih akan Salsa hadirkan ya beragam segmen yang menarik untuk menemani Anda di hari Kamis pagi Anda. Dan nantinya pukul 7 waktu Indonesia Barat kembali kita ikuti silang pertandingan Piala Dunia babak ke-32. Nantinya akan ada siapa ya pagi hari ini? Nantinya akan ada Amerika Serikat melawan Bosnia. Dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 102,3 Bersatu RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti silang pertandingan Piala Dunia babak 32 besar. Pagi hari ini akan ada Amerika Serikat yang melawan Bosnia, tentunya pendengar. Dan nanti akan kita ikuti ya pertandingan pagi hari ini, dan kita akan menemukan nanti akan ada siapa jagoan Anda untuk pagi hari ini. Langsung saja kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti silang pertandingan Piala Dunia kali ini.
1: Saudara pendengar, kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai, dan saat ini terjadi serangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan, saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat. Sudah lakukan melambung datangnya bola. Dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi, saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka pada kiper Nikola Vasil. Tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Fries. Umpan ke depan kepada Chris Richard. Masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi, saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam. Lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2. Masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Freeman ke belakang kepada Chris Richard. Umpan ke belakang kepada Tim Ream. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman lagi. Umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard. Pendek kepada Tim Ream. Lebar kali ini ke sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream. Lebar ke sisi sebelah kanan.